0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membantah adanya anomali gelombang yang memicu tsunami di Selat Sunda akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Menurut peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Semedi Husrin, alat pendeteksi tsunami ciptaan BRIN berbasis anomali muka air laut dengan transmisi cepat telah terintegrasi secara langsung dengan sistem jaringan peringatan dini milik BMKG. Perangkat BRIN di Pulau Rakata mencatat tidak adanya ancaman gelombang tsunami. Memasuki hari ketujuh, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap 8 orang, termasuk 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten. Ahli muda bidang kecelakaan pelayaran dan penerbangan Basarnas, Rangga Ariwibowo, menjelaskan operasi dapat diperpanjang apabila masih ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, barang-barang milik korban maupun adanya laporan saksi yang melihat sebaran material yang diduga berasal dari kecelakaan.
0: Demikian Sonora Update.

I'm Alive yang menang di polling pagi hari ini ya, dari Celine Dion, mengalahkan lagunya sendiri, A New Day Has Come. Ngomong-ngomong Celine Dion, apakah di social media Anda juga masih ramai berseliweran FYP-nya itu soal konsernya Celine Dion, konser comeback-nya setelah 6 tahun vakum karena sakit. Luar biasa ya, ada sih yang masih juga menghujat kok suaranya gak kayak dulu lagi, udah diturunin nadanya dan lain sebagainya. Well, untuk dia bisa bernyanyi lagi itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Let's just appreciate. Dan pagi hari ini kita masih ngomongin tentang reshuffle kabinet. Sahabat Sonora, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal.

0: Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa dan juga memberikan pendapatnya di pagi hari ini. Nanti saya bacakan. Kita ke informasi lalu lintas dulu ke sekitaran Lenteng Agung ya. Ada Riko Marbon. Silakan, Riko.
1: Baik, terima kasih. Kami teruskan pantauan lalu lintas dari kampus UI mengarah Lenteng Agung. Ini mulai tersendat mendekati halte UP dan juga mengarah ke Simpang Kafi atau mendekati area stasiun Lenteng Agung. Tidak ada penyebab khusus selain volume kendaraan yang cukup tinggi ditambah dengan pertemuan arus kendaraan mendekati Simpang Kafi. Kondisi sebaliknya bergerak lancar, sementara cuaca tampak cerah di Lenteng Agung. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, sambil nungguin datang ke pamerannya, buka-buka dulu yuk katalognya. Kemudian juga informasi lengkap tentang Broko. Nah, bukanya di brokosmart.com, jangan lupa ya. Terus belanja juga karena banyak penawaran menarik di sana.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Kita baca koran dulu ya, belum lengkap paginya. Kalau belum baca koran, makanya kalau sama Sonora Pagi lengkap nih. Kalau Anda nggak baca koran, kita bacain di sini. Hari ini masih di liputan sama dengan kemarin, liputan khusus ya, tentang anak disleksia yang menghadapi jalan terjal. Ini masih juga menghiasi di headline hari ini, hari Selasa 15 September 2026, di mana pemerintah menyatakan tidak boleh ada penolakan dari sekolah umum untuk menerima anak-anak penyandang disleksia atau gangguan belajar. Begitu. Nah, permasalahannya adalah si tenaga pengajar di sekolah ini kadang-kadang masih belum dibekali kemampuan pendampingan yang sesuai, begitu ya. Karena anak-anak disleksia tuh ciri-cirinya biasanya dia mungkin tulisannya agak sedikit berantakan, dia nggak bisa ngurutin atau sesuai dengan line garisnya gitu ya, atau juga mengalami keterlambatan dalam membaca dan juga menulis. Kemudian masih di halaman 1, tentu saja yang juga kita bahas pagi hari ini di Sonora Pagi, Menkeu Suhasil prioritaskan APBN kredibel. Dan Presiden memberi mandat agar menjaga keuangan negara sekaligus memastikan APBN mampu menjalankan fungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Jadi ini fotonya persis diambil kemarin sore dari pelantikan Suhasil di Istana Negara di tanggal 14 sore, di mana Suhasil Nazara menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Siapa sih Suhasil? Jadi Suhasil Nazara ini kelahiran 70, dia S1-nya itu di UI, Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi, kemudian melanjutkan S2, Master of Science di Cornell University Amerika Serikat tahun 97, dan melanjutkan doktoralnya S3, Doctor of Philosophy di University of Illinois di Urbana Campaign Amerika Serikat. Karirnya pernah menjadi dosen UI, guru besar juga, kemudian koordinator Pokja Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Wamenkeu tahun 2019 hingga 2026, dan akhirnya di tanggal 14 September kemarin diangkat menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Keahliannya apa seorang Suhasil ini? Jadi memang keahliannya ini lebih ke kebijakan fiskal, ekonomi pembangunan, dan juga desentralisasi fiskal. Begitu sahabat Sonora, jadi memang seorang Suhasil ini sudah berapa kali menjadi Wakil Menteri Keuangan ya, baik di era Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu bersama dengan Sri Mulyani, dan di era Purbaya Yudi Sadewa. Begitu. Kemudian untuk masih di halaman 1 sahabat Sonora, KM Virgo Transport 8 tidak berlebih muatan dan kapasitas. Jadi Kementerian Perhubungan menyatakan kapal motor penumpang Virgo Transport 8 ini tidak berlebih muatan dan kapasitas. Dan pencarian untuk para korban dari kapal yang terbalik di Laut Jawa ini masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Pencariannya terus dilakukan upaya untuk evakuasi. Dan untuk kapasitas sendiri, memang Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengemukakan bahwa KMP Virgo Transport 8 ini mengangkut 243 orang. Kapal ini kapasitasnya sekitar 500 orang, jadi kondisi armadanya tidak dalam kondisi kelebihan kapasitas. Jadi sampai dengan sekarang KNKT sudah terjun di lapangan untuk melakukan investigasi awal dan akan terus mengumpulkan data terkait spesifikasi kapal, wawancara dengan penumpang, dengan kru yang selamat, sehingga nanti bisa ditegakkan begitu apa kira-kira penyebab dari kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8. Ini yang menarik di halaman 1 headline Kompas, dan tentunya berita-berita menarik lainnya di halaman dalam. Silakan Anda bisa baca atau juga bisa dibaca versi digitalnya di kompas.id.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi ruas tol, kita mulai dari ruas tol Desari ya sahabat Sonora. Pukul 7:30 kita akan mendengarkannya bersama dengan rekan-rekan di Senkom Desari. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas tol Jor Kampung Rambutan dan Pondok Indah menuju gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama hingga kawasan Andara, lalu lintas juga masih terpantau lancar. Kemudian di Keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu untuk arus di jalan arteri, yakni jalan Gandul dan jalan MKV, terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, memasuki KM7 hingga KM9, saat ini terdapat pekerjaan perkerasan jalan atau rigid pavement di lajur 3 sisi kanan. Kami menghimbau pengendara untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati saat melintas. KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lalu lintas juga terpantau lancar. Namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya, dari arah Antasari Fatmawati menuju tol Jor, kendaraan yang masuk gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau padat hingga KM4. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di jalan arteri arah Antasari dan Fatmawati saat ini terpantau padat. Untuk cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari pagi ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 0217808888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
1: Thank you Mas Tara, selamat bertugas kembali untuk Anda. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain. Tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai dengan Kuningan padat. Kontraflow juga masih diberlakukan. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Karawaci sampai dengan KM19600 imbas pekerjaan rekonstruksi. Selanjutnya padat dari Kunciran sampai dengan Kebon Jeruk. Sebaliknya arah Tangerang padat di rest area KM13. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang, sebaliknya lancar. Tol Jor E dari Jati Asih ke Cikunir padat di KM43900 ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di Bekasi Timur sampai dengan rest area KM19 dan Cikarang sampai dengan KM35. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang sampai KM31200 dampak dari penanganan kecelakaan kendaraan truk engkel box yang terbalik. Dan untuk ruas tol MBZ di kedua arahnya di pagi hari ini terpantau ramai lancar.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba yang cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Nah, sebelum Anda datang ke pamerannya nanti 21 September, sahabat Sonora, Anda buka dulu deh brokosmart.com untuk mengetahui kira-kira apa saja ya produk-produk dari Broko ini yang aku mau, yang memang menawarkan rangkaian lengkap agar menjadi solusi cerdas sebagai rumah masing-masing. Jadi silakan langsung dibuka katalognya di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Pak Edi Sutopo yang sudah menyapa di Joglo, Jakarta Barat. Cuacanya cerah, udaranya berdebu. Ada Pak Ahmad Yunus, selamat pagi. Reshuffle sih sasa aja, tapi cara mencatnya berbahaya, kok tidak elok ya. Ini beberapa sahabat dari pagi tadi menyatakan lebih ke cara penggantiannya, cara penyampaiannya, cara pemecatannya begitu ya. Gak ngaruh kata Pak Dwi Santoso, tapi ya namanya usaha untuk perbaikan dari RE1 patut kita apresiasi sajalah. Salam sehat. Bu Oriza, selamat pagi. Kenapa kedua menteri itu gak dikolaborasikan saja sih, memikirkan keuangan negara, tapi harus lebih baik dari yang sebelumnya lah. Cuaca Rawalumbu cerah, terima kasih. Kalau saya bilang pergantian menteri keuangan sama aja. Yang terpenting adalah kesehatan APBN itu tergantung bagaimana belanja pemerintah. Kalau Kopdes dan MBG yang banyak menghabiskan dana APBN diteruskan, bisa bikin siapapun menterinya pusing tujuh keliling. Pak David G, saya izin save ya. Ini sepertinya pendengar baru yang saya baru lihat nih namanya. Terima kasih loh sudah WA Pak David G, Pak Handi, Pak Suhasil dan Pak Purbaya, dua-duanya kompeten. Yang perlu direview adalah program-program yang menjadi beban APBN. MBG, Kopdes, cicilan Rafale, ketambahan lagi sekarang cicilan kereta cepat. Ada juga ini tadi share TikTok. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Indra nih. Pak Indra pagi hari ini juga siap dengan pantauan lalu lintasnya. Jangan lupa sebelum ke Pak Indra nih, saya ingatkan silakan Anda juga bisa memberikan pendapat ya terkait dengan reshuffle kabinet penggantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara. Apa komentar Anda? Positif, optimis ya, karena Suhasil ini juga sudah lama berkecimpung ya di kementerian sendiri, sudah menjadi Wamenkeu dari tahun 2019. Kemudian dia juga mempunyai keahlian di bidang fiskal. Nah, atau Anda masih belum bisa menilai karena masih perlu melihat kinerjanya. Silakan ditunggu pendapatnya. Kita ke Pak Indra, silakan Pak, informasi lalu lintasnya.
1: Terima kasih Rekan Rara, selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini, kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpaindah terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke simpang Serengseng terpantau lebih padat imbas penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya juga bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio. Sonora.

0: Sahabat Sonora, Menteri Keuangan menjadi sorotan ya karena berlangsung pergantian kemarin ya berlangsung di tengah tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, apa makna reshuffle ini bagi arah kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan? Kita akan membahas bersama dengan ekonom senior Pak Peter Abdullah yang pagi hari ini sudah tersambung melalui telepon. Pak Peter, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rara.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora, Pak Peter. Kalau kita berbincang mengenai reshuffle Menkeu ini, Pak, ini penyegaran kabinet atau menandakan ada sesuatu kah? Atau ada evaluasi gitu terhadap kebijakan fiskal sebelumnya, Pak Peter?
1: Ini bukannya ini Mbak, apa itu kamar yang perlu disegarkan? Kan ini kan sebuah kerja besar ya untuk bangsa dan negara ya. Saya kira nggak mungkin hanya sekedar penyegaran gitu ya. Tapi ini adalah sebuah keputusan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah tentu dilakukan cukup lama ya, oleh tentunya presiden, karena kan menteri kan adalah seorang pembantu presiden
0: yeah. ya,
1: dalam rangka untuk melaksanakan program-programnya presiden. Jadi ketika melakukan pergantian, saya kira itu bukan sekedar hanya untuk pemanis, untuk penyegaran, tapi adalah sebuah hasil dari sebuah evaluasi panjang yang sudah dilakukan, tidak hanya sebentar, tentunya sudah dalam periode yang cukup panjang. Apakah yang bersangkutan masih cocok untuk melaksanakan program-program yang diemban atau yang diberikan kepada yang bersangkutan
0: yeah.
1: Karena ini kan taruhannya kan bangsa dan negara ini, saya kira Pak Presiden tahu persis itu.
0: Baik, Pak Peter, kalau kita melihat bidang keahlian dari seorang Suhasil Nazara ini kan kebijakan fiskal, ekonomi pembangunan, desentralisasi fiskal, Anda melihat bagaimana sosok dari Menkeu Suhasil Nazara ini?
1: Pak Suha ini menjadi Wamen, sebelum menjadi Wamen adalah Kepala BKF ya, sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya. Jadi beliau sudah malang melintang di Kementerian Keuangan 7 sangat-sangat lama. Sebelum jadi wakil menteri, beliau adalah kepala BKF yang merancang kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan. Jadi beliau sangat paham dari A sampai Z-nya Kementerian Keuangan, karena di situ menggodok kebijakan-kebijakan keuangan, kebijakan-kebijakan fiskal. Dan kemudian beliau di eranya Bu Sri Mulyani diangkat, masih di eranya Pak Jokowi diangkat menjadi Wamen, wakil menteri, yang tentunya bidang tugasnya pasti akan lebih luas lagi, lebih dalam lagi, kewenangannya juga jauh lebih besar. Dan itu dilanjutkan hingga pergantian presiden ya, di masa presiden Prabowo masih di eranya Bu Sri Mulyani, yang kemudian Bu Sri Mulyani diganti Pak Purbaya. Saya kira sangat panjang ya ininya beliau, pengalaman beliau sudah sangat luas. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan beliau ini bidangnya apa ya, hanya di desentralisasi atau di ekonomi pembangunan, bukan ya. Saya kira pengalaman panjang itu sudah membentuk beliau sebagai seorang master di bidang fiskal, dan tentu kita berharap banyak kepada Pak Suhasil.
0: Baik, Pak Peter, pekerjaan rumah yang paling mendesak yang harus langsung diselesaikan begitu oleh Pak Suhasil sebagai Menkeu baru?
1: Ya, tentu ya yang harus segera diselesaikan adalah apa yang menjadi amanah dari pemberi kerja ya, yaitu Presiden. Karena sekali lagi Menteri Keuangan kan adalah pembantu presiden yang tugas pokoknya adalah mengamankan fiskal ya, mengamankan APBN ya. APBN itu adalah alat dari pemerintah untuk melaksanakan program-programnya ya. Tanpa APBN nggak mungkin pemerintahan Prabowo untuk bisa melaksanakan program-programnya. Jadi mengamankan dalam hal ini adalah bagaimana APBN itu bisa, yang kemarin disampaikan oleh Pak Suha, tetap bisa terjaga, tetap kredibel, ya, karena itu adalah cerminan dari pemerintahan ini. Ketika APBN-nya itu tidak kredibel, ya pemerintahan itu tidak kredibel. Jadi tugas berat dari seorang Menteri Keuangan dalam hal ini adalah Pak Suhasil adalah menjaga pemerintahan ini, kredibilitas dari pemerintahannya Prabowo melalui kredibilitas dari APBN, dari fiskalnya itu sendiri.
0: Baik, Pak Peter, sebagai masyarakat, apa indikator konkret yang kita bisa melihat dalam mungkin 6 bulan pertama nanti untuk menilai apakah pergantian ini memang baik adanya begitu?
1: Kita sebenarnya kinerja seorang menteri memang nggak bisa dilihat dalam kurun waktu yang sangat hitungan singkat bulan. Sebenarnya ya dalam waktu 6 bulan, tetapi kita hanya bisa melihat arahnya aja. Ini kira-kira mau kemana ya dibawa. Ya. Dan oleh karena itu saya kira ya karena ini adalah tugas utamanya adalah menjaga fiskal, menjaga APBN, ya kita bisa melihat nanti arah bagaimana pengelolaan fiskal, ya bagaimana mengatasi berbagai kendala-kendala yang ada di fiskal kita. Kedepannya nanti akan seperti apa? Itu yang akan kita lihat arahnya kemana. Ya. Apakah nanti Pak Suha mampu untuk yang memastikan misal ya defisit dari APBN kita terjaga di 3%. Tantangan utama kan kemarin yang sebelum Pak Purbaya dicopot itu kan tantangan utamanya adalah dari sisi penerimaan. Ya makanya kemudian muncullah kemudian pemikiran dari Pak Purbaya untuk narik keuntungan Danantara ke keuntungan BUMN masuk ke kembali ke APBN misalnya. Itu kan tantangan-tantangan yang akan dihadapi yang harus diselesaikan oleh Pak Suha yang melanjutkan dari Pak Purbaya. Nah, itu juga akan menjadi salah satu indikator keberhasilan dari Pak Suha ya, bagaimana di tengah kondisi yang sekarang ini bisa memastikan penerimaan dari APBN itu bisa tercapai ya, dengan di tengah gejolak ya persoalan-persoalan yang ada di baik itu di pajak maupun di bea cukai ya. Kemudian juga memastikan program-programnya Pak Prabowo itu bisa dibiayai dengan secara cukup ya, tanpa harus kemudian menyebabkan fiskal kita, APBN kita itu bisa masuk ke dalam defisit yang jauh lebih besar di atas dari batasan ketentuan undang-undang. Saya kira garis besarnya itu ya, kalau arahnya baik, saya kira itu menjadi sebuah indikasi bahwasanya Pak Suha berhasil untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
0: Baik, Pak Peter Abdullah, terima kasih waktunya berbicara dengan Sonora pagi hari ini. Sehat selalu Pak Peter. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Sahabat Sonora, warga Kabupaten Gresik mendapat akses pemeriksaan kesehatan gratis melalui kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar serentak di Jawa Timur. Kegiatan ini menyasar warga di sekitar pondok pesantren dan masjid di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astatriono mengatakan pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi seseorang sejak dini. Selain itu, Erwin mengajak masyarakat Gresik untuk membiasakan pola hidup sehat dengan konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan beristirahat yang cukup. Sebanyak 86 peserta didik MTS Negeri 1 Kota Pariaman, Sumatera Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis kemarin siang. Sejumlah siswa mengeluhkan berbagai gejala kesehatan seperti mual, pusing, gatal-gatal, hingga muntah. Kepala MTS Negeri 1 Kota Pariaman, Tarmizi, mengatakan keluhan mulai dirasakan sekitar 5 menit setelah para siswa menyantap makanan yang dibagikan dalam program MBG.
2: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, update pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda, memasuki hari ke-7 ya, dan belum membuahkan hasil di kemarin. Nah, tim SAR gabungan memutuskan memperpanjang lagi waktu pencarian selama 3 hari. Nah, dari tim SAR sendiri, dalam hal ini Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Banten ya, mengatakan bahwa setiap upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR dilakukan berdasarkan perhitungan data yang dikeluarkan oleh BMKG dan juga PVMBG. Nah, pada waktu penambahan 3 hari ini, sahabat Sonora, pihaknya tetap menerjunkan armada yang memang sudah siaga. Proses pencarian memang terkendala ya dengan adanya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau karena ada gangguan visibility terutama. Namun tetap dilakukan sesuai dengan rekomendasi BMKG seperti yang tadi disampaikan ya. Dan belum bisa melakukan pencarian dengan metode menyelam ke dasar laut karena memang belum menemukan titik lokasi kapal yang membawa rombongan 5 jurnalis, 2 ABK dan 1 guide tersebut. Dan ia menegaskan tim akan melakukan segala hal untuk menemukan para korban. Rara Kalesaran masih menemani Anda di Sonora Pagi. Hai, good morning untuk yang baru saja bergabung. Apa kabar? Lagi ngapain? Udah sampai kantor? Masih di jalan? Boleh dong di-update. Seperti apa info cuaca dan juga lalu lintas dari sekitar Anda? 0812-122-9200 plus. Ikutan komentar yuk, apa komentar Anda terhadap pergantian dari Menteri Keuangan yang kemarin telah resmi dilantik ya, Suhasil Nazara menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Di mana tadi narasumber kita mengatakan bahwa Pak Suhasil ini bukan orang baru ya, karena memang sudah dari tahun 2016 sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kemenkeu, lanjut 2019 sampai dengan 2026 bahkan menjadi Wakil Menteri Keuangan. Dan tentunya ia akan melakukan apa yang menjadi arahan Presiden, mandat utama yaitu menjaga keuangan negara sekaligus memastikan APBN mampu menjalankan fungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan juga stabilitas ekonomi. Komentarnya ditunggu.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya, Broko ini sudah lebih dari 50 tahun ya, sahabat Sonora, tentu kualitasnya juga sudah teruji. Makanya jangan ragu lagi untuk belanja keperluan perlengkapan rumah Anda supaya lebih smart, langsung dibuka deh. Dilihat katalognya di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita akan update ya informasi di ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Jor S. Sudah ada rekan Arif nih dengan informasinya, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepas menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepas menuju arah ke Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca eksternal tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih, salam setuju ya rekan Arif, selamat sampai tujuan. Kita lanjut dengan informasi lalu lintas di ruas tol yang lain, sahabat Sonora. Tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai dengan Semanggi padat, sebaliknya juga padat dari Grogol sampai Semanggi. Tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat nih, dari Kunciran yang menuju ke Kebon Jeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat ya, dari Taman Mini sampai dengan Cawang sebaliknya lancar. Tol Jor E dari Jatiwarna ke Cikunir padat karena di KM43900 ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tersendat di rest area KM19 sebaliknya arah Jakarta padat. Dari Bekasi Barat sampai dengan Cikunir arah Tol Jor Rorotan karena ada perbaikan jalan. Untuk ruas tol Layang MBZ kedua arah lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Informasi juga untuk Anda, dampak adanya kecelakaan truk bermuatan hebel yang terbalik di sekitar Mall Tamani Square, Transjakarta Koridor 9 Rute 7D9C mengalami gangguan keterlambatan kedatangan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Black Black Heart dari David Usher di menit ke-42 dari pukul 8 pagi. Sonora pagi masih menemani Anda. Sudah banyak pendapat-pendapat yang masuk pagi hari ini ya, terkait dengan topik pagi hari. Apa komentar Anda dengan dilantiknya Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa? Cukup beragam ya komentar yang masuk, tapi yang pasti kita mengingatkan kembali bahwa salah satu fokus yang disampaikan oleh Presiden terhadap Suhasil ya setelah resmi menjabat adalah jangan lupa untuk fokus menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara termasuk pengelolaan APBN. Dan Suhasil juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan terhadap kebijakan fiskal pemerintah sekaligus memastikan program-program pemerintah tetap dapat berjalan. Nah, bagaimana dengan komentar dari para pelaku pasar, para investor? Kalau dari kantor berita Reuters melaporkan bahwa pergantian ini terjadi di tengah kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal kita dan bagaimana ekonomi kita ke depan, ketidakpastian ekonomi lah yang terjadi. Nah, tentu Suhasil yang memang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkeu atau Wakil Menteri Keuangan dinilai memiliki pengalaman teknokratis yang cukup kuat sehingga pengangkatannya ini diharapkan bisa membawa stabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, tantangan berikutnya adalah menjaga disiplin fiskal, kredibilitas APBN, serta kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Bagaimana kemudian dengan komentar dari sahabat Sonora? Bu Shirley, selamat pagi. Oh, ini Bu Shirley hanya menyapa saja, absen. Tadi melintas jalan tentara pelajar. Wah, mampir dong Bu, dekat sini. Selamat beraktivitas pagi hari ini ya Bu Shirley di Bogor. Pak Rudi katanya sangat gak elok ya cara penggantiannya, sangat tidak profesional dan lebih mengedepankan ketidaksukaan. Beberapa sahabat nih sampai dengan pagi hari ini masih banyak yang mengomentari tentang cara pemecatannya atau penggantiannya begitu loh. Pagi Sonora, Mbak Rara, saya Indra di Condet. Menurut saya siapapun Menkeu-nya harus tegas dan perketat pengeluaran APBN. Dolar harus bisa diturunkan. Kangen ya. Bisa gak dolar kayak zaman saya SD dulu 2000-an? Bunita di Pamulang, memang susah posisi Pak Purbaya terjepit di antara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat. Seharusnya biang semua menteri yang korupsi, buang mungkin maksudnya ya, buang semua menteri yang korupsi dan menteri agama. Saya yakin investor asing akan datang setahun kemudian. Bu Lili juga ikut memberikan topik pagi hari ini. Menurut saya optimis sih, tapi masih menunggu bukti juga ke depannya. Pak Johan, good morning. Selamat pagi, dalam sejahtera, salam sehat untuk semua kru dimanapun berada. Untuk Rara, jaga kesehatan. Kita ini bingung ya, bisa minum obat jenderal nih, bintang 7, reserver kabinet. Mungkin reshuffle maksudnya ya, reshuffle kabinet spontanitas amat. Tanpa pemberitahuan main ganti aja. Sekarang gini, siapapun menterinya apakah dijamin untuk bisa meningkatkan perekonomian NKRI ini dan bisa mendatangkan investor dari luar kah? Kalau memang hanya omon-omon saja percuma lah. Yang kita perlukan rakyat itu bukti nyata, bukan omon-omon belaka. Jadi tolonglah beliau kalau memang mau menghemat APBN. Salah satu contohnya Wamen dihapuskan aja, gak perlu pakai Wamen. Apa kerjanya Wamen? Dan juga MPG dihapuskan, itu saja ladang korup yang keracunan banyak. Terima kasih Pak Johan. Pendapat-pendapat lain gimana? Ditungguin ya. Sambil nungguin saya putarin satu lagu deh. Ini warna baru untuk lagu Seperti Yang Kau Minta, dibawain sama Joy Tobing. Kita dengerin.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, pemerintah menyiapkan kebijakan baru untuk memberikan kepastian status dan pembiayaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di daerah. Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan menyatakan mulai Januari 2027 seluruh P3K paruh waktu di daerah akan beralih menjadi P3K penuh waktu. Sementara untuk alokasi pembiayaan P3K tersebut nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat, dan untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun rupiah. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian korban tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 memastikan tidak ada korban yang terlewat. Puan menegaskan operasi pencarian dan penyelamatan harus menjadi prioritas sehingga seluruh proses evakuasi dan juga pendataan korban selesai. Selain itu, ia mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab terbaliknya KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

Terima kasih ya, pendapatnya banyak sekali saya bacakan. Yuk, ada Kak Jen nih, katanya optimis aja dengan menteri yang baru katanya. Mbak Nenty, kalau menurut aku sih masih tunggu bukti ya, just wait and see. Morning Rara dan semua kru Sonora, have a nice day untuk semuanya. Thank you Mbak Nenty yang selalu setia dengerin Sonora every day ya. Bu Nur katanya masih nunggu bukti, belum pasti semuanya. Pak Benny, terima kasih. Pak Erwin, it's just gimmick katanya. Bu Oriza, wah senang dengan lagu Falling in Love at a Coffee Shop tadi ya, London Pick. Terima kasih. Ada juga Bu Sylvia, selamat pagi Rara. Menurut saya pikirannya saya sederhana sih. Pak Purbaya dah bagus kinerjanya. Cuma orang-orang yang jujur dan baik selalu dipinggirkan di pemerintahan negara ini. Salam saya dan tetap semangat aja. God bless you, God bless you too. Thank you Bu Sylvia. Sehat-sehat. Pak Kabunanto, sungguh mengerikan gaya Presiden Prabowo, instant reaction tanpa melihat space yang lebih besar. Bu Indri di Senen Jakarta Pusat katanya, wow, kok gitu caranya? Pak Hartono, pergantian itu sudah wajar saja dalam suatu pekerjaan, tetapi sangat disayangkan proses pemberhentiannya seperti tidak ada sopan santun Indonesia. Salam unggah ungguh. Terima kasih Pak Hartono. Ada Bu Elizabeth nih, selama MBG masih ada, siapapun menteri keuangannya bakalan susah pulihin kondisi ekonomi. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pak Santoso, halo, selamat pagi. Terima kasih sudah menyapa ya. Pagi Rara, kalau menurut saya

Sahabat Sonora, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta petugas kembali turun ke lapangan usai melihat adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali menyala di Bukit Tengkorak, Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Ini terjadi di kemarin ya, di Senin 14 September 2026, sahabat Sonora. Dan hal ini ditegaskannya ketika di lapangan melihat asap putih yang mulai pekat. Nah, di tengah tinjauan bersama Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono di Bukit Tengkorak. Raja meminta para petugas, baik anggota Manggala Agni Kemenhut, TNI, Polri yang ada di sekitar lokasi, untuk kembali memadamkan lokasi yang berasap tersebut. Raja bersama dengan Basuki ikut memantau proses pemadaman yang berlangsung. Ada juga helikopter yang membawa waterbombing ya ke lokasi tersebut. Dan Raja juga meminta Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan Yudo Sekti Mustiko untuk terus memantau kembali kondisi api. Sebenarnya menurut Yudo, lokasi tersebut sebelumnya sudah dipadamkan, namun api kembali menyala. Maka petugas tetap bersiaga terus di sekitaran lokasi. Nah, dalam tinjauan di IKN ini, Raja juga mengingatkan agar pengecekan hotspot lapangan terus dilakukan, sebab meski hotspot ini tidak selalu menunjukkan adanya kebakaran, namun peningkatan tersebut menjadi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung. Saya Rara Kalesaran di Sonora Pagi. Saya bisa siaran dari jam 5 sampai dengan jam 10 ya, Sonora Pagi. Jadi kalau Anda baru bergabung, mungkin besok bisa lebih awal lagi. Karena banyak hal yang menarik yang kita bagikan, termasuk lagu-lagu yang juga membuat suasana di tempat Anda jadi lebih hangat. Seperti lagu yang satu ini mungkin bisa menghangatkan suasana di sekitar Anda. Eric Clapton featuring Babyface, sahabat Sonora, dengan Change the World.

Dengan Under the Bridge, Anda dengarkan di Sonora Pagi dari Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, informasi lalu lintas kami update untuk Anda di Tol Bandara ya, dari Kamal arah Ancol. Pagi hari ini padat sekali imbas dari kendaraan truk gangguan pecah ban di lajur kiri di KM 2300 Jembatan 3 arah Ancol Tanjung Priuk. Saat ini masih dalam penanganan petugas. Dari foto yang kami dapat, sahabat Sonora, ini memang padat sekali ya, sekitaran rawa bebek begitu. Ada truk di lajur kiri mengalami patah as, mengalami gangguan pecah ban begitu ya di KM 23, dan sehingga lalu lintas padat sekali. Ini yang mengarah ke Ancol, Jembatan 3 arah Ancol. Diperhatikan bagi Anda yang mungkin ada rencana akan melintas di sekitaran Tol Bandara dari Kamal arah Ancol ya. Selamat pagi Pak Aryo. Pak Aryo bilang ganti menteri itu wajar. Neng carane koyo wong randuwe toto kromo. Perlu ditranslate gak sahabat Sonora? Tapi caranya seperti tidak punya tata krama. Penggantian menteri paling tidak elok. Mau adil ganti menteri, menteri yang lain yang rata-rata tidak bisa kerja. Terima kasih nih pendapatnya. Tapi gak ada namanya, 50108. Terima kasih Kak Riki Santoso. Siapapun menterinya, mau sepintar apapun menterinya, percuma kalau pemerintah tetap memakan, tetap ada program yang menggerus keuangan negara, ya susah juga. MBG, Kopdes dihentikan, baru deh keuangan kita akan lebih sehat. Ini aja subsidi BBM makin besar karena harga minyak terus naik. Terima kasih Pak Riki Santoso untuk pendapatnya di pagi hari ini. Kemudian ada juga Pak Seya. Wah, banyak perlu uang negara ya. Untuk saat ini harus pintar-pintar nih Menteri Keuangan yang baru. Terima kasih. Ada juga Kak Sandra Markananto. Pagi Mbak Rara, mau komen nih. Kaget banget sih kemarin sore sempat dikasih tahu sama anak Bun, Pak Purbaya kenapa? Seharian kemarin gak sempat buka berita, dan pagi ini menyempatin buka berita dan kaget ya, kok caranya sangat kurang baik. Sekelas negara loh, kok caranya kurang etis. Ibarat orang lagi masak belum selesai masakannya udah dibilang gak enak. Duh, masyarakat Indonesia hampir seluruhnya menyaksikan attitude kepemimpinan sekarang. Meskipun di satu sisi bagi Pak Purbaya mungkin dalam hatinya alhamdulillah selesai juga tugas ini, akhirnya Pak Pur bisa kembali tenang menjalani hidupnya bersama keluarga. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Mbak Rara, sama-sama Kak Sandra. Masih ada beberapa pendapat yang belum saya bacakan, tapi tenanglah, waktunya juga masih ada kok. Sampai dengan pukul 10, tetap stay tune bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Selamat pagi Kang Asep. Dapat salam dari Kakak Rizka. Bener gak sih? Salah ya? Yang bener siapa? Kang Asep nih sedang mencoba kita mencari tahu supaya tadi ya live kita dengan Sony bisa kedengeran gitu waktu kita collab ya. Ya pasti Anda masih terus bersama-sama dengan saya Rara Kalisaran di Sonora Pagi. Wah, banyak sekali nih yang sudah memberikan pendapat pagi hari ini. Yang di Instagram juga saya belum bacakan pollingnya ya. Kak Becky Natalia, semangat ya Rara dan sehat selalu. God bless you. Oh iya Rara, saya pusing nih dengan negara korupsi yang ditangkap 17 orang di Kabupaten Bogor itu. Orang terkenal loh dan ketemu 2 tas besar isinya uang ratusan miliar. Kira-kira Mas Sony ngerti gak ya kejadian di Kabupaten Bogor kemarin? Belum lagi Pak Purbaya dicopot dari Menkeu, padahal Pak Purbaya tuh baik loh. Oke deh, terima kasih Kak Becky. Katanya sampai nanti, sampai siaran Sony ya Kak Becky ya. Nanti siang itu jam 12 ada siapa hari ini yang siaran ya? Kayaknya si Hans. Nah Hans, kemudian nanti malam ada Sony. Bu Nur, waduh Bu Nur, kenapa gak bisa mungkin tahunnya bukan tahun 90 ke atas ya. Kalau tahun 80-an memang gak bisa. Halo Miss Natalia Susanto, terima kasih, selamat pagi. Pak Santoso Pranata kembali menyapa juga. Sukses dan sehat untuk seluruh kru Sonora dan pendengar. Dan juga ada Bu Lydia memberikan pendapat hidup Pak Purbaya. Mbak Nenty, thank you. Pak Hanan, Menteri Kehutanan yang ada indikasi kasus gratifikasi. Menteri Perhubungan yang cuek melihat kapal-kapal banyak tenggelam, malah gak di reshuffle. Setuju dengan pendapat Mbak Sandra, kata Bu Oriza. Heran, kurang sopan santun caranya ya. Terima kasih Herara sudah mengingatkan lagu yang jarang diputar tadi. Mengingat kapan terakhir diputarkan Sonora. Yang mana nih? Terima kasih juga udah sering puterin lagunya Harvey Maleholo. Wah, Rafika Duri ini agak-agak tahun 80-an nih ya, agak berat nih Bu. Kecuali nanti di jam-jam 10 malam ke atas ya. Bu Dia, selamat pagi Pak Edi Sutopo. Oh ini juga menyapa ya, ada ucapan duka cita meninggalnya Ibu Haji Hajah Syahrin. Semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Turut berduka cita untuk Bapak Imron dan Ibu Ewa. Terima kasih.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan program agen perlindungan sosial bukan merupakan lapangan pekerjaan baru. Seperti apa informasi selengkapnya, rekan Riko akan menyampaikannya untuk Anda. Riko.
3: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan program agen perlindungan sosial bukan merupakan lapangan pekerjaan baru, melainkan wadah bagi masyarakat yang bersedia menjadi relawan untuk membantu warga yang belum terdata dalam program perlindungan sosial. Syaifullah menyampaikan penegasan ini setelah menemukan ada informasi yang mempromosikan posisi agen perlindungan sosial seolah-olah sebagai pekerjaan dengan imbalan tertentu. Menurutnya, agen perlindungan sosial nantinya dapat membantu warga, terutama tetangga atau keluarga yang dinilai membutuhkan bantuan Tuan, tetapi belum masuk dalam data pemerintah.
4: Jadi ini bukan lapangan pekerjaan, tapi ini adalah undangan untuk bersedia menjadi relawan, menjadi agen perlindungan. Tugasnya apa? Membantu tetangga-tetangganya terlebih dulu yang mungkin ya berhak mendapatkan bantuan sosial melalui program perlinsos, perlindungan sosial. Ya, jadi bisa mengusulkan, maka kita beri nama ini Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Mari kita mulai dari tetangga-tetangga kita dulu.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Sosial mengatakan agen perlindungan sosial hanya berperan membantu memasukkan data dan mengajukan usulan. Penentuan apakah warga yang diusulkan berhak menerima bansos atau bantuan sosial dilakukan melalui sistem yang telah dibangun pemerintah. Program tersebut saat ini dikemas melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Pemerintah mengajak masyarakat ikut membantu menemukan warga yang berhak mendapatkan perlindungan sosial tetapi belum terdata. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

ada Kahitna dengan cantik, cantik juga seperti matahari siang pagi menjelang siang ini. Masih cantik jam segini. Kalau udah jam 12 ke atas, nah itu baru bikin gak cantik ya, malah justru. Terima kasih untuk yang sudah polling nih di Instagram @sonorafm92. Ada 62 orang yang optimis dengan pelantikan Suha Hasil Nazara, dan 38% sisanya masih menunggu bukti saja dulu. Wait and see ya. Kemudian masih ada Kak Kimung. Kak Kimung hari ini memberikan pendapat juga melalui WA, katanya optimis. Mari kita kawal semuanya berjalan dengan baik untuk kemajuan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sudah terjadi juga, sudah dilantik juga, Pak Suha Hasil sudah menjadi Menteri Keuangan kita saat ini. Mari kita terus dukung dan tumbuhkan rasa optimis ya, agar ke depan semuanya lebih baik. Boleh amin. Rara Kalisaran pamit dulu ya sahabat Sonora. Sudah waktunya Sonora Hits di pukul 10 akan menghibur Anda dengan lagu-lagu hits pilihan. Dan besok Sonora Pagi akan hadir kembali pukul 5 hingga 10. Jangan lupa ada Yudi Samadi yang giliran menemani Anda. Terima kasih kebersamaannya. Have a nice day. See ya.

0: Keributan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, operasi SAR terhadap 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak telah diperpanjang. Tim Basarnas pun memperluas penyisiran hingga radius 6.649 mil laut persegi dengan melibatkan 18 kapal dan 1 helikopter. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, operasi pencarian dan pertolongan terhadap 8 orang yang berada di speedboat Arupadu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda saat melakukan perjalanan menuju ke anak Gunung Krakatau resmi diperpanjang selama 3 hari. Di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yaitu Muhammad Kodari mengatakan di mana 8 orang tersebut terdiri dari 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal. Di mana memasuki hari ke-8 pencarian Basarnas memperluas area penyisiran hingga mencapai 6.649 mil laut persegi dengan melibatkan 18 kapal dan 1 unit helikopter. Tim juga terus mengoptimalkan seluruh armada yang dikerahkan untuk menemukan rekan jurnalis dan 3 kru kapal tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari.
3: SAR terus dilakukan dengan area pencarian mencapai 6.649 mil laut persegi.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan
1: Baik, sahabat Sonora, kita bergeser ke laporan selanjutnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara terus dilakukan secara terpadu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rico Marbun.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus dilakukan secara terpadu. Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan dari sekitar 712,94 hektar area yang terbakar di Kalimantan Timur pada 13 September lalu, sebanyak 319,95 hektar masih dalam penanganan dan seluruhnya berada di kawasan IKN. Sekitar 324 personel dikerahkan khusus untuk penanganan karhutlah di kawasan IKN. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan dukungan udara terutama pada lokasi yang sulit dijangkau oleh tim darat.
5: Kemarin masih ada 700 hektar lebih bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400. Hari ini sedang memadamkan 300-an hektar. Seluruh Kaltim, tadi Pak Menteri Kehutanan sudah menyampaikan. Nah, dari sekitar 300 hektar ini sebagian ada di IKN ya, kawasan IKN ada 4 titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus. Dan memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim. Tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuatan dikerahkan dan memang ketika terjadi karhutla di bulan-bulan ini di mana musim hujan itu susah atau musim kemarau, titik berat pemadaman adalah operasi darat.
4: Sahabat Sonora, lebih lanjut Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan BNPB juga memastikan dukungan sarana dan prasarana serta operasi modifikasi cuaca yang terus disiapkan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Ia menjelaskan operasi modifikasi cuaca mencakup wilayah Berau dan sekitarnya dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer serta potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan pemantauan dari BMKG. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
6: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
7: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
8: Terima kasih banyak untuk
9: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
10: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.
1: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Sonora Update.

0: Selamat siang, sahabat Sonora. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, kebakaran di Kalimantan Timur telah menghanguskan lebih dari 4.000 hektar lahan. Menurut Suharyanto, Karhutla Provinsi Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Berita berikutnya, sahabat Sonora, klub Liga Brasil Santos resmi mendatangkan Philippe Coutinho untuk memperkuat skuad mereka hingga akhir musim 2026. Kepindahan tersebut membuat mantan pemain Liverpool dan Barcelona tersebut kembali berkarir di Brasil sekaligus reuni dengan Neymar. Ia sebelumnya berstatus tanpa klub setelah meninggalkan klub Vasco da Gama. Dia kemudian memutuskan melanjutkan karir di Brasil dengan menerima tawaran dari Santos.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Hans Christian kembali menyapa Anda siang kali ini Selasa 15 September 2026 dalam program AMKM. Dua jam ke depan Hans akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Boleh dikirimkan ya ke 0812-122-9200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan, via teks boleh, via voice note juga boleh. Dan yang pasti para sahabat Sonora juga, kalau misalnya ingin mengirimkan informasi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa juga boleh ya, ke nomor yang sama, sekali lagi di 0812-122-9200. Sambil kita awali dulu kebersamaan kita siang kali ini, satu lagu dari Avamax, Sweet But Psycho.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nis Traffic and Music masih menemani Anda siang kali ini 12:09 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di 0812-122-9200. Ada Ibu Oriza, selamat siang.
1: AM, KM siang. Halo Hans, salam sehat, selamat siaran kembali. Tolong diudarakan lagu dari Kesai berjudul Pinky Up. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Tin Nur, Lili Lena, Honey Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Putojo, Edi Sutopo, Yulia B, R, Asti, Zizi, Keniki, Pinka, Alika, Wati, Becky, Maya, Vera, Magda, Naufal, Philip, Suprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli, Nisa Novia, Adel SW. Salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu panas pol. Terima kasih Hans, tetap semangat. Selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Ibu Oriza. Lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Ada Cat's Eye dengan Pinky Up. Nanti akan menemani Anda di siang kali ini. Selain Ibu Oriza, juga kita mau sapa ada Zizi. Juga selamat siang.
2: Selamat siang Kohan. Udah makan siang belum? Kemarin kan aku udah kirim pantun, udah kasih pantun ke Kak Olive sama Mas Sony. Sekarang jatahnya ke bagiannya Kohans.
0: Boleh.
2: Ya, semoga nyambung ya kok. Bulan bersinar terang di malam hari.
0: Cakep.
2: Bintang berkelap-kelip menemaninya.
0: Cakep.
2: Kohan ganteng, bersinar bagai mentari, membawa kebahagiaan bagi siapa saja yang mengenalnya. Amin. Koh, aku mau request lagu, tapi apa ya lagunya? Oh, oke. Aku serahkan ke Kohans aja. Kohans lagi pengen denger apa, aku ikut dengerin deh. Aku tujukan buat semua sahabat Sonora plus geng Imas. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat ya Kohans. Thank you Kohans.
0: Terima kasih. Boleh, siap ya, nanti lagunya Hans pilihkan akan menemani, tapi satu lagu dulu ya. Dari Cat's Eye dengan Pinky Up, satu lagu pilihan dari Ibu Oriza. Nanti baru disusul dengan lagunya Sisi.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, fenomena El Nino dengan karakter kuat diperkirakan masih akan memengaruhi Indonesia hingga awal 2027. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, dan rekan Rico akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Rico.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Fenomena El Nino dengan karakter kuat diperkirakan masih akan memengaruhi Indonesia hingga awal 2027 mendatang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta munculnya berbagai penyakit yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Lili Kurniawan mengatakan, pemerintah perlu memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi berbagai dampak yang dapat muncul selama periode tersebut.
4: Sekarang ini kita tahu El Nino dengan karakter kuat itu sudah terjadi di Indonesia, dan BMKG memperkirakan akan berakhir di awal-awal 2027. Tentu dalam waktu antara ini kita akan menghadapi masalah kekeringan, masalah kebakaran hutan, begitu, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang muncul karena hal tersebut. Nah, inilah yang kemudian dengan dukungan-dukungan dari semua pihak, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat. Ini pemerintah terus melakukan upaya-upaya seperti itu. Dan tentu saja menggandeng semua pihak, termasuk tadi private sector untuk memberikan dukungan.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Lili Kurniawan menambahkan, di tengah kondisi tersebut dibutuhkan penguatan kapasitas masyarakat terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap dampak kekeringan dan bencana turunannya. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai pihak termasuk pihak swasta agar penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Ia mengatakan sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat menghadapi dampak bencana. Sahabat Sonora, demikian Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Rico untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya sahabat Sonora di siang kali ini. Kita akan pantau bagaimana informasi fenomena El Nino hingga kini masih mengancam Indonesia. Meski demikian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman klaim stok beras nasional masih aman hingga 10 bulan ke depan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito.
5: Ya, baik sahabat Sonora, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim bahwa stok beras nasional masih aman meski Indonesia kini memasuki fenomena kekeringan ekstrim El Nino, di mana Amran memperkirakan ketersediaan beras yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar 10 bulan ke depan. Amran mengatakan bahwa stok beras nasional saat ini berada di kisaran 25 hingga 26 juta ton. Sementara kebutuhan beras masyarakat sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan, di mana perhitungan tersebut mencakup sejumlah sumber pasokan, mulai dari tanaman yang masih berada di lahan atau standing crops, stok beras di hotel, restoran, dan rumah tangga, hingga cadangan beras yang tersimpan di bulog. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
6: Standing crop kita 3,8 juta, itu produksi 10 juta ton. Kemudian horeca yang di hotel, rumah, restoran, itu juga, kafe, itu juga 10 juta ton lebih. Kemudian yang di bulog kurang lebih 5 juta ton, totalnya 25-26 juta ton. Kebutuhan per bulan itu 2,5 sampai 2,6 juta ton per bulan. Artinya apa? Cukup beras kita untuk 10 bulan ke depan.
5: Ya baik sahabat Sonora, Amran juga menambahkan bahwa

0: Bahwa untuk menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga beras, pemerintah hingga kini terus mempercepat penyaluran bantuan pangan ke 33,4 juta rumah tangga, serta menambah 1 juta ton beras untuk program SPHP. Amran menegaskan bahwa pemerintah terus memastikan bahwa pasokan beras tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, bahkan Indonesia kini mulai mengekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia. Sementara 10 ribu ton beras telah dikirim ke Palestina atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian Tito Sode melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, kita update informasi lalu lintas untuk Anda terlebih dahulu di siang kali ini. Dari sahabat Sonora di nomor belakang 7401 ini mau menyampaikan informasi lalu lintas. Ini telah terjadi laka lantas ya, di Jalan Mangga Besar Raya. Terima kasih untuk informasinya, kami bantu teruskan ke rekan-rekan di pusat informasi Sonora ya, untuk bisa disebarkan kembali informasi dari Anda. Dan kita masih akan mendengarkan satu lagu berikutnya. Tadi ini adalah pilihan dari Zizi yang akan menjadi teman Anda, satu lagu dari Neo dengan Miss Independent. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, request-request lagu juga masih boleh, langsung kirimkan kira-kira mau mendengarkan lagu apa. Teks boleh, voice note boleh, 0812 1229200. Tetaplah bersama Hans di AMK.

Ya, satu lagu dari Neo, Miss Independent, baru saja hadir menemani Anda. Next song, Hans punya satu lagu dari SZA dengan judul Kill Bill. Satu lagu pilihan dari Eza yang ada di Celitan. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar dan juga kru yang lagi bertugas.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Cawang sampai dengan Kuningan terpantau masih padat, Angke Kapluit juga terpantau padat, dampak dari antrean menuju Ancol. Dari ruas tol Sediatmo atau Bandara, arah Ancol terpantau padat imbas dari kendaraan truk box mengalami gangguan roda di kilometer 23 atau sekitar Gedung Panjang. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang kilometer 19.600 imbas dari pekerjaan konstruksi. Selanjutnya dari Kembangan sampai dengan Tomang terpantau padat, sebaliknya arah Tangerang terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau lancar. Sementara kita pantau dari ruas tol Jor E, Jati Asi ke Cikunir atau Cakung Jatiwarna ke Cikunir terpantau padat dikarenakan di kilometer 43.900 dan juga kilometer 46 ada pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau ramai lancar, tersendat dari Bekasi Barat sampai dengan res area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang Pusat kilometer 38.600 arah Jakarta terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan rekonstruksi jalan. Dan juga Bekasi Barat sampai Cikunir arah Tol Jor Rorotan ini juga masih terpantau padat dikarenakan ada perbaikan jalan. Ruas tol layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, siapa nih di antara Anda yang suka sama tanaman dan lagi cari event-event yang kelihatannya bisa menunjang hobi Anda yang suka sama tanaman? Nah, nih Hans punya satu event yang wajib banget masuk wishlist kalau Anda suka sama tanaman. Pameran tanaman terbesar di Indonesia. Namanya adalah Floy Expo 2026 yang kembali hadir untuk Anda dan tentunya siap membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, unik, sampai langka dengan berbagai promo yang menarik. Tentunya sayang banget nih kalau sampai terlewatkan. Nggak cuma bisa lihat-lihat tanaman dan landscape showcase aja, Anda juga bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai ada plant auction di sana. Wih, seru banget ya. Jadi, tunggu apa lagi nih sahabat Sonora? Segera deh ajak teman-temannya, keluarga, atau sesama plant entusias dan rasakan keseruannya bersama langsung di Floy Expo 2026. Catat tanggalnya 17 sampai 20 September 2026 di Hall 3A Ice BSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang di floy-expo.com. See you at Floy Expo 2026.
0: Sonora FM. News, traffic and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta dan juga Sonora Network. Selamat siang, apa kabarnya? Siang kali ini Hans masih menemani Anda beraktivitas. Tapi nih, kalau udah deket-deket jam 12.40 waktu Indonesia Barat, ini sudah waktunya Hans untuk memberikan ruang pada Anda, sahabat Sonora yang beruntung untuk bisa mengucapkan selamat ulang tahun ke orang yang disayang. Tentunya kira-kira siapa yang beruntung? Di siang kali ini kita akan simak selengkapnya dalam bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung siang kali ini untuk bisa mengucapkan secara langsung di line telepon. Hans sudah terhubung bersama dengan Ita Christine. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Han.
0: Ita, apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Ita, ini dipanggilnya Ita atau Christine?
2: Christine.
0: Oh, Christine, oke. Okay. Christine, siang kali ini katanya ada yang mau dihubungin, mau ngucapin ulang tahun, ada siapa nih?
2: Iya, sahabat udah rasa saudara banget. Wah. Puluhan tahun deh sama dia.
0: Puluhan tahun ya, 20 tahun nyampe?
2: Nyampe.
0: Oh, nyampe. Wah, luar biasa ya. Oke, okay, Christine lagi di mana siang kali ini?
2: Posisinya di dalam mobil.
0: Oh, dalam mobil. Oke. Okay. Ini mau menghubungi siapa nih, sahabat yang udah puluhan tahun ini?
2: Namanya Si Emak.
0: Si Emak. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Ini cewek ya. Artinya ya?
2: Cewek, iya.
0: Oke. Okay.
2: Dia di Medan.
0: Oh, dia lagi di Medan. Biasanya lagi ngapain nih jam-jam segini?
2: Nah, kalau lagi ulang tahun, mungkin dia lagi...
0: Party? Enggak ya?
2: Liburan. Nah, kita lihat aja nanti.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita coba hubungi dulu maknya. Nanti okay. Semoga diangkat ya.
2: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang dengan Ma.
3: Halo.
0: Aku Hans dari Radio Sonora Jakarta. Ini betul ya dengan Ma ya?
3: Iya, benar.
0: Oke, Ma, ini ada seseorang yang mau ngomong langsung sama kamu. Dengar-dengar katanya lagi ulang tahun ya, Ma?
3: Iya, benar. Siapa ini yang mau telepon aku?
0: Ada siapa? Coba boleh langsung disapa. Silakan, Christine.
3: Kalau udah panggil Emma udah tahu ini siapa pastinya.
4: Happy ulang tahun Ma, sehat, bahagia, sukses.
0: Rame ya.
3: Makasih, ya ampun, amin.
0: Coba Christine boleh nih doa-doanya buat Ma apa nih di ulang tahun di 2026 ini.
4: Semoga sehat selalu, banyak rezeki untukmu dan orang lain. Bahagia selalu.
3: Amin. Banyak terharu.
4: Tapi buat orang lain.
0: Wah, luar biasa. Amin.
3: Amin.
0: Ini luar biasa ya. Rame loh tiba-tiba Christine di sana ya. Oke, okay. Ma lagi di mana nih siang kali ini, Ma?
3: Aduh, di tempat yang nggak boleh disebutkan.
0: Oh gitu, oke. Okay.
3: Terus dirahasiain soalnya. Menyepi.
0: Oke, okay. Okay, tapi Ma gimana nih dapat surprise dari Christine siang kali ini?
3: Iya, itu emang gila tuh si Christine. Emang ada aja kalau pas lagi ulang tahun itu ada surprise-nya. Thank you ya Christine dan semua suara-suara yang menjadi latar belakangnya.
0: Luar biasa, dan tentunya ini didengarkan langsung oleh ratusan ribu sahabat Sonora di semua Indonesia nih ya.
3: Iya, Indonesia dan luar negeri ya.
0: Betul.
3: Terima kasih Sonora.
0: Oke. Okay. Tapi ini karena kalian kan katanya sahabatan udah puluhan tahun nih bareng.
3: Iya.
0: Ini penasaran dari versinya Christine dan Emak, apa sih momen yang paling gak bisa kalian lupain selama kalian bersahabat? Dari Emak dulu deh.
3: Aduh, kayaknya setiap momen ya memang gak bisa dilupain. Habis ketemunya juga karena beda kota, beda pulau. Mm-hmm. ketemunya juga terhitung ya berapa kali setahun, cuma setiap ketemu pasti aja gila. Memang kalau mau nyari gila memang harus ketemu mereka, kalau lagi stres harus ketemu mereka gitu. Momennya banyak lah.
0: Oke, tapi kalau versinya termasuk ini ya. Tapi kalau versi ya, Christine apa ini nih yang enggak bisa dilupain Christine? Christine,
5: kalau misalnya makan ke tempat makan, kami nggak pernah dapat yang main course menu promo. Tapi giliran sama dia selalu dapat.
0: Oh ternyata pawangnya promo ya.
5: Bener, aku selalu bawa rezeki.
0: Wah luar biasa ya. Tapi ternyata rezekinya gak berhenti sampai di sini, karena ternyata ini emak juga berhasil mendapatkan hadiah uang elektronik Rp250.000 dari Sonora. Luar biasa, ini melanjutkan rantai rezekinya ya. Oke, nanti semoga kalau ketemu bisa dipakai buat makan-makan bareng, cari promoan lagi ya.
3: Ya, akan disimpan.
0: Akan disimpan untuk cari promo berikutnya ya.
3: Iya, oke. Nikmati bersama.
0: Oke, terakhir nih dari Christine, mungkin ada mau memilihkan lagu nih buat Mas yang kali ini dalam rangka ulang tahun, mau request lagu apa buat Mak?
5: Boleh Surat Cinta untuk Starla.
0: Surat Cinta untuk Starla dari Virgon ya.
5: Virgon.
0: Oke. Lagunya nanti Han siapkan. Nanti didengerin ya di Sonora. Okay, boleh di streaming ataupun di radio. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah berbagi ceritanya. Selamat beraktivitas. Bye bye. Luar biasa sahabat-sahabat, seru banget ya. Ini cerita dari Christine dan juga emak, persahabatannya 20 tahun lebih. Di momen spesialnya bisa mengucapkan secara langsung di hari ulang tahunnya. Karena kalau Anda juga lagi berulang tahun nih di hari ini ya, 15 September 2026, tentunya Hans dan juga seluruh kru Radio Sonora Jakarta juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Tapi nih sahabat Sonora, yang gak boleh dilupakan lagi adalah kalau Anda lagi ulang tahun, nih jangan lupa nih, Anda juga ternyata bisa loh untuk memberikan kado untuk diri Anda sendiri. Karena Anda bisa memanfaatkan satu program yang namanya adalah program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau Anda memanfaatkan program ini ternyata bukan cuma untuk Anda yang lagi berulang tahun aja loh, tapi siapapun ini juga bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan untuk bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Nah, kalau sudah menjalani pemeriksaan, jangan lupa untuk ditindaklanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera deh konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Jadi ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kira-kira siapa yang beruntung lagi untuk bisa ditelepon oleh Radio Sonora? Nantikan hanya di bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Nantikan bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Virgon, Suara Cinta untuk Starla, menemani Anda siang kali ini di MKM. Masih bersama dan saya Hans Christian, menemani Anda di pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Ada Kang Ajat dari Tambun Bekasi juga yang sudah kembali menyapa. Ini request lagunya Rihanna dengan Work. Lagunya buat Kohans dan juga semua sahabat-sahabat Sonora. Terima kasih juga Kohans yang tadi bertemu di kantor katanya sebelum siaran MKM. Pengalaman mengunjungi studio Sonora. Sekaligus sekali lagi juga terima kasih ya, dan juga manajemen Sonora. Sukses dan berjaya terus. Terima kasih Kang Ajat. Tuh ya, ini tadi kebetulan ambil hadiah pas Hans lagi mau siaran siang ini. Hati-hati di jalan Kang Ajat, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist, ada Rihanna dengan Work, nanti akan menemani Anda. Disusul juga nanti dengan satu lagu lainnya akan menemani Anda. Pilihan lagu dari mana namanya ya? Rudy Bong di Mangga Besar. Selamat siang Kak Hans dan bertugas, salam sehat selalu. Jangan lupa makan siang. Ini saya minta diputarkan lagunya Alama dari Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif. Dan juga apa nih ya, salam teramat hangat buat para pendengar sahabat Sonora dan juga kru Sonora yang saya hormati. Salam sejahtera, sehat selalu. Walau cuaca siang ini katanya adem ya. Agak sarkas kayaknya ademnya ya. Terima kasih Pak Rudy Bong di Mangga Besar. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda. Tapi ditunggu dulu ya, kurang lebih 3,5 menit setelah satu lagu dari Rihanna akan terlebih dahulu hadir nanti ke Anda dengan Work.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Untuk mendorong pertumbuhan investasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov terus memperkuat kepercayaan dan juga iklim usaha. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora, rekan Lia Muspiro. Silakan, Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hingga triwulan 2 tahun 2026 realisasi investasi Jakarta telah mencapai Rp173,6 triliun atau berkontribusi 17,2% terhadap total investasi nasional. Pada periode yang sama, kata Pramono, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52%. Menurutnya capaian itu mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap Jakarta sebagai tempat berinvestasi dan mengembangkan usaha.
3: Di triwulan kedua ini saja sudah 170 triliun sehingga dengan demikian menunjukkan tren yang sangat positif bagi Jakarta untuk investasi, dan saya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan juga kepada Ibu Sinta Apindo karena dalam koordinasi yang sangat baik Jakarta investasinya berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi tertinggi di seluruh Indonesia 17,2%.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi pelayanan perizinan melalui Pergub Nomor 11 Tahun 2026. Pemprov Jakarta memberikan kepastian waktu penyelesaian sejumlah perizinan termasuk koefisien lantai bangunan dan sertifikat layak fungsi paling lama 15 hari. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Dia untuk laporan Anda. Kita beralih ke berita berikutnya di mana efek dari Karhutla, mitra jurnalis Kuburaya, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya dan juga Polres Kuburaya berbagi air minum bertempat di RT1, RW1, Dusun Sela, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Husnul Arif dari Pontianak. Silakan Husnul.
4: Ya, sahabat Sonora, efek kemarau panjang serta kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, ini mitra jurnalis Kuburaya bekerja sama dengan pemerintah Kuburaya kemudian juga Polres Kuburaya ini berbagi air minum berlokasi di RT1 RW1 Dusun Sela, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang pada hari ini, sahabat Sonora, di hari Selasa 15 September 2026. Dan saya sekarang bersama koordinator mitra jurnalis Kuburaya, ada Mas Edi Swahirul. Mas Edi, apa yang disampaikan ini kepada sahabat Sonora?
5: Baik, hari ini kami dari mitra jurnalis Kuburaya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan Polres Kuburaya membagikan air minum. Kenapa ini kami lakukan? Karena hari ini masyarakat Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kuburaya ini sedang mengalami bencana atau musibah kekeringan. Semua orang butuh air karena air PDAM sudah asin, bukan lagi masin, sudah asin sehingga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, berkat arahan dari Bupati Kuburaya Pak Haji Sujiwo, kita mitra jurnalis melakukan aksi sosial ini. Selain membagikan air bersih, air minum, kami juga membagikan masker kepada masyarakat. Ini kita lakukan kepedulian kami, jurnalis, kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengalami musibah ini, semua bisa tertangani. Ini adalah aksi kemanusiaan yang kami lakukan, bukan hanya di sini, di Desa Durian ini, tetapi di beberapa titik lainnya. Hari ini memang kebetulan di Desa Durian yang memang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah.
4: Ini juga termasuk efek Karhutla berarti ya?
5: Iya, ini adalah efek dari Karhutla. Karhutla itu hari ini titik apinya memang sudah menurun, tetapi efeknya asap kabutnya luar biasa. Sehingga kami juga melakukan pembagian masker guna membantu masyarakat agar tidak terpapar akibat Karhutla ini.
4: Baik, sahabat Sonora, itu wawancara langsung bersama koordinator mitra jurnalis Kuburaya, Mas Edi Suhairul ya. Untuk sementara sahabat Sonora, kita kembali ke studio Sonora Jakarta.
1: Terima kasih rekan Husnul untuk informasi Anda langsung dari Pontianak melaporkan untuk sahabat Sonora. Informasi lainnya juga nanti masukkan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Jam kedua MKM siang masih menemani Anda, sahabat Sonora yang masih beraktivitas, mungkin baru selesai makan siang ya. Ataupun juga untuk Anda yang masih bekerja di kantor, semangat sahabat Sonora. Yang lagi di jalan juga hati-hati dalam perjalanan Anda. Kali ini Hans apa dulu, warga Sunter, ada Ibu Foni, selamat siang. Mau diputarkan lagunya Roni Parulian yang judulnya Tak Ada Ujungnya. Lagunya mau dikirimkan buat kru yang lagi bertugas. Titip salam juga untuk Ibu Silvia, Bu Oriza, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bu Yula Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Liliani, Lena, Vanda, dan juga Naufal. Selamat makan siang. Dari Sunter kita ke Tanjung Duren dulu, ada Ibu Liliani. Ini mengucapkan selamat santap siang untuk Han, semoga tetap semangat dan juga sehat, bahagia selalu. Minta diputarkan satu lagu dari Callum Scott dengan You Are The Reason. Satu lagu ini dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia P, Sylvia, Foni, Nur, Oriza, Vanda, dan lain-lain. Selamat makan siang, semoga semuanya sehat, bahagia, dan juga kompak selalu. Terima kasih Ibu Liliani sudah bergabung. Lagunya nanti ditunggu ya, kurang lebih 3,5 menit akan terputar untuk Anda. Satu lagu dulu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya.

Your Reason from Callum Scott baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Kali ini kita akan lanjutkan kembali dengan satu lagu pilihan dari

0: dari Jurumudi, Tangerang. Panasnya cuaca nih panas banget nih, Kohans nih, nampol banget. Waduh, kalau aktivitas di luar mesti banyak minum nih ya, supaya tidak dehidrasi. Tapi kalau Kohans mah di Radio Sonora, wah aman lah, ya adem itu. Oke, okay, anyway Kohans, saya mau request lagu, judul lagunya Hanya Untukmu, penyanyinya dari Indra Lesmana dan Sofi Lacuba. Lagu ini ucapannya untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat ya Kohans. Cuacanya memang nampol banget nih, panas full, memang benar-benar summer banget. Dan juga seluruh pendengar setia MKM Siang. Thank you Kohans, lagunya sudah diputerin. Terima kasih and have a nice day. Back in action.
1: Terima kasih again, have a nice day buat Pak Sebastian Hartono. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda setelah satu lagu dari Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

Satu lagu berikutnya, sahabat Sonora, ada satu lagu dari Ed Sheeran yang akan hadir menemani Anda dengan judul Perfect. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Ini mengirimkan salam untuk Geng Imas, Bang Fanda. Benar ya? Bang Fanda, Pak Johan, Ibu Nur, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Dan buat Bang Han serta kru, selamat bekerja dan juga terima kasih. Terima kasih Ibu Sri di Petojo. Sudah bergabung, lagunya ditunggu ya. Nanti akan Hans putarkan, disusul juga dengan lagunya pilihan dari Pak Bonifasius Gozali di Tangerang. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora, selamat makan siang dan juga salam sehat ya. Lagunya dari Henry Moody dengan Drunk Text. Boleh ditunggu ya, lagunya akan hadir menemani Anda setelah satu lagu dari Ed Sheeran featuring dengan Beyonce, Perfect.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit terpantau lancar, sebaliknya terpantau tersendat di Senayan. Bergeser ke ruas tol Sudiatmo atau tol bandara, arah bandara terpantau lancar, sebaliknya dari Kamal ke Pluit terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang, kilometer 19.600 imbas dari pekerjaan konstruksi. Selanjutnya dari Kembangan sampai dengan Tomang juga terpantau padat. Sebaliknya arah Tangerang terpantau ramai lancar. Dari ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jor E dari Jati Asih ke Cikunir atau Cakung Jatiwarna ke Cikunir terpantau padat, dikarenakan di kilometer 43.900 dan kilometer 46 ada pekerjaan perbaikan jalan. Bergeser ke ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek terpantau ramai lancar, tersendat dari Bekasi Barat sampai dengan rest area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta padat dari Tambun sampai Cikunir, arah tol Jor Rorotan dikarenakan ada perbaikan jalan. Informasi terakhir dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, buat Anda nih yang seneng sama yang namanya tanaman, nih Hans kasih bocoran untuk Anda. Ada satu event yang wajib banget masuk ke wishlist kalian. Namanya adalah pameran tanaman terbesar di Indonesia, Floy Expo 2026, yang kembali hadir dan tentunya siap membawa Anda ke dunia tanaman yang jadi lebih seru. Di sini Anda bisa menemukan berbagai tanaman cantik, yang unik, sampai yang langka, dengan berbagai promo menarik yang sayang banget tentunya untuk bisa dilewatkan. Gak cuma lihat-lihat tanaman aja dan juga landscape showcase, ternyata di sana Anda juga bisa ikutan berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai ada plant auction juga loh sahabat Sonora. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, atau sesama plant entusias Anda dan rasakan keseruannya langsung di Floy Expo 2026. Catat tanggalnya 17-20 September 2026 di Hall 3A Ais BSD Tangerang. Jangan lupa beli tiketnya sekarang juga di floydesexpo.com. See you at Floy Expo 2026.
0: Sonora FM News Traffic.

Beyonce dengan Irreplaceable baru saja hadir menemani Anda, Sahabat Sonora. Lagu pilihan dari Asti. Lagunya katanya untuk partnerku, Miss Devina, Miss Bintang, Bu Oriza, Bu Rianti, Kazizi, Kamaya, Kohans. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan jangan lupa makan siang ya, Kohans. Hatur nuhun, God bless you. Di bawahnya juga ini disertakan ada foto makan siangnya, lucu banget. Ini bentoknya dibentuk-bentuk ya. Selamat menikmati makan siangnya, lagunya sudah Hans putarkan ya. Nextnya juga ada satu lagu pilihan dari Niko yang katanya mau request lagunya Cintanya Aku dari Tiara Andini dan juga Arsi Widianto. Titip salam buat karyawan yang sedang makan siang atau sedang menaikkan sholat zuhur, dan juga untuk para kru Radio Sonora Jakarta termasuk Kohans, selamat bertugas dan juga terima kasih. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist, ditunggu nanti akan Hans putarkan. Dan juga kita akan sapa, lagu berikutnya adalah pilihan dari, ini siapa namanya? Ridwan, betul ya, dari Ridwan Hafidz. Ini pengen request lagunya Alicia Keys dengan No One. Lagunya buat semua kru X The Rajas Cafe ya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih juga sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya, nanti akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Tiara Andini dan Arsi Widianto, Cintanya Aku.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku siap bekerja sama dan juga mendoakan Menteri Keuangan yang baru jalankan tugas dengan baik. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Lia Muspiroh. Silakan, Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon reshuffle Menteri Keuangan. Pramono mengatakan dirinya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Ia menyebut hal itu merupakan kewenangan Presiden. Pemprov Jakarta akan tetap berkoordinasi dengan siapapun yang dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.
4: Reshuffle ini kan kewenangan sepenuhnya Bapak Presiden. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi kalau saya yang paling penting ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden. Dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut, Pramono mendoakan siapapun yang menjadi menteri dapat menjalankan tugasnya dengan baik, terutama Menteri Keuangan yang posisinya sangat strategis. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lia untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan juga cuti bersama pada tahun 2027. Penetapan tersebut telah disepakati dalam rapat tingkat menteri dan dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan Riko untuk laporan Anda.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2027 mendatang. Penetapan tersebut disepakati dalam rapat tingkat menteri dan dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB terkait hari libur nasional dan cuti bersama. Berikut sahabat Sonora penuturan lengkap dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno terkait hari libur nasional 2027 dan juga cuti bersama pada tahun 2027 mendatang.
6: Bulan Februari itu tahun baru Imleknya itu adalah tanggal 5 dan tanggal 6. Hari Jumatnya itu cuti bersama, tanggal 6-nya adalah tahun baru Imlek. Kemudian yang bulan Maret ini yang banyak yang hari libur, yaitu libur nasionalnya 8 Maret itu hari suci Nyepi, kemudian 10 dan 11 Maret itu Idul Fitri, kemudian 26 Maret wafat Yesus Kristus, 28 Maret kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ada 5 hari libur nasional pada bulan Maret 2027, sedangkan cuti bersamanya jatuh pada tanggal 9, 12, 15, dan 25. Kemudian pada bulan April, hari libur nasionalnya tidak ada, hari cuti bersamanya juga tidak ada. Kemudian pada bulan Mei ada 4 hari libur nasional, yaitu hari buruh tanggal 1 Mei, kemudian 6 Mei kenaikan Yesus Kristus, 17 Mei Idul Adha, kemudian 20 Mei hari raya Waisak. Sedangkan cuti bersamanya adalah tanggal 18 dan 19 bulan Mei. Untuk bulan Juni, 2 libur nasional, 1 hari Pancasila pada tanggal 1 Juni, kemudian 6 Juni adalah 1 Muharram. Sedangkan untuk bulan Juli tidak ada hari libur dan tidak ada hari cuti bersama. Untuk bulan Agustus, libur nasionalnya tanggal 15, yaitu Maulid Nabi, kemudian tanggal 17, proklamasi kemerdekaan. September tidak ada libur, tidak ada cuti bersama. Oktober tidak ada libur, tidak ada cuti bersama. November tidak ada libur nasional, tidak ada cuti bersama. Kemudian bulan Desember itu tanggal 25 adalah kelahiran Yesus Kristus, libur nasional. Kemudian tanggal 26 Desember adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cuti bersamanya adalah tanggal 24. Jadi kami selebihnya nanti kami akan sampaikan dalam bentuk kalender supaya mudah untuk dipahami. Terima kasih.
5: Sahabat Sonora, Pratikno menjelaskan penetapan kalender libur tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan serta posisi hari libur yang berdekatan dengan akhir pekan. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Riko untuk laporan Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak nantinya bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Yes, untuk Anda sahabat Sonora, kita akan sapa juga berikutnya ada Pak Joko Priyono di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini minta diputarkan lagunya Save Your Tears dari The Weeknd. Kirimnya buat semua pendengar dan juga penyiar yang saat ini lagi bertugas katanya. Terima kasih pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari Abdul di Kebayoran Baru. Ini mau request lagunya You're Still The One dari Shania Twain. Tapi ini Hans putarkan versinya Jesse Barbera ya, tapi dengan lagu yang sama. Ini lagunya dikirimkan buat keluarga katanya yang lagi ada di Indramayu. Terima kasih, lagunya ditunggu, nanti akan Hans putarkan setelah satu lagu dari The Weeknd. Dan ternyata sahabat Sonora, dua lagu ini akan menutup kebersamaan kita di MKM. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan. Mohon maaf juga untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, belum sempat Hans putarkan, bisa kembali dicoba di MKM nanti malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di MKM esok hari akan kembali hadir untuk Anda di pukul 12 hingga pukul 2 siang. Nanti Hans juga masih akan terus bersama dengan Anda di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti dalam Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, kapal Regret Buoyancy Boat Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin berhasil mengevakuasi 22 korban selamat kapal motor Virgo Transport 8 dari KRI Nala ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin tadi pagi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan sebanyak 22 korban tersebut dipindahkan menggunakan RBP Lanal Banjarmasin melalui dua sorti. Seluruh korban dalam kondisi selamat selama proses evakuasi dari KRI Nala menuju ke pelabuhan. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Basarnas menyatakan wilayah jangkauan operasi pencarian dan juga pertolongan atau search and rescue atau SAR terhadap rombongan jurnalis sekaligus kru kapal cepat yang hilang saat meliput aktivitas vulkan di Gunung Anak Krakatau diperluas hingga pesisir Bengkulu dan juga Pulau Enggano. SAR Mission Coordinator Al Amrat mengatakan, peta rencana operasi SAR hari ke-8 hari ini, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di 5 sektor pencarian laut dengan total luas area sekitar 3.962 mil laut persegi atau sekitar 13.600 km persegi.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.
1: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali, saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda siang kali ini, Selasa 15 September 2026. Tentunya di Pesona Indonesia, kerjasama dengan toko buku Gramedia. Spesial penulis Indonesia siang kali ini, kita akan membahas sebuah buku. Ini judulnya adalah Patterns. Nanti kita akan berbincang di siang kali ini, juga sudah bergabung bersama dengan Hans melalui Zoom. Ada Satyaning Pradinya Paramita. Selamat siang.
2: Siang Kak Hans.
1: Oke. Nih, biasa dipanggil apa nih namanya?
2: Satya aja.
1: Satya aja. Ya. Apa kabar Kak Satya?
2: Baik kabarnya. Kak Hans gimana?
1: Luar biasa. Baik, dari Studio Sonora Jakarta tentunya juga kita ingin menyapa para sahabat Sonora juga yang sudah bergabung, baik di on air ataupun juga untuk Anda yang lagi menyaksikan di YouTube Sonora FM 92. Anyway, juga Hans ingatkan dulu nih untuk sahabat Sonora yang mengirimkan pertanyaan, nanti akan kita pilih ya satu orang beruntung di akhir nanti untuk bisa mendapatkan buku nih, karya dari Kak Satya ini. Tapi mungkin sebelum kita membahas bukunya, Kak Satya boleh dong perkenalan sedikit tentang Kak Satya ini, kesibukannya lagi ngapain aja Kak Satya belakangan?
2: Selamat siang. Saya Satyaning Pratnya Paramita. Teman-teman bisa panggil saya Satya. Mm-hmm. Saat ini kesibukannya habis nulis buku.
1: Yeah.
2: Habis nulis buku. Terus kalau sehari-hari sih konsultan aja, konsultan data dan riset. Mm-hmm. Ada perusahaan consulting dan juga independen. Sebelumnya ngajar jadi dosen tapi udah enggak. Hmm. Jadi ya sekarang fokus di consulting company aja.
1: Oke, jadi lebih fokus ke consulting aja ya belakangan ya. Tapi ini kalau tim Sonora kemarin sempat riset-riset, ini ternyata Kak Satya ini sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia data. Apa sih sebenarnya yang membuat Kak Satya ini tetap tertarik di bidang data, dan bagaimana perjalanannya dalam menempuh bidang data ini? Karena sebenarnya data kan sesuatu yang agak pusing sebenarnya ya.
2: Iya. Sebenarnya dulu kesukaannya banyak sih Kak, kesukaannya mm-hmm. banyak banget. Yeah. Cuman dulu memang awalnya, dulu mama yang kasih tahu itu mm-hmm. tahun berapa ya, 2006-2007. Mm-hmm. Itu dikasih tahu mama kalau coba deh masuk ke statistik gitu, jadi statistika. Okay. Karena tunggu aja 5 tahun lagi gitu, minimal 5 tahun lagi. Mm-hmm. Statistik itu akan booming karena semua perusahaan akan punya data, semua yeah. instansi akan punya data. Jadi nggak ada orang yang nggak butuh, nggak ada perusahaan yang nggak butuh orang yang bisa ngolah data atau analisis. Setuju. Data gitu ya. Sih awalnya gitu.
1: Oke, okay. Ternyata dari dorongan orang tua ini akhirnya masuklah ke dunia data. Tapi kan memang kalau ngomongin soal data nih, ngomongin soal quantity juga ya. Ini banyaknya data di sana dan kita harus olah. Seringkali orang cuman pengen dapat summary-nya aja. Apa nih hasil dari data itu? Nah, tapi dari perjalanan Kak Satya sendiri, ini 10 tahun di dunia data, adakah momen yang mengubahkan pandangan Kak Satya ini melihat data? Mungkin dari yang tadinya pertama kali masuk bingung banget gitu, akhirnya jadi sesuatu yang menyenangkan ya? Atau justru pertama kali masuk ke statistik nih, ngelihat oh challenging ya, menarik, seru untuk bisa dipecahkan. Seperti apa nih Kak Satya?
2: Sebenarnya sih seru sih, maksudnya pertama kali itu sebenarnya seru karena suka ngulik juga sebenarnya. Nggak cuma ngulik data tapi data salah satu yang bisa diulik gitu kan. Serunya tapi mungkin saya bilang sebenarnya kalau teman-teman ngelihat gitu ya, kita ngelihat gitu doang gitu sebenarnya, tapi behind the scene-nya sebenarnya agak rumit sih, agak rumit itu artinya ada ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajarin pastinya gitu kan. Seperti statistik misalnya, probability, matematika gitu misalnya. Mungkin itunya yang nggak semua orang ada yang bilang kayak sekarang itu lagi tren orang pengen jadi data scientist.
1: Yeah.
2: Tapi begitu disuruh belajar statistik, matematika, probability itu orang kayak maunya ininya aja nih gitu. Yeah. Nah tapi nggak bisa kayak gitu. Jadi memang ada part challengingnya, tapi juga ada part kan challenge itu kan juga seru ya, maksudnya
1: betul.
2: Challenge itu setengah ya maksudnya sulit tapi juga seru gitu. Jadi memang sulit tapi begitu teman-teman biasanya nih kita tuh excited begitu misalnya kita bikin model gitu, model. Model itu kita bisa dari model itu kita bisa ngelihat mendeskripsikan gitu, benar-benar model itu mendeskripsikan dunia ini seperti apa, okay. Gitu sih. Yeah. Begitu ngelihat ada tren yang menarik, penurunan, penaikan atau fluktuasi. Nah, itu jadi excited di situ gitu. Meskipun awalnya agak challenging gitu, yeah. tapi begitu udah ngelihat apa yang mungkin hasilnya yang bisa diinterpretasikan, yang bisa diceritakan, yang bisa membantu misalnya untuk decision making. Nah, itu sebenarnya satisfying banget gitu sih.
1: Oke. Okay. Nes, kita sedikit mundur ke zaman Kak Satya sekolah mungkin ya. Ini dari pas SD, SMP, apa sih mata pelajaran favoritnya? Apakah dari dulu memang suka sama matematika, sama hitungan, atau ada pelajaran kesukaan lain sebenarnya yang dulu difavoritkan? Oh
2: iya, sebenarnya ini menariknya gini sih, dulu tuh saya suka matematics dan fisika. Mm-hmm. Matematics, fisika, terutama kalau fisika itu astronomi terutama. Yeah. Matematik, fisika, tapi gitu di sisi lain saya juga suka banget sebenarnya bukan spesifik bahasa Indonesia sih, tapi bukan bahasa Indonesianya, tapi kayak part bahasa Indonesia yang dimana kita nulis mengarang, tau nggak sih?
1: Iya, iya, iya.
2: Dulu dapat itu nggak sih,
1: betul,
2: pelajaran mengarang
1: yang harus masih pakai folio ya, masih harus ngisi. Ya
2: sama dong, satu angkatan dong.
1: Oh, iya. betul
2: ya, itu jadi kesukaannya itu memang agak ini, tapi ya, matematik dan fisika gitu, itu saya suka banget karena dulu nggak terlalu jago menghafal sih sebenarnya. Kalau matematik, fisika itu kan banyak logikanya.
1: Betul.
2: Tapi juga saya suka itu, pelajaran menulis.
1: Mengarang, menulis itu ya, suka ya. Oke, iya. Lalu di kuliah ngambil jurusan apa waktu itu?
2: S1-nya statistika.
1: S1-nya statistika ya, jadi memang inline ternyata ya. Dari matematik masuk ke statistika gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, tapi mungkin dari tadi kita ngomongin soal data gitu ya. Sahabat Sonora yang belum familiar sama data mungkin pusing. Apa sih pentingnya data gitu ya? Kenapa kita harus bahas ini? Mungkin sebagai gambaran nih, Kak Satya, apa sih yang menjadi output dari Kak Satya ini yang selama ini dikerjakan dengan data? Apa yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat? Mungkin hasil keputusannya kah? Atau apa, seperti apa sebenarnya outputnya Kak Satya?
2: Yang selama ini dikerjakan, jadi kan kalau statistika sendiri kan secara harfiah gitu pengertiannya adalah ilmu

0: gitu kan. Tapi juga tujuannya untuk harapannya hasil itu dipakai untuk misalnya kebijakan gitu, kebijakan yang berkaitan dengan sosial dan humanitarian itu sih gitu. Jadi kalau ditanya hasilnya, sebenarnya apa yang saya tulis di patterns ini kurang lebih kayak gini, tapi ya ini mungkin ada agak populernya sih, tapi misalnya nih ada hasil entah berupa yang paling sederhana nih, berupa tabel, berupa grafik gitu misalnya, berupa chart, tapi ada juga yang berupa model, misalnya model model statistika atau matematika, beserta interpretasinya. Jadi interpretasi itu kita nggak, karena kalau kita kasih ke publik kan nggak bisa cuman model gitu, nggak ngerti bacanya gitu kan, nggak ngerti bacanya gimana. Nah itu biasanya bukan biasanya sih, harus ada interpretasi dan implikasi secara praktikalnya gitu. Dan biasanya itu kita konsultasi juga dengan expert, domain expert. Misalnya kalau kita lagi bahas kemiskinan, berarti kita harus juga istilahnya collab dengan expert di bidang itu untuk menerjemahkan kepada publik. Kalau misalnya kita lagi ngomongin data kesehatan atau pendidikan, juga harus berkonsultasi gitu, collab dengan expert di bidang itu sehingga diterjemahkan lagi hasilnya.
1: Betul. Wah, ini semakin menarik. Penelitian-penelitian tentunya kalau semuanya soal angka, nggak semua orang bisa mengerti hasilnya apa, tapi juga harus diinterpretasikan dalam bahasa-bahasa yang mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat umum ya. Tapi ini semakin menarik karena semakin memunculkan pertanyaan, kenapa harus ada buku patterns ini? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi untuk Anda sahabat santai, kita harus break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan Hans di Pesan Indonesia, spesial kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita kembali sesaat lagi.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Net.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan JTV.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Pasar Indonesia Spesial, kerjasama dengan toko buku Gramedia Spesial Penulis Indonesia. Kita masih bersama dengan Kak Satya membahas bukunya Patterns. Ini sebelum Hans bertanya soal bukunya, lebih penasaran, tadi sudah sempat disinggung sedikit sebenarnya oleh Kak Satya. Waktu sekolah nih senang pelajaran bahasa Indonesia, mengarang, menulis. Ini sedikit menjawab soal kenapa akhirnya dari seorang yang mengolah data jadi seorang penulis. Tapi ada alasan lain gak sih Kak Satya, kenapa akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia penulisan ini Kak Satya?
3: Ya tadi sih yang pertama karena emang suka nulis sih sebenarnya. Dari SMP ikut jurnalistik sih, SMP, SMA, waktu kuliah juga jadi jurnalis. cuman ya, tapi memang setelah itu banyak bentuk-bentuk tulisan yang saya produce. Jadi misalnya kayak, itu kan jurnalisme ya, tapi juga sebenarnya kayak creative writing. Terus juga karena saya juga di dunia akademia, jadi ya nulis scientific paper juga. Nah kalau tentang bukunya ini memang dari dulu emang pengen sih nulis buku untuk menyalurkan pengalaman saya di bidang data gitu. Jadi ini memang saya tulis karena ingin apa ya, kayak kalau di luar negeri kan sebenarnya udah banyak ya kak ya yang nulis tentang buku non-fiksi yang bahas tentang data gitu. Kayak misalnya yang diterbitin Gramedia juga ada kayak The Black Swan, Factfulness yang diterjemahkan lalu diterbitkan oleh Gramedia. Nah, pengen cuman di Indonesia mungkin kebetulan belum gitu. Nah itu pengen gitu. Jadi pengen nulis memang dari ekspertisnya statistik gitu, tapi lebih ke science popular. Jadi bukan textbook, bukan nulis scientific paper gitu. Jadi ya bukunya jadinya bentuknya seperti ini gitu.
2: Oke, nah ini mau ditanyakan sebenarnya dari tadi, kenapa akhirnya harus dibuatlah sebuah buku Patterns ini? Karena sebenarnya data ini kan sesuatu yang dipelajari untuk mengolah sesuatu, ada outputnya juga biasanya spesifik untuk siapa dan bagaimana dia akan digunakan data-data itu. Kenapa akhirnya dibikin sebuah buku selain tadi keresahannya karena memang di Indonesia belum ada nih buku yang ngomongin soal data, tapi kenapa akhirnya memutuskan okay, kelihatannya saya harus bikin Patterns ini?
3: Sebenarnya dulu awal ide buku ini outline-nya agak berbeda sih kak. Jadi bisa dibilang kayak gini lah, chapter 1, 2, 9, 10 itu kurang lebih masih sama gitu ininya, topiknya. Tapi kayak 3 sampai 8 itu lumayan berbeda gitu. Jadi kenapa pada akhirnya 3 sama 8-nya seperti ini? Jadi kan ini kan saya sebenarnya bahas topik-topik yang isu-isu strategis gitu. Iya,
2: betul.
3: kayak dari kesejahteraan penduduk gitu, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, apalagi kayak climate change, korupsi juga kayak gitu. Jadi yang seperti itu. Jadi memang karena Memang saya sukanya di sebenarnya gini sih, dari dulu memang saya tertariknya di isu-isu yang seperti itu. Jadi yeah, isu-isu yang tadi saya bilang di awal, social dan humanitarian. Dan mungkin menjawab tantangan yang sekarang juga sih. Jadi kayak pengen merespon gitu apa di global dan mungkin di nasional, apa yang dinamika yang sedang terjadi. Jadi pengen tapi mungkin ini dari sisi pandang yang lain ya, sudut pandang yang lain. Artinya saya present datanya dulu. Nah setelah itu baru saya coba menarasikan atau bisa dibilang ya merefleksikan, tapi juga ngedraw dari beberapa literatur yang sebenarnya banyakkan dari kalau literaturnya yang saya kutip itu memang banyakkan dari sisi humanitariannya, artinya dari atau dari sosialnya gitu. Jadi saya present data, lalu mungkin di luar sana sudah ada yang membahas misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan itu yang sebenarnya bisa menjelaskan output data yang saya dapatkan. Nah itu saya present di situ gitu sih.
2: Oke, okay. Ini semakin menarik kelihatannya kalau kita ngomongin soal isi bukunya, karena ternyata banyak menyinggung soal isu-isu yang lagi terjadi gitu ya, dan juga apa yang sebenarnya bisa dibaca. Tapi sebenarnya buku Patterns ini kan cukup tebal ya. Ini totalnya adalah 333 halaman.
3: Itu sama daftar pustaka.
2: Betul, ini. Pokoknya sampai paling belakang tuh 333 ya. Ini waktu itu berapa lama disusun bukunya? Butuh waktu berapa lama untuk jadi?
3: Ya sebenarnya ini pertama kali saya tulis 2020 sih, udah lama.
2: Oh panjang
3: sih,
2: ya.
3: tapi memang efektifnya 2 tahunan lah, 2 tahunan oh, efektifnya. Tahunan, ya. Waktu itu pertama kali memang chapter 1 dan setengah dari chapter 2 itu 2020. Tapi ya break, ada break gitu. Karena waktu itu saya lagi menyelesaikan studi, jadi fokus ke studi, terus habis itu kerja. Nah habis itu saya ambil lagi, pick up lagi untuk nulis lagi itu 2024 lah gitu. Okay. 2024. Jadi selesainya akhir 2025. Jadi sekitar 2 tahun lah efektif menulisnya. Okay. Itu 2 tahun.
2: Sempat on off artinya ya.
3: Iya. benar.
2: Nah, sebenarnya kan buku Patterns ini kan banyak membahas isu dari kependudukan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan sampai ke korupsi nih. Nah, dari Kak Satya sendiri gimana sih sebenarnya merangkai semua isu ini dalam satu buku, karena kan ini harus jadi ke sebuah kesinambungan ya antara yang lain dari isu-isu yang dibahas.
3: Merangkainya ya, jadi kalau merangkainya sih sebenarnya memang setiap chapter, terutama chapter 3-8 itu memang saya dedikasikan untuk satu topik. Jadi mulai dari 3-8 itu udah masuk ke topik-topik dan memang satu chapter didedikasikan untuk satu topik. Tapi memang jadi nggak necessarily ada, meskipun ada gitu antar chapter ada kesinambungan, tapi kalau nggak necessarily sih Kak. Tapi mungkin kalau di setiap chapter memang diusahakan ada kesinambungan. Jadi misalnya kalau ditanya caranya gitu ya, caranya saya selalu startnya sebenarnya dari misalnya gini, misalnya pendidikan gitu. Pendidikan itu apa yang saya selalu start dari, kalau notice gitu ya di setiap chapter itu saya start dari personal motivasi personal gitu di setiap chapternya. Lalu dari sana saya akan dari awal memang saya coba untuk outline. Jadi misalnya di pendidikan itu ada aspek apa aja sih gitu misalnya. Ada aspek manusia sebagai capital gitu, the real capital. Jadi bahwa sebenarnya manusianya nih yang perlu di dikultivate gitu, karena itu adalah the real capital misalnya. Lalu saya bawa ke kenapa misalnya pendidikan itu penting, terus kenapa maksudnya kenapanya itu saya cari datanya dulu. Jadi biasanya ini saya cari datanya yang berhubungan dengan menunjukkan bahwa people is the real capital. Apa yang menunjukkan misalnya performa pendidikan di suatu negara. Misalnya di sini saya pakai PISA misalnya gitu ya, salah satunya. Terus bagaimana misalnya hubungan antara pendidikan dengan penurunan kemiskinan. Nah itu saya cari dulu datanya gitu.
2: Okay.
3: Tapi nggak selalu seperti itu sih, nggak selalu seperti itu. Jadi itu secara umum aja. Nah setelah itu, ini kan semua grafnya saya buat sendiri. Mm-hmm. Jadi saya bikin dulu, saya analisis dulu di software gitu, mm-hmm. kan. Dapat outputnya, saya taruh. Nah di situ baru saya coba untuk setiap output, saya coba untuk narasikan mm-hmm. dari bener-bener dari apa yang saya lihat di grafiknya, mm-hmm. tapi juga saya ingin juga yang tadi saya bilang ngedraw dari mm-hmm. beberapa literatur. Jadi kata-kata orang nih tentang apa ya kira-kira yang bisa menjelaskan grafik ini mm-hmm. secara teori, misalnya dari teori atau dari riset-riset orang mm-hmm. terdahulu di mm-hmm. pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya ya itu combine gitu sih.
2: Wah, luar biasa ya. Nanti kita masih akan penasaran ngebahas lagi, ngegali dari buku Patterns ini isinya ada apa aja dan juga apa yang menarik sebenarnya untuk bisa dibaca bab mana yang jadi signature-nya. Nah, nanti kita akan bahas, tapi kita harus break dulu sejenak. Sobat Sono, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Pesan Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita kembali sesaat lagi.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih di Pesona Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita masih bersama dengan Kak Satya ini membahas buku soal patterns. Tapi sebelum kita kembali membahas soal bukunya, nih Kak Satya, kalau orang-orang nih sekarang ngomongin soal data, banyak orang yang ngomong data ini adalah sesuatu yang sensitif sekaligus juga saat ini adalah hal yang cukup penting di perkembangan terutama masifnya digital. Kak Satya sendiri setuju atau enggak?
2: Mungkin sensitif dalam arti ini ya, kalau misalnya datanya data personal gitu, mm-hmm. tapi terus leaking gitu ya misalnya mm-hmm. ya. Nah, kemarin itu juga kebetulan ada yang tanya tuh teman, nanya pendapat gitu, gimana mm-hmm. pendapat saya tentang, maksudnya di Indonesia terutama ya, kalau misalnya teman-teman nyadar itu kayak mm-hmm. kita tuh sekarang katanya udah ada KTP elektronik, tapi betul. Dikit-dikit kita harus foto KTP, dikirim ke penyelenggara acara, dikirim ke hotel. Terus sebenarnya itu nggak, itu kalau secara apa namanya perlindungan data gitu, kok yang sebenarnya kalau kayak di negara-negara Eropa itu udah ketat banget gitu. Itu sebenarnya nggak boleh itu. Jadi teman-teman saya juga bilang di kantornya dia pun seperti itu, dan kayak rasanya nggak ada harganya data kita gitu. Jadi kayak dikit-dikit kita harus share NIK gitu kan, itu sebenarnya berbahaya banget.
1: Betul.
2: Tapi memang di Indonesia itu kan sebenarnya udah ada UPDP, perlindungan data pribadi, katanya sih udah jalan, tapi nggak tahu penerapannya dan monitoringnya seperti apa. Karena kan kayak tadi ya, contoh yang sederhana aja, KTP kita masih diminta di mana-mana, di penyelenggara acara yang sebenarnya kita cuma datang kayak seminar satu jam aja kadang diminta gitu kan KTP kayak gitu. Nah itu bagian itu tuh yang menurut saya sensitif gitu. Artinya sebenarnya kita tuh nggak boleh banget sembarangan dengan data pribadi sebenarnya ya. Sebelum kita melangkah ke AI gitu misalnya, itu udah lebih ini lagi gitu. Jadi menurut saya sih kalau di Indonesia harusnya ini dulu nih, perlindungan datanya dulu dibenerin baru nanti bisa kita move ke misalnya regulasi AI yang sebenarnya kalau di Eropa itu udah ada namanya EU AI Act gitu ya, tapi kalau Indonesia kan masih ya masih itu. Nah tapi tadi yang Kak Hans bilang yang juga berharga gitu ya, karena memang kan ada juga yang bilang udah lama sih, udah beberapa tahun lah, 5 tahun lalu lah dibilang kalau data is the new oil gitu. Maksudnya kayak data is the new oil. Betul. Karena saking berharganya gitu, kita yang punya data itu katanya. Ya ini saya bahas juga sih sebenarnya di buku Patterns ini juga saya highlight di situ juga tentang sebenarnya kalau Yuval Noah Harari kan bilang yang punya data itu akan own the future, those who own the data own the future. Nah sebenarnya kalau dari Patterns ini keruntutannya selain membahas isu-isu itu, salah satu kesinambungannya tadi ya yang dibilang Kak Hans itu dari awal sampai akhir adalah mau nunjukin sebenarnya bukan yang nggak cukup punya datanya aja untuk mau own the future. Karena kalau kita sebenarnya saya mikirnya gini sih, kalau misalnya data yang dimiliki itu untuk misalnya manipulasi gitu misalnya, misalnya ya kita punya data masyarakat tapi kita untuk manipulasi gitu misalnya untuk hal-hal yang nggak baik gitu, berarti kan kayaknya future, apakah ada future gitu kan? Apakah future itu masih ada gitu jadinya? Kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal yang destruktif gitu, berarti kan future kan tanda tanya, mungkin ada tapi untuk sekelompok orang yang berkuasa akan data itu misalnya gitu. Tapi kan yang lain nggak ini,
1: betul,
2: karena
1: betul,
2: udah destroyed gitu, terhancurkan. Jadi kan masa depan itu nggak ada. Jadi di sini saya coba bilang betul yang Harari bilang gitu, yang punya data on the future. Tapi saya move sedikit geser gitu. Saya bilang yang bisa transform data menjadi wisdom akan on the future. Terus di akhir saya bilang juga di bab terakhir mungkin nggak hanya berhenti di wisdom, tapi juga mungkin bisa setelah wisdomnya dapat, kita bisa aksinya gitu atau tindakannya juga terinformasikan oleh data meskipun ya mungkin nggak semua hal ya, tapi ini saya konteksnya bicara kalau untuk hal-hal yang sifatnya pengambilan keputusan yang menentukan arah misalnya perusahaan, masyarakat, society atau negara, bangsa. Nah itu maksud lebih ke kayak gitu, aksi yang diambil terinformasi berdasarkan data itu yang on the future kayak gitu sih.
1: Oke. Nih kalau dilihat dari cover depannya patterns nih Kak Satya, di bawahnya ini ada tulisan apa yang diungkapkan data tentang kondisi dunia kita. Kalau misalnya kita sangkutkan dengan perkembangan dunia yang saat ini semua udah serba AI, orang menggunakan AI, di mana AI sendiri sebenarnya membutuhkan data untuk bisa di-train supaya dia bisa memberikan jawaban yang semakin lama semakin valid. Nah, ini seperti apa dari Kak Satya sendiri melihat bahwa sekarang ini data kelihatannya di tangan orang yang berbeda bisa mengeluarkan output yang berbeda, antara jadi seperti pisau bermata dua ya, antara kita bisa manfaatkan atau kita juga bisa menggunakan untuk mengatur strategi ke depan ini seperti apa yang harus kita lakukan, keputusan yang harus kita ambil. Sekarang asal ada datanya, diolah dengan mudah, langsung keluar outputnya. Kak Satya sendiri gimana melihatnya?
2: Jadi kalau sebenarnya ada dua apa ya? Ada yang bilang data itu netral. Maksudnya secara ini tuh data itu netral. Yeah. Kita artinya ya apa yang ditunjukkan sama data ya ya itu kondisinya gitu kan, sebenarnya itu kondisinya. Tapi memang dengan catatan ketika pengambilan data, datanya juga diambil dengan baik gitu. Misalnya kan ada kadang data-data yang tidak diambil dengan baik, artinya mungkin ketika diambil tidak akurat pengambilannya. Artinya misalnya orang, misalnya gampangnya survei gitu, orangnya jawabnya ngasal, misalnya orang yang kita tanya itu jawabnya ngasal, ya udah tuh datanya udah nggak akurat misalnya gitu. Jadi memang di satu sisi data itu netral asal pengambilan datanya baik. Nah kalau udah pengambilan datanya baik dan kita bisa bilang data ini netral, artinya yang tadi bisa jadi kayak pisau gitu, bisa untuk memotong, bisa untuk merusak gitu kan. Kalau saya itu sih yang perlu kalau misalnya mau secara kayak filosofis gitulah, dari ikutin aja piramida dari data menjadi wisdom. Jadi data itu diolah dulu menjadi informasi, informasi kita olah menjadi atau kita transform menjadi knowledge, kita transform menjadi understanding, lalu terakhir kita transform menjadi wisdom. Nah kalau kita sudah sampai di situ nih, baru kita bisa bilang data ini mata pisau yang bisa bermanfaat untuk motong gitu, misalnya kayak gitu sih.
1: Ini luar biasa. Itu
2: memang ada di tangan gimana ya? Ada di tangan banyak yang berpartisipasi gitu untuk transform dari data menjadi wisdom, dan tambahannya aksi gitu, tindakan nyata banyak. Jadi dari mulai yang desain risetnya, desain pengambilan datanya, sampai yang turun ke lapangan ngambil datanya misalnya, atau kalau misalnya big data gitu, artinya kan tidak ada pengambilan data langsung. Betul. Ya berarti datanya langsung dari mesin, misalnya ATM, data ATM, tergantung dari yang bersihin datanya udah bersih belum gitu, misalnya karena kalau big data kan challenge-nya ngebersihin, jadi masuk dari yang cleaning datanya, kemudian preprocessing, menganalisis, bikin model, menarik kesimpulan, sampai sebenarnya yang terakhir yang decision maker dan yang menjalankan decision-nya kayak gitu sih. Jadi banyak yang terlibat gitu.
1: Oke, nanti kira-kira apa yang sahabat Sonora bisa dapatkan setelah selesai membaca buku patterns ini? Nanti kita akan tanyakan sama penulisnya seperti apa. Tapi kita harus kembali break dulu sejenak, Kak Satya dan juga sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Tetaplah di Pesan Indonesia, kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita kembali sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Net.

0: pernikahan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda di siang kali ini di Pesona Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita ada di segmen terakhir, Sobat Sonora, nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita berbincang. Kak Satya, ini nantinya ketika orang-orang membeli buku Patterns ini, apa yang sebenarnya Kak Satya harapkan sih mereka dapatkan dari buku Kak Satya ini?
6: Mungkin ada dua ya kak ya. Jadi yang pertama, sebenarnya mengamati pola itu penting gitu. Mengamati pola, ada yang kan kayak Soekarno dulu bilang jangan melupakan sejarah gitu. Iya, sebenarnya kan itu kan kita mengamati pola gitu.
5: Betul,
6: cuma
5: betul.
6: Ini konteksnya data gitu. Jadi pentingnya, sebenarnya penting mengamati atau aware gitu akan pola-pola data, terutama kalau mengambil keputusan yang berkaitan dengan orang banyak gitu, yang menentukan arah hidup orang banyak gitu, misalnya perusahaan, negara, kayak gitu, society gitulah. Jadi jangan sampai kita anti apa ya, kayak anti data, anti science gitu, atau anti intelektualisme istilahnya gitu. Ada istilah anti anti intelektualisme itu yang pertama. Terus yang kedua, ini buku ini sebenarnya saya harapkan juga bisa jadi salah satu manifestasi apa ya, atau salah satu bentuk gitu. Ada namanya data for good gitu. Jadi data for good itu sebuah movement gitu, atau campaign. Sebenarnya udah lama sih, udah dari 5 tahun lalu, sebuah movement yang mengajak kita untuk menggunakan data atau AI, dan AI kalau zaman sekarang ya, data dan AI, untuk address permasalahan-permasalahan sosial dan humanitarian gitu. Jadi ini harapannya bisa jadi salah satu bentuk itu gitu. Meskipun mungkin ya, ya ini kan buku ya, jadi misalnya tergantung dari bagaimana pembaca menginterpretasikan. Betul. dan kalau misalnya ada yang mau bisa mengadvokasi gitu, syukur gitu kan. Cuma ya itu idenya. Jadi satu, pentingnya memperhatikan pola, terutama kalau untuk menyangkut kepentingan orang banyak gitu. Terus yang kedua, sebagai bentuk data for good gitu sih.
5: Oke. Ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik dari sahabat Sonora di siang kali ini. Ada Ibu Oriza, selamat siang. Ini siang juga buat Mbak Satya, katanya pasti bagus buku Patterns ini, tapi apa nanti ada lanjutannya buku ini untuk penerbitan selanjutnya dan membahas apa? Wah, ini kedepannya ada lanjutannya nggak nih Kak Satya? Ingin bahas soal apa?
6: Sebenarnya ini juga kemarin ada temen yang bilang, berarti habis data ngomongin AI dong gitu.
5: Langsung nyambung ya ke relasinya.
6: Iya. Ya, ya bisa jadi sih, bisa jadi saya ada memang ketertarikan untuk nulis tentang AI, tapi ada spesifik topik tentang AI yang ingin saya bahas gitu sih. Jadi doakan aja. Semoga nanti bisa. Ya saya sengaja start dari data karena mungkin tadi Kak Hans juga udah bilang ya, dan di buku juga udah saya tulis sebenarnya. Bahan bakarnya AI ya data. Jadi sebelum kita ngomongin AI literasi, sekarang kan lagi booming ya, karena wah sekarang perusahaan di training nih AI literasi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya sih coba start dari data dulu, data literasi dulu. Karena kalau enggak itu kayak kayak nanti apa namanya, kita kayak enggak ada fondasinya gitu. Langsung jump ke AI. Jadi sengaja saya buat data dulu, nanti ya semoga bisa nulis buku kedua.
5: Amin.
6: Yang
5: AI lah, semoga, gitu. Semoga ya. Satu hari nanti bisa talkshow lagi ke Sonora dengan buku yang baru ya.
6: Oke.
5: Ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kak Riki. Selamat siang Hans dan juga Kak Satya. Ini saya mau bertanya soal data dan juga soal statistik. Buat saya melihat data yang banyak dan juga pengolahan statistik adalah hal yang cukup pusing. Gimana tips dan juga triknya melihat data yang banyak ini dari yang tadinya pusing jadi menyenangkan? Mungkin ada tips yang bisa dibagikan. Terima kasih. Nah, silakan nih Kak Satya.
6: Boleh. Mungkin ada dua ide nih. Dua ide nih Kak. Jadi yang pertama kan pasti kan jadi dulu dosen saya bilang, dosen S1 sih udah lama, data itu tools, maksudnya statistik itu tools. Jadi di setiap bidang itu ada data kan pasti, entah itu kita mau di marketing, mau di apa misalnya bisnis, finance, bank, banking gitu kan, atau tadi isu-isu sosial itu pasti ada datanya. Dan ya Kakak bisa start dari topik yang kakak suka gitu. Maksudnya kalau kakak misalnya nih tertariknya stok gitu, saham, tentang saham, pasti ngeliat data saham seneng dong kayak wah naik nih saham, sahamnya naik nih, turun, wah apa yang harus aku beli gitu kan. Jadi bisa start dari yang disuka. Kalau misalnya kita startnya dari topik yang gak suka ya mungkin kayak gak excited ya ngeliat datanya, apaan sih ini boring gitu misalnya kan, ribet banget. Tapi kalau misalnya start dari hal yang kita suka, atau misalnya sales, data sales itu suka sales itu misalnya, ya berarti start dari situ, ngeliat oh penjualannya naik nih, tren penjualannya gimana nih, saya bisa prediksi nih kalau penjualan yang sekarang seperti ini di masa depan penjualannya seperti apa. Nah itu bisa dengan statistik kita bisa predik sales, predik stock kayak gitu. Jadi start dari yang disuka topiknya. Terus yang kedua, biar nggak pusing, banyak latihan sih, sama seperti hal-hal lainnya ya. Jadi kayak nggak cuma statistik aja, jadi hal-hal lainnya kan juga kalau di awal pasti pusing karena misalnya pertama kali, ya jadi memang harus sering kalau memang ingin mendalami, banyak latihan biasanya, terutama kalau ngelihat pola kayak gini ya, semakin lama kita tuh semakin kayak bisa dibilang semakin tajam gitu, ini apa ya,
5: intuisinya gitu ya, terbiasa ya.
6: Intuisinya. Jadi semakin tajam gitu. Jadi karena udah sering latihan, udah bisa ngeliat nih, kira-kira bahkan bisa jadinya kayak tadi kalau misalnya ngomong saham, wah ngeliat pola yang kayak gini
5: langsung tahu harus movement-nya kemana ya.
6: Tanpa, meskipun nanti mungkin perlu divalidasi dengan analisis, tapi udah bisa kayak menduga, oh kayaknya nih bakal kayak gini nih, ngelihat pola-pola yang udah sebelumnya kayak gitu. Jadi banyak latihan.
5: Wah, itu memang harus banyak latihan, jam terbang nggak bisa bohong ya.
6: Iya, benar-benar jam
5: terbang. Betul, karena memang ngomongin data nih, lama-lama otak kita diolah seperti komputer, gimana supaya melihat data-data ini kelihatannya hasilnya ini deh kurang lebih gitu ya. Begitu diolah, ya paling beda-beda dikit gitu ya. Oke. Ini sangat menarik tentunya kalau ngomongin soal buku patterns dan juga data, kelihatannya selalu menjadi hal yang gak pernah habis untuk dibicarakan. Tapi ini ada satu pertanyaan terakhir, Kak Satya, dari Ibu Foni. Selamat siang, mau menanyakan soal buku patterns ini berhubungan dengan bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya. Apakah dalam buku ini juga bercerita juga di dunia bisnis atau kantor?
6: Kalau untuk bisnis memang kurang ada sih Bu. Jadi kurang ada topiknya memang nggak terlalu disentuh tentang apa ya, tentang bisnis, tentang marketing itu, atau tentang bisnis marketing sales itu memang agak kurang dibahas. Tapi misalnya kalau di awal-awal saya juga ada bahas tentang awal dan akhir tentang sosial media gitu sih. Jadi ada tentang sosial media juga, bisnis sosial media gitu. Saya singgung juga bahwa sebenarnya kan sosial media ini kan, karena sekarang kan banyak yang ngerasa kayak sosial media itu apa ya, disruptif. maksudnya kayak distraktif, kayak overthinking. Ada saya bahas idenya sebenarnya sosial media itu kan, sebenarnya idenya sosial media itu tiga aja sih gitu. Jadi kayak dia memang gitu. Apakah di bab 9 juga saya bahas tentang bias-bias yang bisa muncul dari ya misalnya sosial media dan algoritma gitu, yang mungkin bisa agak bersinggungan gitu sih gitu.
5: Oke. Baik, Kak Satya, waktu kita sangat terbatas. Kita sudah harus akhiri perbincangan kita di siang kali ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Sonora di siang kali ini. Dan juga tentunya untuk Anda, sahabat Sonora, yang masih pengen cari lebih lanjut soal buku Patterns ini, pengen baca-baca, tentunya Anda bisa beli, temukan di toko buku Gramedia terdekat, ataupun juga Anda bisa beli di gramedia.com, karena bukunya sudah tersedia di sana dan bisa Anda baca. Kira-kira apa yang bisa menginspirasi Anda dari berbagai macam ilmu 333 halaman yang ada di dalamnya. Dan tentunya juga sahabat Sonora tadi sudah janji ya, Hans akan mengumumkan satu orang beruntung yang akan mendapatkan buku Patterns ini. Selamat kepada Pak Riki. Congratulations. Nanti boleh kembali menghubungi tim Sonora untuk mengetahui tata cara pengambilannya. Dan kita akhiri pesan Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia sampai di sini. Selamat siang sahabat Sonora, selamat beraktivitas. Have a great day. Bye bye.
6: Bye, terima kasih.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
4: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: FM. Liputan Sonora.
1: Baik, selamat sore sahabat Sonora, kita menuju ke kota Pontianak. Akibat kebakaran hutan dan lahan, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak, Kalimantan Barat, siang hingga sore hari ini, di mana jarak pandang berkisar 50 meter dan terpantau indeks kualitas udara tidak sehat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Husnul Arif dari Pontianak.
2: Iya, sahabat Sonora, akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak hingga siang menjelang sore, jarak pandang berkisaran 50 meter dan terpantau indeks kualitas udara tidak sehat, sahabat Sonora. Selain itu juga, kepungan asap berwarna abu-abu pekat membuat pandangan di kawasan terlihat terbatas. Bentangan jembatan yang biasanya dapat terlihat jelas dari kejauhan kini tampak samar di balik kabut asap. Pemandangan ini terlihat di sekitar duplikasi jembatan Kapas 2 Kota Pontianak, sahabat Sonora. Karena kenapa? Jembatan Ekonek yang menjadi satu di antara penanda Kota Pontianak ini tampak kabur, bahkan dari jarak tertentu seolah menghilang karena tertutup pekatnya asap. Kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kabut asap yang bertahan dalam beberapa hari terakhir ini turut mempengaruhi jarak pandang dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu juga, sahabat Sonora dihimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan untuk meningkatkan kewaspadaan, penggunaan masker, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi kelompok yang rentan, menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan ini, sahabat Sonora. Dengan kondisi jarak pandang yang semakin terbatas, kabut asap kembali menjadi perhatian serius di Kota Pontianak. Selain itu juga, bentangan jembatan Kapuas yang samar dari kejauhan menjadi satu gambaran nyata tebalnya asap yang masih menyelimuti kawasan ini, sahabat Sonora. Demikian, sahabat Sonora, laporan langsung dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Husnul Ari melaporkan, kita kembali ke Studio Sonora, Jakarta.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah segera membangun dan merevitalisasi 441 rumah sakit umum daerah atau RSUD di seluruh Indonesia. Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah juga akan menambah dokter umum dan dokter spesialis. Selain pembangunan dan revitalisasi RSUD, pemerintah akan memperluas akses layanan kesehatan melalui gerai Koperasi Merah Putih. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana sebanyak 6 kepala keluarga korban banjir bandang pada 26 November 2025 di Desa Blangpuria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, masih bertahan di tenda selama 11 bulan terakhir. Mereka tidak menerima hunian sementara atau huntara, sebagai gantinya warga menerima uang sewa rumah. Camat Samudra Aceh Utara Ilyas menjelaskan ia terus koordinasi dengan BPBD Aceh Utara untuk mendesak percepatan pembangunan rumah. Ia pun berharap persoalan rumah bisa dibangun secepat mungkin oleh BNPB maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Hans akan kembali hadir menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda, di antaranya informasi lalu lintas juga nanti yang masih akan terus kami siapkan menemani Anda di perjalanan ataupun juga untuk Anda yang tengah merencanakan perjalanan di sore hari ini. Tentunya Anda juga bisa berkontribusi berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Tentunya beragam informasi dari Anda ini sangat bermanfaat bagi para sahabat Sonora lainnya yang tengah dalam perjalanan di sore hari ini. Tapi yang jelas, lagu-lagu terbaik juga sudah siap untuk bisa menemani Anda. Di antaranya kita awali dulu dengan lagu dari Peter Andre dengan Get Down On It. Akan terlebih dahulu menjumpai Anda sore hari ini bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora. Sahabat Sonora, tim SAR gabungan hari ini menemukan dua jenazah yang diduga merupakan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan telah dievakuasi menggunakan helikopter Polri. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Tito Suhandayo. Silakan, Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, tim SAR gabungan hari ini kembali menemukan dua jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan selatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di mana kedua jenazah tersebut ditemukan berada di atas kapal tongkang yang ditarik oleh tugboat TCP-05. Maksud kami 205 dan selanjutnya dievakuasi menggunakan helikopter Polri menuju ke Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, di mana Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Tuno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, di mana hingga saat ini Polri terus memberikan dukungan dalam operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport 8, termasuk menyiapkan kemampuan evakuasi melalui dukungan helikopter agar korban yang ditemukan dapat segera dibawa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, termasuk dari melakukan identifikasi terhadap korban yang ditemukan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Tuno Yudo Wisnu Andiko.
3: Pada hari ini Selasa 15 September 2026, evakuasi tetap dilakukan bersama Basarnas, tim SAR gabungan bersama-sama dengan Polri. Perlu kami laporkan, hari ini tim gabungan telah menemukan dua jenazah yang diduga merupakan korban dari kapal Virgo Transport 8. Kemudian jenazah yang berhasil ditemukan tersebut oleh tim gabungan SAR dengan menggunakan penyelamatan dievakuasi di kapal tongkang yang ditarik oleh takbot, dan kemudian helikopter Polri diberangkatkan dari Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin yang berjarak sekitar 80 nautical mile dari.
2: Ya baik sahabat Sonora, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Tuno Yudo Wisnu Andiko menambahkan bahwa hingga hari ini dari total 243 orang yang berada di dalam KM Virgo Transport 8, sebanyak 104 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Polri pun bersama Basarnas dan seluruh unsur SAR hingga kini masih terus melakukan penyisiran melalui jalur laut dan udara untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Demikian Tito Sandoyo melaporkan, kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda di sore hari ini dan juga selamat kembali bertugas. Informasi lainnya nanti akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu

Sayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Langsung from Jessica Simpson dengan A Public Affair baru saja hadir mana-mana Anda sahabat Sonora. Tentunya sore hari ini masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita akan kembali update informasi lalu lintas terkini untuk Anda di sore hari ini pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Kompol Heri yang akan melaporkan untuk Anda. Selamat sore Kompol Heri, bagaimana pantauan lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya?
1: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 15 September terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Dan mengawali pantauan lalu lintas langsung dari TMC, saat ini kita menuju ke tol dalam kota. Terlihat dari kawasan Kapuk kilometer 21 menuju arah Pluit hingga kilometer 19 terpantau padat. Terutama menuju ke arah jembatan 3 padat dikarenakan volume kendaraan terutama di ruas arteri bawah baik yang akan menuju outlet jembatan 3 Jembatan Besi terpantau padat volume kendaraan sehingga berakibat imbas ke ruas tolnya. Sementara dari kawasan Semanggi KM 07 hingga KM 02 arah Tebet terpantau padat. Juga aktivitas pulang kantor dan volume kendaraan saja. Sedangkan arteri berhati-hati bagian yang outrem ke kawasan Pancoran menuju arah Triloka maupun ke

0: arah Kalibata ada beberapa pekerjaan proyek di lajur kanan agar diperhatikan. Demikian pula di kawasan Kuningan menuju arah Mampang saat ini padat dikarenakan volume kendaraan, ditambah beberapa proyek galian di lajur tengah sehingga cukup padat, agar berhati-hati dan jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Sementara beberapa proyek yang masih berjalan hingga saat ini, yaitu situasi di Jalan Lauser, Jakarta Selatan, dari arah Majestic belakang atau Jalan Lauser menuju arah RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina, padat. Hindari kawasan tersebut karena lajur kiri maupun kanan saat ini sedang ada penggalian untuk gorong-gorong dan juga galian PLN serta PDAM, sehingga hanya satu lajur yang bisa dilintasi. Demikian pula dari Jalan Haji Nawiraya dari arah ITC sudah diperlakukan satu arah menuju ke arah Pondok Indah. Jadi untuk arah sebaliknya tidak diperbolehkan untuk dua arah, dengan akan sangat sempit dan lajur kiri maupun kanan saat ini sedang ada galian-galian baik proyek strategis PGN maupun juga jalur kabel PLN, agar diwaspadai dan cukup padat untuk akses baik radio dalam menuju arah Pondok Indah terpantau padat. Arah sebaliknya dari Margaguna menuju arah radio dalam menuju ke arah Gandaria terpantau ramai lancar. Cuaca cukup cerah di sana. Sedangkan untuk protokol utama Jakarta, terutama Sudirman, Tamrin menuju kawasan baik di sekitar Semanggi atau arah Sudirman terpantau ramai lancar, mulai terjadi kepadatan adalah di sekitar kawasan Sampurna Strategik maupun kawasan Bendungan Hilir hingga menuju ke arah Kasablanka terpantau padat. Namun sudah kita tempatkan tim Ure Mandala Jaya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya langsung dipimpin oleh Ibtu Eko dan AKP Agus di sana. Sedangkan untuk di sekitar penyangga lainnya terpantau dari sekitar kawasan Selipi, kemudian arah Tomang padat, Tomang menuju arah Tangerang, terutama di KM 13500 di rest area, saat ini dipadati kendaraan yang akan mengisi BBM dan juga beristirahat. Sebaiknya hindari lajur pertama dan kedua untuk Anda menuju arah Serpong maupun Karawaci. Dan cuaca secara umum cukup cerah. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri, petugas TMC Polda Metro Jaya, melaporkan untuk Anda di sore hari ini. Informasi lalu lintas lainnya juga datang dari sahabat Sonora Winata, berbagi informasi dari ruas tol dalam kota Priuk ke bandara, kilometer 23, kiri kanan padat katanya ya di sore hari ini. Terima kasih untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Dan tentunya juga untuk Anda sahabat Sonora, kami masih nantikan beragam informasi-informasi lainnya dari Anda. Boleh berbagi bersama Dan Hans langsung ke nomor WhatsApp di 0812-122-9200. Sambil menunggu beragam informasi lainnya dari Anda, Hans putarkan dulu satu lagu dari Elva Singers featuring dengan Andit dengan Pesta.

0: Sama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari dalam kota, Semanggi kilometer 8 hingga Senayan kilometer 9, Pencompongan kilometer 10 hingga Tomang kilometer 13, dan juga Angke kilometer 17 hingga Simpang Pluit kilometer 19 terpantau padat. Sebaliknya, Kapuk kilometer 21 hingga 19, Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi, kedua arahnya masih terpantau lancar. Sementara ruas tol Jakarta-Tangerang, Kembangan kilometer 7 hingga 8 padat. Sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga Tangerang kilometer 19.600 juga padat dikarenakan pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Kita bergeser ke ruas tol Jakarta-Cikampek. Dari Bekasi Timur kilometer 15 hingga 19 padat dikarenakan kepadatan lajur masuk keluar rest area. Sementara arah sebaliknya, Karawang Timur kilometer 54 hingga Karawang Barat kilometer 51.560 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan Cikarang Barat kilometer 31 hingga 33.28 juga padat dikarenakan perbaikan jalan. Ruas tol Jor E Jatiasih kilometer 41 hingga 43.900 arah rorotan padat. Dan juga untuk ruas tol layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang hingga Karawang, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, Sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Pemprov DKI Jakarta berupaya memodifikasi cuaca namun terkendala awan yang hampir tidak ada. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia Muspiro. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kekeringan terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Pihaknya berupaya memodifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, namun awan nihil di mana modifikasi cuaca membutuhkan awan yang cukup. Pramono berharap segera bisa melakukan modifikasi cuaca.
3: Nah, memang sekarang ini kami kemarin beberapa hari yang lalu termasuk yang mencoba untuk melakukan OMC ataupun intervensi untuk bisa hujan. Tetapi memang awannya itu lagi hampir nggak ada. Bahkan minggu lalu hari Jumat itu 5 kali kita, 5 sorti pakai Cessna, karavan, dan nggak bisa hujan. Dan saya berharap mudah-mudahan sekarang ini harapannya ada awan dan kemudian bisa hujan supaya kekeringan itu bisa kita kurangi.
2: Ya, sahabat Sonora, berlanjut Pramono mengatakan Pemprov Jakarta memberikan bantuan air kepada wilayah yang mengalami kekeringan. Bantuan air tersebut diberikan menggunakan tangki, salah satunya di wilayah Cilandak. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Ya sahabat Sonora, kita masih mengupdate soal pencarian korban KM Virgo 08 ya, di mana kapal Republik Indonesia Canopus dikerahkan guna menyisir peta sektor 5 dari 6 sektor pencarian korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari ketiga operasi SAR di hari ini. untuk memperluas jangkauan pencarian hingga wilayah di bawah laut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan KRI Kanopus berangkat sejak pagi hari dan langsung dikerahkan ke sektor 5 berdasarkan pembagian sektor pada peta pencarian yang digunakan dalam operasi SAR. Putu mengatakan KRI Kanopus memperkuat pencarian bersama sejumlah armada lain yang ditempatkan pada 6 sektor, KRI Nala, KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Pulau Fani, KN SAR Laksamana 241 Banjarmasin, KN Kunyit, KAL Kumai, serta KN SAR Wisang Geni 236 Balikpapan. Bagaimana nanti update terkini juga nanti akan terus kami sampaikan untuk Anda sore hari ini melengkapi beragam informasi Anda yang masih beraktivitas ataupun juga masih dalam perjalanan. Informasi lalu lintas juga nanti masih akan terus kami update untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.

0: Ya, sahabat sonora, pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki fase krusial. Tim SAR terus menyisir perairan Laut Jawa di tengah gelombang tinggi dan juga posisi kapal yang terbalik. Dari Banjarmasin, kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Tasya Yuni, untuk mendapat gambaran langsung bagaimana proses pencarian dan apa saja kendala di lapangan. Selamat sore, Tasya Yuni. Mungkin bisa diinformasikan pada sahabat sonora seperti apa kondisi pencarian terkini di sana.
1: Ya, selamat sore Han dan juga tentunya para pendengar. Dari himpunan informasi yang telah kami terima dan tentunya telah kami saksikan di lokasi, dari 114 orang yang ditemukan, 86 korban terevakuasi selamat, 2 meninggal dunia dan telah teridentifikasi, dan kemudian 26 orang belum terevakuasi. Namun pada hari ini pada pukul 10 waktu setempat, waktu Kalimantan Selatan, telah terevakuasi 26 tersebut, di mana 4 diantaranya telah meninggal dunia. Dan untuk saat ini pun 129 orang masih tetap dalam daftar pencarian dan sedang dalam upaya penyisiran. Kembali ke Han.
0: Baik, Tasya, bagaimana kondisi cuaca dan juga tantangan yang dihadapi di hari ini? Adakah kendala yang cukup berarti dialami oleh para tim SAR di sana?
1: Baik, untuk kendala sendiri seperti yang telah disaksikan baik di televisi maupun dari berita-berita yang beredar, bahwa dari ketinggian gelombang sendiri pun sudah cukup tinggi dan juga tentunya ini sangat mengganggu bagi pencarian karena gelombang dari 1,5 meter sampai dengan tertingginya sempat di 5 meter, di mana ini sangat mengganggu saat melakukan upaya penyelamatan.
0: Baik, dan ini juga pertanyaan terakhir untuk Anda, Yuni. Bagaimana dengan masih adanya korban yang sampai saat ini belum ditemukan? Apakah strategi tim SAR agar pencarian bisa dilakukan secara efektif dan tidak kehilangan momentum ini? Apakah ada kemungkinan perluasan area pencarian berdasarkan arus laut dan juga pergeseran posisi kapal? Tasya.
1: Baik, kalau untuk saat ini dari pantauan kami, dari memaksimalkan operasi SAR juga dengan mengerahkan banyak sekali bala bantuan seperti TNI AL yang mengerahkan KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332 sebagai kapal markas dan juga beberapa kapal perang lainnya seperti KRI Pulau Fani 731, KRI Kanopus, serta Kalkumai 2. Saya itu juga mengerahkan Pesut Patmar dan juga Heli Panther untuk bisa memaksimalkan dalam keberhasilan evakuasi dan tentunya menjadi bagian dari komitmen juga dalam mengerahkan kemampuan untuk bisa semakin mempercepat penyelamatan. Namun untuk sejauh ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai 129 orang yang masih dalam pencarian, di mana saat ingin melakukan penyelaman pun karena cuaca buruk yang sempat sering terjadi sejak Senin malam, tim SAR belum dapat melakukan pencarian underwater atau bawah air karena kondisi laut ini terlalu beresiko bagi para penyelam.
0: Baik, terima kasih untuk informasi Anda, jurnalis Kompas TV Tasya Yuni melaporkan untuk Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian sahabat sonora, update mengenai soal KM Virgo Transport 8 yang memasuki saat ini hari ketiga dalam proses pencarian. Nanti informasi lainnya juga tentunya masih akan terus kami update untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.
2: Anda masih mendengarkan Sonora hari ini.

0: Got to be real from Jordan Hill, sahabat Sonora. Baru saja terputar untuk Anda. Tentunya masih di Sonora Network. Masih bersama dengan saya, Hans Christian, menemani Anda. Bagaimana perjalanan sore hari ini? Lancar, padat di beberapa ruas tol. Tadi cukup padat ya. Tapi seperti apa pantauan terkini di sekitaran ruas tol Jor S? Kita akan bergabung bersama dengan Senkom Ruas Tol HK Jor S. Ada rekan Arif yang akan berbagi informasi terkininya untuk Anda. Silakan rekan Arif untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari Raman Mini menuju arah Pasar Rebo, ke arah Lenteng Agung, Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo ke arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca kisaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menelot aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Hans.
0: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya, mengabarkan langsung untuk Anda dari sekitaran ruas tol HK Jor S. Informasi lainnya masih akan terus kami sajikan untuk Anda yang mau berbagi informasi lalu lintas atau juga cuaca di sekitar Anda. Boleh langsung kirimkan ke nomor 0812-122-9200. Hans ajak Anda untuk sing along bareng dengan satu lagu dari MF Voice yang tentunya sudah sangat familiar. Mungkin mau nyanyi bareng sore hari ini. Inikah Cinta akan hadir untuk Anda di Sonora hari ini, tentunya bersama dengan saya, Hans Christian.

0: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sore ini ditutup melemah ke level 6.461. Indeks saham melemah 73,54 poin atau minus 1,13% dari perdagangan sebelumnya. Data RTI Infocom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,69 triliun, di mana total saham yang diperdagangkan sebanyak 26,41 miliar saham, sebanyak 312 saham menguat, 314 terkoreksi, dan 165 stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup melemah, rupiah turun sebesar 25 poin atau 0,14%. ke level Rp17.694 per dolar Amerika Serikat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan barang bukti berupa 20 koper berisi uang tunai dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai tersebut terdiri dari mata uang rupiah dan juga valuta asing yang dikemas dalam koper. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. KPK menangkap 17 orang dalam operasi senyap. 3 diantaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Koin Manurung, dan juga Kanta Tangerang Tardi.
1: Demikian Sonora Update.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pelaksana tugas Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menyampaikan stok beras hingga 10 bulan ke depan aman bahkan dibandingkan produksi tahun lalu. Produksi beras tahun ini naik sebesar 0,20%. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Lili. Silakan, Lili.
3: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, stok beras hingga 10 bulan ke depan aman. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto dalam keterangan daringnya bersama BNPB pada sore hari ini. Ia menyampaikan di saat El Nino saat ini, produksi beras tidak terganggu dan stok beras aman hingga 10 bulan ke depan.
4: Stok pangan kita, khususnya beras, untuk 10 bulan ke depan itu stoknya aman karena di standing crop ada 3,8 juta hektar, setara kurang lebih 10 juta ton beras. Kemudian stok pangan beras di hotel, restoran, kafe atau horeca dan rumah tangga itu di kisaran 10 juta ton beras, dan stok beras di Bulog sendiri hampir 5 juta ton beras, 4,6 juta ton, sehingga untuk 10 bulan ke depan kita masih cukup dan aman untuk beras.
3: Heru Tri menambahkan produksi beras pun pada musim El Nino ini meningkat 0,20%.
4: Indonesia meskipun

Ya sahabat Sonora, teologi dari Mariah Carey dengan Always Be My Baby baru saja hadir menemani Anda sore hari ini, tentunya masih menemani Anda Hans Christian di Sonora hari ini. Kita kembali simak informasi lalu lintas terkini di Jakarta. Kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora ada

0: rekan Tito Suhandoyo yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Tito untuk pantauan lalu lintas Anda.
1: Ya baik, sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Trunojoyo dari arah Blok M menuju ke Jalan Matramongon City maupun sebaliknya sore hari ini terpantau ramai lancar. Namun sedikit tersendat di jalan traffic light sekitar Sanjaya antrian normal yaitu antara 5 sampai 10 kendaraan ke belakang saja. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Di Jalan Titayasa, pantauan kami dari arah Jalan Aditya Warman yang menuju ke Jalan Sultan Iskandar Syah 1 maupun sebaliknya. Sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah tersendat di jelang perempatan Jalan Titayasa. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Dito Stone melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami masih terus update informasi mengenai pencarian korban KM Virgo 08, sahabat Sonora, di mana Basarnas melakukan pencarian 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 hingga 2.600 mil laut dari titik koordinat 4 derajat 31 menit 51,82 di lintang selatan ya, dengan heading 203,94 derajat di perairan Masa Lembo Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Chiavi mengatakan area pencarian dioperasikan secara paralel dari posisi datum atau titik acuan lokasi kecelakaan dengan pola pencarian yang disusun agar jalur operasi antar sektor tidak saling bersinggungan. Menurutnya setiap sektor memiliki jalur pencarian yang berbeda dari titik awal hingga titik akhir, sehingga seluruh unsur SAR laut dan juga udara dapat bergerak secara paralel tanpa saling bersinggungan. Ya tentunya nanti Hans juga masih akan hadir dengan informasi update lainnya mengenai pencarian korban KM Virgo 08, sahabat Sonora. Tapi sebelumnya Hans putarkan dulu satu lagu untuk Anda dari Andre Hehanusa dengan Bidadari di Sonora hari ini.
2: Sonora hari ini, only on Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jantung.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Semanggi kilometer 8 hingga Pencompongan kilometer 10 padat. Slipi kilometer 11 hingga Tomang kilometer 13 arah Kebonjeruk juga padat. Begitu juga dengan Angkai kilometer 17 hingga Simpang Pluit kilometer 19 terpantau padat. Sebaliknya Pluit kilometer 20 hingga 19 dan juga Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 2 terpantau padat. Dari ruas tol Jagorawi kedua arah masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang hingga Kebonjeruk padat, Meruya hingga Kembangan juga padat. Lalu juga pantauan untuk arah sebaliknya dari Bitung hingga Tangerang ini masih terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah di sekitaran kilometer 19.600. Dari ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 16 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan volume lalu lintas di rest area. Sebaliknya Karawang Timur kilometer 54 hingga Karawang Barat kilometer 51560, Cikarang Barat kilometer 33 hingga 30328 juga terpantau padat. Dari ruas tol Jor E dari Jati Asih kilometer 41 hingga 43900 arah Rorotan padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 1 bahu luar kiri. Sementara dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.
2: Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, ini Travekin Music masih menemani Anda 17.41 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di sore hari ini, juga kita akan kembali update untuk Anda bersama dengan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik untuk informasinya di sore hari ini.
1: Terima kasih Bung Han, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 yang menuju ke arah Jakarta terpantau ramai dan lancar. Hanya ada kepadatan menjelang exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai bergerak lancar. Selepas pembayaran Cikunir 2 yang menuju arah Kalimalang Bintara, ada perbaikan jalan di sekitar KM 46 di lajur kiri. Kondisi lalu lintas masih terpantau normal, bergerak ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek, ada kepadatan di sekitar Bekasi Timur menuju arah Tambun sekitar KM 17. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya dan hati-hati dalam perjalanan.

0: Ya, sahabat Sonora, Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar memuji kesiapan Provinsi Jawa Tengah menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Pujian itu disampaikan Nasarudin saat menghadiri Malam Ta'aruf MTQ Nasional ke-31 pada hari Jumat di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Nasarudin menyampaikan kehadiran banyaknya gubernur di Malam Ta'aruf MTQ Nasional menjadi pertanda positif. Biasanya gubernur hanya menghadiri acara pembukaan MTQ tingkat nasional. Ia juga mengungkapkan MTQ kali ini memiliki jumlah peserta paling banyak, yaitu 2.242 peserta telah ditetapkan mengikuti MTQ Nasional ke-31, terdiri atas 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan. Nasarudin juga menyampaikan bahwa MTQ merupakan pesta rakyat yang tumbuh dari tingkat paling bawah. Tradisi tersebut berlangsung mulai antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten, hingga antar provinsi. Tradisi MTQ menjadi salah satu kekhasan Indonesia yang istimewa. Ia berharap MTQ Semarang mampu menjadi momentum mempererat persatuan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, dalam event yang diselenggarakan Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara juga mengadakan Bazar MTQ yang melibatkan UMKM dari 35 provinsi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan di tengah situasi geopolitik yang tidak baik-baik saja, MTQ mampu menjadi cooling system bangsa Indonesia.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, BNPB merilis perkembangan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Indonesia. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan karhutla di Kalimantan Barat mencapai 48 hektar yang terbakar dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, rekan Lili. Silakan, Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih berlangsung. Hari ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis beberapa wilayah yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam keterangan daringnya, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, memaparkan beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah Kalimantan Barat. Ia mencontohkan luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 48.000 hektar.
3: Kami sampaikan bahwa di Kalimantan Barat lahan terbakar sebesar 38.310 hektar lebih, sedangkan yang kami ukur berdasarkan realita di lapangan 10.224 hektar lebih, sehingga total terbakar sebesar 48.536.073 hektar. Adapun jumlah titik api yang ditemukan sebesar 19 titik dengan estimasi terbakar kemarin adalah 261 hektar lebih, dan yang dapat dipadamkan sebesar 180 hektar lebih.
2: Sahabat Sonora, beberapa wilayah lainnya yang lahan dan hutannya terbakar diantaranya Kalimantan Selatan, Jambi, dan Riau. Berton mengatakan kerjasama atau juga sinergitas yang terbangun dalam waktu beberapa waktu terakhir ini untuk memadamkan hutan dan lahan yang terbakar sungguh membantu penanganan berjalan dengan lebih baik. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, tak kerasa sudah harus berakhir kebersamaan Hans bersama dengan Anda di sore hari ini dalam program Sonora hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan beragam informasi lalu lintas maupun juga cuaca di sekitar Anda ya. Setelah ini akan hadir, ada Selekta Sonora dengan Piringan Hitam nanti akan hadir ya di pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan Sony Wicak dan juga DJ Jose. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat malam sahabat Sonora. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 mencapai 454,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8.045 triliun rupiah. Bank Indonesia menjelaskan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia terutama didorong oleh kenaikan utang sektor publik khususnya pemerintah di tengah tren penurunan utang luar negeri swasta. Bank Indonesia menilai posisi utang pemerintah masih relatif aman karena hampir seluruhnya merupakan utang berjangka panjang. Beralih ke berita internasional, Inggris Raya atau United Kingdom terancam menghadapi perpecahan setelah para pemimpin partai utama di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menyatakan bersatu memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Mengutip Al Jazeera, kesepakatan tersebut ditandatangani di Cardiff oleh John Sweeney dari Scottish National Party, Runup Lorweth dari Plaid Cymru, serta Michelle O'Neill dari Sinn Féin. Ketiganya menegaskan Inggris tidak berhak menghalangi demokrasi, namun mereka hadir sebagai pemimpin partai, bukan sebagai pejabat pemerintahan masing-masing.
1: Demikian Sonora Update.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam sahabat Sonora, kembali bertemu nih di episode ke-39 dari program Piringan Hitam Sonora. Kami akan memutarkan selama sejam ke depan koleksi-koleksi lawas dari Piringan Hitam Sonora, di mana ada saya Sony Wicaksono, juga DJ OC. Mainkan dulu suaranya DJ OC, mana suaranya?
3: Halo.
2: Kami selama sejam ke depan akan memutarkan mayoritas era 60 sampai era 70-an ya, Piringan Hitam ya sahabat Sonora. So kalau ada yang mau absen-absen boleh ke Wawa di 0812-122-9200, atau kalau mau lihat visualisasinya juga boleh di live TikTok kami di @radio.sonorafm92. Nanti juga akan ada kembali segmen suara era ya, di mana kami juga akan membagikan voucher dari toko PHR Records senilai Rp50.000. Tapi sebelum itu, sebagai lagu pembuka, saya akan putarkan sebuah kejutan. Ini adalah lagu yang pastinya Anda sama-sama tahu, pendengar setia Sonora. So ini dia, lagu pembuka di Piringan Hitam Sonora.

Itu dia sahabat Sonora, lagu pembuka. Tapi ini bukan AMKM ya sahabat Sonora, ini bukan lagi AMKM, ini adalah Piringan Hitam Sonora. Kami hanya memutarkan, ini sejatinya adalah lagu orang, bukan lagu kami ya. Jadi AMKM ini selama 74 tahun itu memutarkan lagu yang bertajuk Meet Mr. Callahan. Ini lagu yang datangnya dari tahun 1953 ya. Kalau Anda menyaksikan lewat TikTok, Anda bisa melihat sendiri bagaimana cover atau sampulnya. Ini kami ambil atau kami putar dari album All Time Greatest Hits-nya dari Les Paul and Mary Ford. Memang lagu instrumental, karena Les Paul ini adalah seorang gitaris. Dan inilah album yang dulu kru Sonora pakai untuk membuka program AMKM dari tahun 1972. Karena di album ini ya ditandai di sini, di belakang covernya, ditandai oleh mereka dulu. Meet Mr. Callahan itu diberikan semacam lingkaran yang menandakan ini adalah lagu pembuka di program AMKM. Itu dia sahabat Sonora, cerita sedikitnya ya dari lagu pembuka di malam hari ini. Selamat datang semuanya teman-teman, semoga kabarnya baik. Anda akan kami sajikan lagu-lagu lawas yang kami putarkan dari Piringan Hitam Sonora. Kali ini kami punya koleksi dari era 60-an sampai 70-an. Nah, yang selanjutnya nih ya, kami sudah punya kali ini koleksi dari ABBA. Kuartet dari Swedia ini sahabat Sonora, kami punya album bertajuk Arrival dari tahun 1976. Ini adalah koleksi eksklusif dan rare item. Karena ini adalah album studio keempat yang disebut-sebut sebagai album terbaiknya ABBA, karena hampir seluruhnya jadi hits ya. Ada Dancing Queen, kemudian juga ada Knowing Me, Knowing You, ada Money, Money, Money, ada juga termasuk Arrival. Sampulnya pun ikonik ya, memperlihatkan mereka duduk di atas di dalam helikopter. Ini konsep yang cukup unik di era 70-an kala itu. Dan kami akan putarkan tentu saja adalah hitsnya, apalagi kalau bukan Dancing Queen ya, satu-satunya lagu ABBA yang bisa menduduki peringkat 1 di tangga lagu Amerika Serikat Billboard Hot 100. So ini dia dari Piringan Hitam koleksi Sonora, kami putarkan ABBA, This is Dancing Queen.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Eh, ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
4: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
1: Yap, sahabat-sahabat, kalau mau cek lebih lengkap lagi produk-produknya Broko ada apa aja, langsung cek sekarang juga website-nya di www.brokosmart.com. brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Selamat malam sahabat Sonora, masih ditemani bersama Sony Wicaksono dan DJ Ose di program Piringan Hitam Sonora. Kami juga masih mengudarakan siaran kami di TikTok Live ya, di @radio.sonorafm92. Selain tadi ya, warga ada TikTok, ada Irwanda Salyasan di Pontianak, ada Omah Montir, ada Bunda Mardiana yang mengenang lagi ya era 70-an waktu orang tuanya punya koleksi piringan hitam. Di WhatsApp juga sudah cukup banyak nih ya yang hadir di malam hari ini. Ada Mbak Marisa, selamat malam, apa kabar? Terkejut ya, tadi diputarkan lagu pembukanya AMKM. Terus juga tadi ada Pak Alberto yang siap banget untuk mendengar

Kemudian ada lagu ini legend banget, L-O-V-E. Ada Answer Me, Sweet Lorraine, Too Young, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Kemudian ada I Don't Wanna Be Hurt Anymore. Perhatikan ya lagu-lagunya sahabat sore, karena ini yang bisa Anda minta. Ada juga lagu bertajuk Get Your Kicks On. Kemudian ada Dear Lonely Hearts, ada Ramblin' Rose, Portrait of Jenny, Walking My Baby Back Home, Let There Be Love, Unforgettable, dan When I Fall In Love. 15 lagu itu bisa Anda pilih, tapi syarat pilihnya adalah Anda harus kirim voice note ya ke WhatsApp kami atau ke Wawa kami. Voice note-nya adalah Anda ceritakan kenangan atau mungkin alasan Anda memilih lagu itu. Misalkan, oh saya mau pilih LOVE Mas Sony karena itu ngingetin saya sama lagu pernikahan saya, misalkan kayak gitu ya. Jadi silakan bisa kirimkan voice note-nya ke WhatsApp kami selagi di 0812-1229200. Nah, nanti kami pilih nih dua sahabat sonora yang beruntung untuk bisa mendapatkan voucher dari toko PHR Records. Jadi Anda kalau di sini bisa belanja piringan hitam, nanti bisa dapat nih potongan harga senilai Rp50.000. Gitu ya sahabat sonora ya. Kami tunggu nanti di sampai akhir acara, dan sekarang kita selanjutnya akan memutarkan piringan hitam lokal nih sekarang dari Bimbo. Wow, albumnya cukup langka juga. Ini adalah koleksi ke-18 yang kami miliki sahabat sonora. Ini adalah album yang dirilisnya sekitaran awal era 70-an ya sahabat sonora. Kami akan putarkan lagu dari Bimbo berkolaborasi dengan adiknya ya, Iin. Ini dia, Mimpi Semalam.

0: ya, sahabat Solora dari Bimbo berkolaborasi dengan Lin Parlina ya, namanya, dengan tajuknya tadi Mimpi Semalam. Bener itu ya?
1: Di... Calon Mertua.
0: Oh, apa judulnya?
1: Calon
0: salah.
1: Calon Mertua.
0: Calon Mertua. Mohon maaf sahabat Solora, ternyata ada kesalahan teknis sedikit. Yang diputarkan tadi adalah Calon Mertua, bukan Mimpi Semalam. Asik ya lagunya ya. Terdengar seperti lagu-lagu dengan melodi atau nada-nada Betawi lah sahabat Solora. Nah, dari lokal sekarang kita akan menuju, wih, ini dia. Tadi ada yang nanya, ada yang

ada punya Elvis Presley nggak, Mas Sony? Ini kami sudah siapkan nih album, ini album kompilasi sebenarnya, kompilasi bertajuk Always on Mind. Ini adalah album yang berisikan 12 buah lagu terbaiknya Elvis di era 70-an. Kita tahu kalau Elvis kan sebenarnya jayanya di era 50, terus era 60-an. Tapi ternyata ada juga nih era 70-an ya, yang dipilihkan oleh RCA Victor. Ini adalah label rekaman legendaris dari Amerika Serikat. Jadi Always on My Always on Mind ini berisikan lagu 12 buah lagu ya, sahabat-sahabat. Ada The Wonder of You, I'm Living, Burning Love, Always on My Mind. Ada yang tahu nggak lagunya? I Just Can't Help Believing, dan lain sebagainya nih. Bisa Anda lihat kalau Anda menonton di TikTok live kami, @radio.sonora.fm92. Yang kami pilihkan sekarang, ini adalah lagu yang berada di side 1, nomor 4. Always on My Mind. Ada yang tahu lagunya, sahabat Sonora? Ini lagu yang dirilis di tahun 1972 ya. Lagu yang sebenarnya originalnya dinyanyikan oleh penyanyi lain sih, namanya Gwen McRae, perempuan ya. Namun di cover oleh Elvis 7 bulan kemudian, di mana lagu ini tuh sudah di cover lebih dari 300 musisi. So ini dia sahabat Sonora, dari album Hits of the 70s Elvis Presley, kami akan putarkan lewat Piringan Hitam, lagu bertajuk Always on My Mind.

0: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dari Semanggi kilometer 8 sampai Pejompongan di kilometer 10 saat ini masih padat. Kemudian Slipi kilometer 11 sampai Tomang kilometer 13 arah Kebonjeruk juga padat. Angke kilometer 17 padat sampai Simpang Pluit kilometer 19. Untuk arah sebaliknya, Pluit kilometer 20 padat sampai kilometer 19 dan akan padat lagi dari Semanggi kilometer 7 sampai Tebet kilometer 2. Beralih, saat ini tol Jagorawi, Cawang padat mulai kilometer 0 sampai Cililitan kilometer 2 untuk arah sebaliknya ramai lancar. Sementara itu tol Jakarta-Tangerang, pantauan lalu lintas mulai Tomang sampai Kebonjeruk padat, Meruya sampai Kembangan juga padat imbas dari penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1 bahu luar sebelah kiri, kilometer 8 plus 600, jadi harap gunakan lajur kanan. Untuk arah sebaliknya, Bitung sampai Tangerang padat imbas dari pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 tengah, kilometer 19.600. Untuk tol Jakarta-Cikampek, juga masih cukup banyak kepadatan, mulai dari Bekasi Timur kilometer 16 sampai Tambun kilometer 19, kemudian arah sebaliknya Karawang Timur juga padat, sampai dengan Karawang Barat, karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri, Cikarang Barat juga akan menemui kepadatan, mulai kilometer 33 sampai kilometer 30, imbas dari perbaikan jalan. Berikutnya untuk tol Jor East, Jati Asih, kilometer 41 sampai 43, arah Rorotan padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1, bahu luar sebelah kiri, dan terakhir untuk tol Layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
1: Demikian informasi jalan tol.
0: Sahabat Sonora, pawai taaruf Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berlangsung dengan meriah. Diikuti oleh kafilah dari 38 provinsi, sekitar 1.000 orang ikut pawai yang berlangsung dari Balai Kota Semarang menuju kantor Gubernur Jawa Tengah. Peserta yang hadir saling unjuk kebolehan masing-masing daerah di hadapan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. Tidak hanya di file kafilah, pawai ini diberiakan juga dengan mobil hias dan atraksi marching band. Ini menjadi simbol kerukunan sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebangkitan. Taj Yasin selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pawai ini jadi penanda dimulainya rangkaian MTQ ke-31 yang bakalan berlangsung di 12 venue di Kota Semarang, karena menurutnya kegiatan ini juga jadi bukti keberkahan Al-Quran yang mampu menyatukan berbagai suku dan ras. Ia juga menambahkan nih, semangat persatuan juga jadi landasan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui slogan Gumregut Nyawiji. Semangat tersebut jadi modal bersama untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Masih bersama Sony Wicaksono di Piringan Hitam Sonora. Selain bisa mendengarkan melalui frekuensi 92 FM Jakarta ataupun streaming di sonora.co.id atau juga jaringan Sonora daerah, Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui TikTok Live. TikToknya silakan di follow dulu @radio.sonorafm92. Oh iya, tadi saya di handphone, di ponsel, dapat notifikasi abis dimention sama Om Johan. Wih, selamat malam buat Om Johan Mantiri yang orang di balik THR Records. Izin Om Johan bagi-bagikan lagi vouchernya dari THR Records. Hati-hati di jalan ya, dan selamat menikmati. Nah, saya yakin Om Johan dan juga Anda pendengar Sonora pasti akan suka dengan Piringan Hitam selanjutnya. Sebenarnya yang suka adalah saya sih sama DJ Wes. Kami hadirkan kembali adalah koleksi dari The Beatles. Ini adalah album bertajuk Yesterday and Today yang rilisnya di tahun 1966. Ini tuh sebenarnya album, bukan album katalog resminya mereka sih, karena ini adalah album yang dirilis khusus untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada. Apa yang membedakannya dengan album di katalog resmi? Kalau rilisan Amerika Serikat dan Kanada, ini biasanya dicampur-campur antara beberapa album, juga ada beberapa lagu yang biasanya dirilis sebagai single, artinya tidak masuk ke dalam album resmi, dimasukkanlah ke album rilisan Amerika ini. Contohnya seperti album Yesterday and Today ya, ini tuh adalah kumpulan atau campuran dari lagu-lagu di albumnya Help, Rubber Soul, juga Revolver. Dan yang membedakan lagi adalah ada lagu yang gak masuk di album resminya mereka, kemudian dimasukin ke Yesterday and Today. Contohnya kalau di album ini ada 3 lagu, Day Tripper, We Can Walk It Out, dan Act Naturally. Tapi kalau kami sekarang pilihkan, ada satu lagu yang rilisnya kalau di album resminya mereka tuh di album Help ya. Nama lagunya itu adalah Yesterday. Ini adalah salah satu masterpiece yang diciptakan oleh Paul McCartney, yang datangnya begitu saja di mimpi melodinya, kemudian langsung saja dia bikin lagunya. Ini dia sahabat Sonora, lagu dari The Beatles dipilihkan atau diputarkan melalui piringan hitam Sonora. This is Yesterday.

Luar biasa sekali. Mungkin seisi ruangan Anda habis menyanyikan lagu Yesterday dari The Beatles tadi, sahabat Nora. Mari kita sapa dulu. Tadi ada Zizi bilang Paul McCartney bikin lagu ini dari mimpi. Kalau kita dari mimpi jadi apa ya? Jadi overthinking, Kak. Jadi kepikiran seharian kalau kita yang mimpi. Dari WhatsApp nih ya, saya ingin menyapa ada Pak Sofyan di Gang Cahaya Duri Selatan. Kemudian juga ada Mami Lucy. Oh iya, saya mau ingatkan lagi ya ke Anda, karena kami juga masih membuka segmen Suara Era. Jadi Anda kalau mau request lagunya Nat King Cole, nah syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah Anda coba untuk ceritakan alasan dibaliknya, baik itu ada ceritanya, mungkin ada kenangannya, melalui voice note ya, karena namanya kan Suara Era. Jadi saya ingin mendengarkan bagaimana suara Anda terhadap era di lagu itu. Kami punya albumnya Nat King Cole ya, dari album kompilasi The Best of Him. Ada Mona Lisa, L.O.V.E, Answer Me, Sweet Lorraine, Too Young, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Ada juga I Don't Want to Be Hurt Anymore. Ada lagu bertajuk Get Your Kicks On. Ada Dear Lonely Hearts, Rambling Rose, Portrait of Jenny, Walking My Baby Back Home, Let There Be Love, Unforgettable, dan When I Fall in Love. 15 lagu itu silakan Anda pilih. Bisa ceritakan melalui voice note, masih ditunggu sampai nanti pukul 19. Caranya gimana? Langsung kirim aja ke WhatsApp ya di 0812-1229200. Nanti dua orang yang beruntung akan kami langsung kasih voucher dari PHR Records senilai Rp50.000. Sekarang kita akan beralih kembali ke lokalnya ya. Ada albumnya, wah, Oma Ernie Johan. Ini cukup menarik karena piringan hitamnya berukuran mini, kecil sekali, yakni 10 inci. Diameternya nih kalau diukur 25,4 cm. Sebenarnya yang paling kecil ada lagi ya, di JOC ya? Di yang paling kecil itu kalau ini kan 10 ya. Kalau yang paling kecil itu kalau enggak salah 4 atau 5 ya. Ya pokoknya ada pokoknya ada 3 jenis deh sahabat Sonora. Ini yang ukuran sedang lah. Ukurannya 10 inci. Album dari Ernie Johan yang dirilis di tahun 1967, produksi, wah ini label legend, Remako Records. Isinya karena piringan hitam ini kecil ya, jadi hanya memuat total 8 lagu. Karena kalau yang ukuran 10 inci itu, dia nggak bisa lebih dari 30 menit aja durasinya, sesuai kapasitas si piringan hitam 10 inci ini. Ernie Johan ini memuat ada lagu seperti Kembalilah, kemudian Kau Selalu di Hatiku, ada Samudraku, Senja di Batas Kota, Mustafa, Jemput Aku Jam 5 Sore, Hujan, Kenangan Manis Mesti Berlalu, dan menariknya sahabat Nora, ini Anda bisa menyaksikan melalui, kata Om Johan paling kecil 7 inci, terima kasih koreksinya. Kalau Anda menyaksikan lewat TikTok ya, Anda bisa melihat bagaimana ini album Ernie Johan karena rilisnya tahun 67, dia masih menggunakan ejaan lama sahabat Nora nih. Bisa lihat di sini di belakang covernya ya. Seperti Jemput Aku Jam 5 Sore itu masih pakai ejaan lama. Terus di back covernya itu diselipkan cerita sedikit lah, backstory dari album Ernie ini. So, kami malam ini ingin memilih lagu bertajuk Kau Selalu di Hatiku, benar ya. Ini adalah lagu ciptaan Wedas Mara yang akan diiringi oleh band Zainal Combo. Ini dia dari Piringan Hitam Sonora bertajuk Kau Selalu di Hatiku dari Ernie Johan.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, atasan aku, Bu Mega pernah cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, masuk ke dalam, gorden terbuka otomatis, AC bisa nyala sendiri, lampu juga bisa on off sendiri, dan CCTV-nya juga udah pakai dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Coba Yang, cek bisa beli di mana.
3: Penasaran mau beli Broko di mana? Kunjungi website brokosmart.com atau bisa kunjungi pameran Broko di Mall Emporium Pluit, lantai GF, Jakarta Utara pada tanggal 21 sampai 27 September dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Langsung aja yuk, cek sendiri untuk tahu gimana kehebatan dan kecanggihan produk-produk dari Broko. Websitenya bisa dibuka sekarang yuk. www.brokosmart.com brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
5: Sahabat Sonora masih bersama Sony Wicaksono di Piringan Hitam Sonora bersama DJ OC sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah dari Indonesia kami akan terbang lagi menuju Amerika Serikat. Kami punya koleksi kali ini dari The Sandpipers. Ada yang masih ingat dengan mereka? The Sandpipers ini adalah trio asal Amerika Serikat yang dulu populernya di era 60-an nih lewat genre folk rock. Mereka tuh diingat banget berkat lagu Guantanamera. Ini adalah lagu nasional atau nyanyian patriotik di Kuba. Dan menariknya di album yang sedang saya pegang ini adalah album bertajuk The Sandpipers Sing in Spanish. Karena mereka tuh cukup hobi untuk mengcover atau merilis lagu-lagu berbahasa Spanyol sampai dijadikan satu album. Karena ini ada berapa lagu ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lagu. Mereka orang Amerika Serikat tapi pintar berbahasa Spanyol. Nah, di album ini Sahabat Sonora, mereka tuh mengalibahasakan lagu-lagu yang sebelumnya udah populer pakai bahasa Inggris tapi sengaja banget ditranslate ke bahasa Spanyol. Contohnya nih, ada 3 lagunya Beatles yang mereka translate ke bahasa Spanyol. Yesterday tadi jadi Ayer kalau di album ini. Ada Michelle, kemudian And I Love Her jadi lagu bahasa Spanyol juga, judulnya Yela Cuero. Terus juga ada lagunya Fly Me to the Moon ya Frank Sinatra, itu dia juga translate. Ada juga Spanish Eyes, itu juga ditranslate oleh mereka. Nah, tapi kami pilihnya adalah lagu yang paling diingat oleh orang-orang dari Guantanamera ya. Ini dia Sahabat Sonora. Langsung aja DJ sih, langsung sikat dari Piringan Hitam Sonora, The Sandpipers, this is Guantanamera.

0: Itu dia sahabat semuanya dari Sandpipers bertajuk Guantanamo Merah. Dan sekarang kita masuk ke segmen Suara Era. Kami sudah mengumpulkan beberapa suara dari Anda untuk menceritakan era, kenangan akan eranya masing-masing terhadap lagunya Nat King Cole. Yang pertama saya punya, oh ini, saya akan putarkan suaranya Zizi.
1: Mas Sony, selamat malam. Aku lihat di story WhatsApp-nya Sonora, Radio Sonora. Aku lihat lagunya Nat King Cole pas LOVE. Itu langsung kebuka semua memori aku tentang aku masih sekolah SMP. Pas waktu itu ada acara penutupan, pas aku dipilih ikut kayak penyuluhan di daerah Cimacan Puncak waktu itu aku langsung kayak mengenang banget masa sekolah SMP. Kenapa terkenang banget di masa SMP itu, aku bener-bener yang merasa, maaf ya, kayak karena ikut dua organisasi sekaligus, Paskibra sama OSIS waktu itu aku langsung banyak yang kenal satu sekolahan gara-gara itu. Makanya itu bener-bener sangat-sangat terkesan banget deh. Dan kebetulan pas acara penutupan itu pakai lagu itu, ada salah satu pengisi acara lagunya lagu itu, makanya aku langsung, wih, ini itu acara, pas acara waktu itu penutupan, aku mikirnya gitu, yang aku inget ya seperti itu. Jadi aku tolong minta diputerin lagunya LOVE dari siapa tadi, Nat King Cole.
0: Nat King Cole.
1: Semoga diputerin ya, makasih ya,
0: malam. Terima kasih Zizi, mengingatkan waktu masa SMP katanya. Ada juga di sini, saya akan putarkan juga suara eranya versi Pak Sofyan terhadap lagunya Nat King Cole. Jangan-jangan lagunya LOVE juga nih. Nah, tapi sayap-sayap terdengar di JOSN apa ya, sedang memilihkan dulu lagu yang akan diputar dari Nat King Cole. Nah, kita dengarkan dulu ya sahabat semua, ini dia suara era dari Pak Sofyan.
2: Halo, selamat malam Sonora. Malam ini saya ingin mendengarkan lagu dari Nat King Cole berjudul Too Young. Lagu ini mengingatkan saya waktu saat kecil, sering orang tua saya menyetel lagu ini. Dulu sudah ada zamannya kaset. Nah, lagu ini sering diputar oleh orang tua saya.
0: Ini mengingatkan Pak Sofyan akan dulu orang tuanya suka menyetel lagu Too Young ya, dari Nat King Cole. Pilihan yang menarik ya. Tapi kami akan putarkan dulu nih yang tadi sudah dipilihkan oleh Zizi, yang tadi menceritakan sudah banyak ya curhata. Itulah ada segmen suara era ya, para pendengar. Karena untuk ingin menunjukkan bagaimana kenangan masing-masing terhadap lagu yang mereka pilih. That's why ada segmen suara era itu. So ini dia sahabat suara, kita akan putarkan sama-sama dan kita nikmati. Ini dia lagu dari Nat King Cole bertajuk LOVE.

0: Itu dia sahabat Sonora, LOVE. Ternyata kalau kata krunya Sonora ya, banyak loh yang pilih LOVE ini. Kita masih ada di segmen Suara Era ya, di mana kami sekarang akan coba cek dulu suara kenangannya Pak Sebastian Hartono di eranya beliau terhadap lagunya Nat King Cole. Seperti apa, silakan Pak Sebastian.
1: Halo, selamat sore, selamat menuju malam Radio Sonora dengan Mas Sony ya. Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya baru aja lihat statusnya Sonora nih mengenai lagu-lagu oldies atau klasik ya dari Nat King Cole. Jujur saya teringat almarhum istri saya, Dr. Iren. Dia suka banget, dia demen banget judul lagunya LOVE, Love, dari Nat King Cole ini. Lagu ini juga ada ceritanya sih, jadi throwback ya sedikit nih Mas Sony. Dia suka banget dengan lagu itu, dan jujur saya ketemu almarhum istriku tuh di wedding bash. Wedding bash-nya teman saya dan teman dia ya, teman saya yang dari groom-nya, teman almarhum istriku Dr. Iren ini dari bride-nya. So waktu itu di, it was on the best wedding bash ya in Brooklyn. Ya kita memang ketemu gede sih waktu itu ya. Saya S2 di LaGuardia Community College in Queens, kalau dia di NYU University. So dia waktu itu ketemu ada lagu itu, lagu Love dari Nat King Cole yang na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Itu jujur aku sih nggak gitu hafal lagu itu, tapi aku tahu sekali, masih inget banget di kepala saya bahwa itu pertama kali saya ketemu dengan almarhum istriku di wedding bash in Brooklyn waktu itu di kawinan teman kita ya. Jadi dan itu juga hari pertama saya ketemu dia tuh di almarhum istriku Dr. Iren dengan lagu Nat King Cole, judul lagunya Love. Oke sih, itu doang sih Mas Sony. Saya agak throwback dan sedikit memories sih dengan almarhum istriku. Oke Mas Sony, sehat selalu ya. Jangan lupa banyak minum. Sehat selalu lah.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Sebastian. Sangat menyentuh hati. Terima kasih ya sudah ikut menceritakan kenangannya bersama lagu LOVE dari Nat King Cole. Sayang sekali tinggal semenit lagi sahabat Nora. Untuk yang memenangkan voucher PH Records, kami harus rundingkan dulu ya. Karena bagus-bagus banget pendapatnya atau ceritanya. Nanti kami akan umumkan terpisah melalui chat saja ya, sahabat Sonora. Nanti akan kami umumkan dua pemenang yang beruntung melalui japri atau chat pribadi. Yang jelas terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora, yang sudah mendengarkan. Ya, sudah beres nih ya. Bagaimana DJ-nya, apakah bisa selagu lagi? Satu lagu lagi ya? Ya, sudah tanggung soalnya. Nanti kami akan pilihkan lagunya yang di request oleh Pak Sofian tadi ya, Too Young dari Nat King Cole. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang mendengarkan. Sony Wicaksono pamit, DJ Yosa juga pamit. Kembali lagi setiap Selasa pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat, cuma di Piringan Hitam Sonora. Ini dia sahabat Sonora, satu lagu setelah tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan lagu terakhir dari Nat King Cole, Too Young. Sampai jumpa.
2: 19 waktu Indonesia Barat.

0: Yes, itu dia sahabat sorong lagu terakhir yang kami sajikan dari Nat King Cole bertajuk Too Young. Tadi DJ OC sempat berujar bahwa minggu depan punya ide untuk kembali menghadirkan pilihan lagu dari era 60-70an. Siapa tahu Anda punya rekomendasinya juga boleh. Silakan kasih rekomendasinya melalui WhatsApp, kira-kira apa yang enak ya 60-70an. Nanti coba DJ OC kurasi lagi buat minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, nanti kalau ada yang belum puas untuk mendengarkan karya dari Nat King Cole, nanti kami akan putarkan kembali di pukul 10 malam alias 22 waktu Indonesia Barat dalam program Rest and Relax The Legend. Kalau gitu Sonic Witcher selalu pamit sekali lagi, DJ Yose juga pamit. Sampai jumpa, have a nice day.
1: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, sesuatu kalau kita sudah kembali ke alam, back to nature, itu akan membuat hati kita tenang. Terus juga apalagi yang tadinya kita capek bisa jadi seger. Karena kalau kita melihat sesuatu yang berasal dari alam, contohnya apa ya? Contohnya kayak melihat tanaman deh yang hijau-hijau. Wah, bawaannya langsung semangat lagi ya. Nih, saya jamin kalau Anda ke acara yang satu ini, itu isinya semuanya full tanaman. Karena ini event atau pameran tanaman terbesar di Indonesia. Nama eventnya adalah Vloy Expo 2026. Yang hadir untuk membawa Anda ke dunia tanaman yang lebih seru lagi. Jadi kalau Anda ke event Vloy Expo nih, Anda tuh bisa menemukan berbagai tanaman yang cantik-cantik, yang unik-unik, sampai dengan tanaman yang langka. Terus juga ada berbagai promo menarik yang sayang banget untuk Anda lewatkan juga. Dan gak cuman lihat-lihat tanaman juga loh, ada juga yang namanya Landscape Showcase, di mana Anda bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai plant auction. Jadi, ajak teman Anda, jangan cuma sendirian kalau kesana. Ajak keluarga atau sesama yang suka tanaman atau plant enthusiast. Pokoknya rasakan keseruannya langsung di Vloy Expo 2026. Kapan nih? Acaranya itu akan berlangsung 2 hari lagi, mulai tanggal 17 September sampai 20 September 2026, tempatnya di Hall 3A ICE BSD Tangerang. Gimana caranya kalau mau datang? Langsung aja beli tiketnya sekarang ya. Websitenya vloy-expo.com. Ejaannya biar tidak salah ya, Anda ketik sekarang Vloie, I-nya dua kali, terus strip expo.com, okay? Vloie-expo.com. So, see you at Vloy Expo 2026.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, hingga saat ini korban akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur mencapai 142 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan dari total 142 orang korban tersebut, 94 orang diantaranya meninggal dunia di pengungsian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora, Lili Setio. Silakan, Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan hingga Selasa sore tadi terdapat 94 orang korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang meninggal dunia di pengungsian. Sedangkan korban yang meninggal dunia secara langsung menurut Berton ada 48 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan BNPB mencatat korban jiwa akibat gempa NTT mencapai 142 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94 orang. Tentu kami tetap menyampaikan rasa belasungkawa kami yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga, handai tolan, rekan kerja, ataupun tetangga atas berpulangnya warga negara Indonesia akibat langsung maupun tidak langsung gempa bumi di NTT tersebut.
2: Sahabat Sonora, Berton menambahkan jumlah warga Nusa Tenggara Timur atau NTT yang mengalami luka akibat gempa yang terjadi bulan Agustus lalu sebanyak 1.603 orang. Sementara itu, masih menurut Berton, jumlah pengungsi akibat bencana semakin menurun, yakni berjumlah 46.000 orang pada hari ini dari sekitar 150.000 orang pada hari-hari sebelumnya. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami berikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, berikut ini kami akan teruskan rekan kami Lili Setio yang akan melaporkan lalu lintas di daerah Antasari malam ini. Bagaimana pantauannya, Lili?
2: Terima kasih sahabat Sonora. Dari kawasan Blok M kami menuju ke arah depan kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Arus kendaraan masih padat merayap, terutama menjelang lampu pengatur lalu lintasnya. Dan untuk arah sebaliknya sedikit lebih lancar, namun juga sedikit tersendat di tiap lampu pengatur lalu lintas. Kemudian juga di ruas jalan Prapanca dan ruas jalan Antasari, ketika kami melintasi arus kendaraan padumnya bergerak ramai lancar dan antri di tiap lampu pengatur lalu lintas, terutama di lampu pengatur lalu lintas Cipete. Tadi antrian kurang lebih sekitar 300 meter menjelang lampu pengatur lalu lintas di Cipasar Cipete. Untuk arus baliknya bergerak ramai lancar. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: 24 jam musik terbaik.

Salam sahabat Sonora, gimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai Anda. Dan kalau sudah masuk pukul 20 waktu Indonesia Barat, berarti tandanya kita masuk ke program AMKM ya. Anda meminta kami memutar, di mana saya Sonny Wicaksono bertugas untuk memutarkan lagu yang Anda minta nih. Kalau mau diputarkan lagu favoritnya, lagu 90-an ke atas, boleh langsung kirimkan ke kami di WhatsApp-nya 0812-122-9200. Langsung melipir sekarang juga 0812-122-9200. Lagu yang boleh Anda pilih atau Anda request 90-an ke atas, artinya lagu-lagu yang rilisnya 90-an sampai lagu-lagu sekarang.

Saya ingin langsung saja menuju dua permintaan pertama. Ada Mas Dani Luisana Jaya, Lisa dari Sawadika. Apakah sudah bisa diputar? Nah, ditunggu saja Mas Dani Luisana Jaya ya. Buat semua kru Sonora saja yang didengarkan di Kelapa Gading, siap Mas Daniel. Sebelumnya juga nanti akan ada Ibu Liliani dengan pilihannya dari Tanjung Duren bertajuk One Last Time dari Ariana Grande. Tapi sebelum itu saya ingin putarkan dulu sebagai lagu pembuka, lagu yang kebetulan lagi anniversary, merayakan ulang tahunnya ke-18. Oh, dipikirnya hanya manusia saja bisa ulang tahun, lagu juga bisa ulang tahun. Karena rilisnya tepat di hari ini 16 tahun yang lalu, 2008, yang menandai awal dari perjalanan seorang legenda. Udah bisa dibilang legenda belum sih? Taylor Swift, sahabat Sonora, this is love story dari album keduanya, Fearless.

One Last Time dari Ariana Grande. Sebelum saya ke lagu selanjutnya nih yang ada ditunggu sama Mas Daniel Usanajaya, saya ingin menyapa dulu ada Pak Indra yang kemarin belum kebagian. Pak Indra ya, yang ada di Condet, ingin mendengarkan lagunya Krisye yang judulnya Kala Cinta Menggoda. Aih, mantap sekali lagunya buat istri sama anakku tercinta. Terima kasih. Sama-sama Pak Indra, ditunggu. Yang belum kebagian juga kemarin ada Ibu Sri ya. Nah, Ibu Sri di Putojo minta lagunya I'll Be There For You dari The Muffets atau Love Before Reason. Yang pertama aja ya buat Ibu Sri. Salamnya buat semua pendengar, buat Bung Sony juga, selamat bekerja. Makasih banyak Ibu Sri di Petojo, ditunggu lagunya. Tapi kalau sekarang, nah, ini udah ditunggu-tunggu banget sama Mas Daniel ya. Sejak lagunya rilis kayaknya langsung kepincut sama lagu ini. Dari Lisa from Blackpink, this is

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Saya tahu mungkin sekarang jam segini udah pada capek ya kan, butuh sesuatu yang bisa nyegerin lagi, nyegerin mata atau nyegerin pikiran. Mendingan nih siap-siapin aja 2 hari lagi tanggal 17 ke acara atau pameran tanaman terbesar di Indonesia, namanya adalah Floy Expo 2026. Ini hadirnya tanggal 17 sampai 20 September nih. Lumayan kan buat mengisi waktu-waktu 17 sampai 20 itu hari Kamis ya, sampai weekend tuh. Lumayan kan ngisi akhir pekan sahabat Sonora. Tepatnya itu di Hall 3A ISBSD Tangerang, di mana Anda tuh bakalan dibawa ke dunia tanaman yang lebih seru lagi. Jadi Anda bisa di sana menemukan berbagai tanaman yang cantik, unik, sampai ke tanaman yang paling langka, dan ada berbagai promo juga yang menarik dan sayang banget untuk Anda lewatkan. Gak cuma lihat-lihat tanaman aja, tapi ada juga landscape showcase di mana Anda bisa ikut berbagai talk show, workshop, plant contest, sampai plant auction juga. Yuk, ajak teman, keluarga, atau sesama plant enthusiast Anda. Langsung aja beli tiketnya sekarang. Website-nya adalah floy-expo.com, floie-expo.com. Okay, see you at Floy Expo 2026. 24 jam

0: Try Again Music, I'll Be There For You dari The Muffets. Saya juga akan hadir terus sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk Anda dong, Only For You di AMKM Anda meminta kami memutar. Siapa tahu sekarang masih lagi ada di jalan pulang atau masih pusing ngerjain kerjaan yang gak kelar-kelar. Namanya pekerjaan mah gak akan beres-beres ya, salam. Sudah-sudah, mendingan istirahat sebentar, request lagu 90-an ke atas favorit Anda, bisa langsung Anda kirimkan saja ke WhatsApp kami di 0812-1229200. Sama saya nih, Sony Wicaksono. Seneng deh, banyak sahabat-sahabat senor atau warga-warga baru yang bermunculan. Seperti contohnya, ini ada Pak Yaya. Pak Yaya atau Ibu Yaya ya? Soalnya dari... Oh, Ibu Yaya. Sorry Ibu Yaya. Saya sempat menyangka laki-laki. Terus setelah lihat profilnya, oh perempuan. Ibu Yaya, salam kenal. Dari Pontianak ya. Bagaimana Pontianak sekarang? Apakah masih tebal asapnya atau sudah mulai membaik kah? By the way, kas lagunya Shalom Seven dengan Kita. Lagunya buat sahabat Sonora yang setia-setia saja, yang mendengarkan lagu-lagu favoritnya. Siap, salam kenal Ibu Yaya. Kemudian ada juga Mas Handi yang ada di Ciledug, yang punya keluarga bahagia. Amin. Mas Handi di Ciledug nih, pengen request lagunya Christina Aguilera yang judulnya Reflection. Untuk anak saya Nindi katanya, yang lagi belajar. Wah Nindi, jangan lupa belajarnya yang fokus, yang rajin ya, biar dapat hadiah yang diinginkan dari papahnya. Langsung auto nagih itu. Salam kenal juga ya buat Mas Andi, buat mamanya, sama buat anaknya Nindi juga. Ngomongin soal anak nih, nah ada juga nih, ini apakah lagi belajar juga atau pulang, biasanya pulang les sih kalau jam segini. Ada Adeline, selamat malam.
1: Malam Om Sony, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Teh Hijau dari Tulus, makasih.
0: Oke, kok sambil ketawa-ketawa gitu sih. Tulus dengan Teh Hijau nanti juga akan saya siapkan ke dalam playlist. Tapi sekarang, nah ini ada juga warga baru nih. Ada Asril yang ada di Tambora. Aduh, Bang Asril, kenapakah lagi patah hati kah Bang Asril? Soalnya request lagunya Ivan Seventeen nih, judulnya Jangan Paksa Rindu. Aih, berat. Sekalian tolong bacain kak, saya ada pantun. Siap kalau gitu. Dari Bang Asril pantunnya. Buat apa mandi kalau nanti kotor lagi? Buat apa menanti kalau ujung-ujungnya tak pernah kembali? Aduh, Bang Asril. Saya juga punya balasannya kalau gitu, balasan pantunnya. Buat apa takut kotor lagi kalau mandi bikin segar dan wangi? Buat apa menyesali yang pergi? Lebih baik tunggu yang tahu caranya menghargai.

film Mulan Reflection dari Christina Aguilera di AMKI Wala bersama Sony Wicaksono. Walaupun 2020-nya baru masuk bulan ke-9 ya, bulan September, tinggal berapa bulan lagi, berarti Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Tapi udah banyak loh yang ancang-ancang untuk mempersiapkan tahun 2027. Soalnya pemerintah sendiri juga udah menetapkan nih, baru aja hari ini, menandatangani SKB 3 Menteri yang menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama di tahun 2027. Jadi di dalam 3 SKB 3 Menteri itu, pemerintah tuh di tahun depan menetapkan 18 hari libur nasional plus 8 hari cuti bersama. Bertambah 1 hari loh ternyata dari tahun 2026. Kalau tahun ini tuh jumlahnya ada 25. Nah, kalau tahun depan itu jumlahnya 26. Lumayan lah ya, nambah sehari. Nah, dari kalender tahun 2027 tersebut, ini ada beberapa bulan yang punya cukup banyak tanggal merah. Dan bulan Maret, siap-siap nih, tandain dulu kalendernya. Bulan Maret 2027 itu jadi bulan yang tanggal merahnya banyak banget, sahabat Nurah. Serius deh, ada 8 tanggal merah di bulan Maret. Kenyang-kenyang itu ya. Itu di luar hari libur biasa loh ya. 8 tanggal merah itu terdiri dari 5 hari libur nasional dan 3 cuti bersama. Bahkan 5 hari diantaranya itu ada berturut-turut di awal Maret. Senin 8 Maret itu hari suci Nyepi. Selasa 9 Maret cuti bersama Idul Fitri. Rabu 10 Maret dan 11 Maret itu Idul Fitri. Terus Jumat 12 Maretnya cuti bersama Idul Fitri. 5 days in a row. Puas sekali itu ya. Belum lagi ditambah 1 minggunya. Jadi 7 hari total nanti libur tahun depan bulan Maret. Terus di akhir Maretnya itu 3 hari sekaligus. Kamis, Jumat, Minggu. 25, 26, 28 itu adalah cuti bersama wafat Yesus Kristus. Wafat Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus atau Pasca. Tuh, jadi udah mulai ditetapkan, masih ada waktu panjang, jadi mulai bisa ditabung ya. Mungkin kalau saya uangnya udah ketemu ya kan, waktu juga insya Allah bakalan ketemu. Tapi yang belum ketemu nih, liburan bareng siapanya ya, bareng siapa ya?

0: Atau mungkin kalau biar singkat sebut aja maca kali ya. Dalam hati ngerusak lagu orang itu. Teh Hijab dari Tulus, sahabat Nurah, di AMKM Malam. Sepertinya saya harus meminta maaf dulu ya untuk warga-warga, terutama warga TikTok. Niatnya sih pengen live TikTok nanti ya di jam kedua. Cuman ini gak tahu, kepala merasa sangat pening tiba-tiba. Tiba-tiba nyut-nyutan, entah karena kepikiran utang atau apa kali ya. Jadi saya izin ya warga, supaya tidak ya istirahat dulu sehari ini. Aduh, tapi kalau dipaksa takutnya kurang well ya. Jadi kita full service yang ada di WhatsApp aja ya, sahabat Nurah. Kita ketemuan sama Mbak Fitri yang ada di Bekasi. Minta lagunya Ini Rindu tapi versi Soulja. Kok asik nih, supaya bisa yang mendengarkan pun juga bisa ikut nyanyi juga gitu. Siap. Nanti saya cari dulu Mbak Fitri ya. Soul versi Soulja ya. Ini kalau saya lihat sih baru rilis April kemarin sih ya, si Ini Rindu versi mereka. Reggae ya, sejujur belum pernah dengar, tapi udah di bayangan saya udah pasti asik lagunya. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga, saya ingin ke voice note dulu deh. Sekarang saya ingin menuju voice note-nya Noval.
1: Halo, selamat malam. AMKM Malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Louis Tomlinson featuring Bebe Rexha yang judul Back to You. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Risa, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga untuk kru Sonora yang sudah bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ada juga Mas Romario, silakan.
2: Good evening, ladies and gentlemen. This is Romario from Joglo, AMKM Sonora. Saya mau request lagu dari 54 Fighting dengan judulnya 100 Years. Lagu ini untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM pada malam hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye bye.
0: So, ladies and gentlemen, please welcome and please enjoy this song from 5 for Fighting 100 Years.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Pukul 21. Aduh, gak tahu kenapa kalau rasanya pusing gini, waktu terasa lebih lama ya. Gara-gara saya bikin pengumuman gak live TikTok gara-gara pusing, langsung pada komen tuh. Ibu Ariza, Sony kalau ngerasa pusing, kurang istirahat, terlambat makan. Saya kebetulan alhamdulillah makannya cepat sih. Mungkin masuk angin aja kali ya, karena bangunnya terlalu pagi tadi. Ibu Rianti, Mas Sony kepalanya pusing telat makan, kalau nggak masuk angin tuh. Iya kayaknya masuk angin deh. Ya ampun, angin disalahin aja ya. Mau request ikut aja, semoga lekas sembuh, amin. Kayaknya lebih ke banyak utang deh kayaknya. Tadi saya ngobrol sama Deta, kayaknya gak jadi live, pusing. Terus kata Deta itu kepalanya benjol tuh, pusing. Bukan benjol, di jerawat ini. Emang ini tiba-tiba, oh karena mungkin ada jerawat muncul lagi kali ya. Apakah itu pertanda karena jerawatnya bakalan banyak? Gak usah live, iya istirahat aja lah kalau gitulah. Kasih gizi. Ibu Rina, suaranya udah mau flu nih. Bukan udah mau ibu, udah dari 2 minggu lalu udah flu. Udah lewat flu-nya lah itu. Sudah lewat masa. Tapi masa emang masih bindeng sih suaranya? Saya udah gak ini lagi loh, udah gak flu lagi loh sahabat Nora. Masa masih bindeng sih suaranya? Cek 1, 2, 3, harusnya udah enggak ya. Harusnya udah gak bindeng ya. Kalau bandeng, nah saya mau kalau dikasih bandeng itu. Zizi dulu deh. Mau cek voice note-nya sebentar. Yuk.
2: Oh iya, tadi yang masalah bisa kasih gift itu.
1: Apa itu? Ini layak untuk di ini enggak Kak Zizi? Kok tiba-tiba bahas gift ya? Wedang jahe lagi kayaknya nih. Gak tahu itu terakhir disimpan di kulkas. Masih ada enggak ya wedang jahenya? Tuh jangan-jangan. Oh, maaf ya, maaf ya. Harusnya disclaimer dulu tadi. Ini Jeremiah dulu. Hai Jeremiah.
3: Selamat malam. Malam
1: ini. Semangat bener padahal tim kebanggaannya baru kalah MU. Ya. Katanya sih senang trofi tapi peringkat 13 gimana nih Jer nih.
3: Ini oh ya. Perkenalkan nama saya Naoki Jeremiah. Saya kali ini mau request Carolina by Sorenya Band.
1: Carolina dari Sore. Jeremiah ini anak magang terlama di Sonora. Berapa bulan? 6 bulan ya? Apa 8 bulan ya? Masa kemarin Sonora baru posting open recruitment internship, dia mau lamar lagi? Ya kali. Carolina dari Sore, oke lanjut.
3: Jadi lagu ini tunjukkan kepada orang-orang yang mungkin sedang pulang kerja dan bingung lagu apa nih yang asik buat menemani malamnya.
1: Ah masa mau ditujukan ke itu doang, gak buat yang lain?
3: Buat sahabat Sonora semuanya. Jadi lagu ini dipersembahkan untuk sahabat Sonora semuanya yang sedang di perjalanan pulang, dan semoga diputarkan. Terima kasih banyak, salam untuk rekan-rekan di studio Sonora.
1: Terlalu template. Mana kreativitasmu Naoki selama 6 bulan, berapa 7 bulan, 8 bulan magang. Ada mak gua, halo mamanya Naoki. Ini Naoki nih kalau magang nih bagus anaknya, emang emang masa mau magang lagi. Satu lagi deh kalau gitu. Ada Fikri yang ada di Tebet, request lagunya Michael Jackson, You Are Not Alone. Salamnya buat penyiar yang ganteng. Oh masya Allah, makasih Bang Fikri yang ada di Tebet. Langsung saya putar lagunya setelah Sore. Ini dia Carolina.

0: mendukung jiwa yang belum sepenuhnya kumpul. Nih ada yang nyaranin, Mas Oni kalau pusing istirahat aja lebih cepat. Oke, saya closing aja ya sekarang ya. Jangan dong. Baru menit 15 sudah closing. Siapa tahu kalau yang requestnya lagu-lagu yang kenceng bisa bikin saya agak segeran dikit. Aduh, coba saya cari dulu. Ada dari Makassar, ada Mas Derajat. Selamat malam Mas Derajat, Imran Syah dari Makassar. Ini lagunya luar biasa, Keep Rockin. RHCP atau Red Hot Chili Peppers, judulnya Around the World. Ya ampun, ini lagunya super kenceng. Saya takut kena komplain deh habis ini nih, gara-gara lagunya terlalu kenceng. Kepapa gak ya? Sekali aja ya sahabat Stro ya. Ini demi dari Makassar nih, ada Mas Derajat. Pengen dengerin lagu rock katanya. Pak Gun dulu, saya mau dengerin voice note-nya Pak Gun. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam ini Om, minta lagu yang agak bersemangat dikit nih. Lagu lokal tapi gak apa-apa ya. Lagu dari JKT48. Saya gak ngomong, saya gak bisa ngomong JKT Om. Susah,
0: detail Indonesia. Ikutin, JKT. Gitu Pak Gun, JKT.
1: JKT 48 dengan judul Heavy Rotation. Kalau lagu ini gak ada, coba lagu yang agak bersemangat dikit lagi dari itu. Ini siapa sih yang single
0: yang
1: itu?
0: Yang digoyang.
1: Mbak Rosa, judulnya Sakura. Ini juga sama sih agak bersemangat juga. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita mulai dari Red Hot Chili Peppers dulu aja ya, karena ini depannya nih riffing gitarnya sadis banget. Jadi saya akan putarkan intronya lebih pelan supaya gak kaget sahabat Sonora, apalagi yang mau tidur. Tuhan. Ini dia sahabat Sonora, nanti akan ada JKT48 juga dengan Heavy Rotation. Sebelumnya kita putarkan dulu Izin yang mau tidur. Ini soalnya ada yang mau dengerin rock nih, Around the World dari Red Hot.

0: AMKM Sonora bersama Sonny Wicaksono. Itu dia, sedikit selipan dulu aja sesi yang tiba-tiba ada lagu abiotnya. Sekarang saya yaudah langsung masuk ke slow lagi, ngasih kesempatan untuk Anda yang mau di Nina Bobokan. Karena dia dua lagu, tiga lagu aja deh. Saya mau langsung ya. Tiga lagu yang pertama saya ingin, tadi saya sudah dapat nih permintaan yang datangnya dari, kita mulai dari Mas Hengki dulu ya. Aduh, luar biasa lagunya Mas Hengki. Mas Hengki minta diputarkan lagunya Slang dengan judulnya Ku Tak Bisa. Ih, mantap sekali. Ini kalau kalau gak mau bobo sekarang, gak mau tidur sekarang, sambil ngopi, nongkrong, ditemenin lagu Ku Tak Bisa juga, ih, luar biasa itu. Slang, Ku Tak Bisa. Saya masukkan dulu ke dalam playlist Ku Tak Bisa Slang. Oke, okay. Ada yang versi akustik ya ternyata ya. Bawah, versi original aja lah. Siapa Sengki? Ditunggu lagunya ya. Kemudian ada Pak Bonifasius juga yang ada di Cibodas Tangerang ya, minta lagunya Henry Moody yang judulnya Drunk Text. Ada Pak Ferdinson juga, abis ini ada dari Cipinang minta lagunya Padi Reborn yang judulnya Ego. Kalau gak salah Padi Reborn Ego tuh kenceng juga sih ya Pak Ferdinson. Saya lagi cari yang slow dulu deh Pak Ferdinson. Saya mau cek dulu coba kalau voice note-nya Ibu dia.
1: Selamat malam Mas Sony, apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa makan malam ya. Aku dia dari Bungur Senen, ingin request lagu Black or White dari Michael Jackson untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses. Sabar, sabar, sabar. Kun faya kun.
0: Oke, sayang sekali Michael Jackson tadi sudah ya. You are not alone. Saya mau ke siapa lagi nih dari abis ini nih. Tadi Mas coba siapa lagi yang slow ya? Saya cari dulu Mas Hari Haryawan Dewi Pelita dari Nosale. Sepertinya belum tersedia tuh. Kalau ini aja deh dari Bang Nico Kurnia ya. Minta lagunya Naomi Scott yang judulnya Speechless. Titip pesannya buat yang lagi pulang kerja atau yang lagi lembur di kantor, juga buat kru Sonora. Oke, Naomi Scott Speechless. Kalau gitu kita putarkan dulu yang Henry Moody dulu aja ya. Ini dia Drunk Text.

0: Welcome back to AMK Malam. Anda meminta kami memutar. Hari ini pengen full service dulu aja yang ada di WhatsApp ya. Berhubung raga ini tidak terlalu enak untuk dibawa live TikTok. Jadi kita kumpulkan dulu aja fokus yang ada di bawah. Ibu dia, ada gantinya ya. Gantinya mau apa kira-kira?
1: Mas Sony, lagunya diganti aja deh.
0: Boleh,
1: dari
0: mau apa?
1: 2D, Deddy Dukun, dan Dian Pramana Putra. Judulnya terserah apa aja. Terima kasih Mas Sony, selamat malam.
0: 2D, oke, nanti saya cari dulu ya 2D yang kira-kira enak apa. Ada yang lagi nyetir nih. Ada Mas Tama lagi sambil nyetir malam. Enak nih. Nyetirnya di mana dulu? Kalau di Sudirman Tamrin sambil ngelihat city view gitu ya. Kayaknya enak kalau diputer ini ya. Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Salam buat teman-teman yang udah pulang kerja katanya. Hati-hati di jalan ya.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

saya pilihkannya dari 2D sebelum aku pergi buat ibu dia. Semoga ya berkenan ya, dari tahun 1996. Dan saya mau lanjut lagi dua lagu selain ini dari Mbak Ita di Jakarta Timur. Semoga masih mendengarkan ya Mbak Ita dari Jaktim. Katanya ingin mendengarkan lagu 90-annya Michelle Lewis yang judulnya Nowhere and Everywhere. Tapi sebelum itu ada yang dari Kelapa Indah, Kelapa Nunggal, Cileungsi, ada Teguh yang langsung aja deh ya. Ini juara terakhirnya sih, ratu terakhir. Kalau ada lagu-lagu slow kayak gini, Whitney Houston, this is I Will Always Love You.

0: Sayang sekali sahabat Murah,
1: alarmnya sudah berbunyi. Tadi tandanya saya harus mengakhiri program ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf untuk yang sayang sekali belum beruntung untuk bisa kami putarkan. Ada nama-nama seperti Pak Fedinson, kemudian juga ada Mas Didis dari Jabatan 2. Berikutnya ada Pak Edi Sutopo, ada juga di sini Pak Lubis yang ada di Sorong, Bang Rai di Cibinong, Mas Hari Haryawan di Kemayoran, Bung Priko Paviano juga belum tersedia lagunya. Kemudian juga ada, aduh Ibu Nur mohon maaf sekali, tapi terima kasih atas sarannya ya untuk minum tolak itu. Ada Mas Wawan dari Bekasi, Mbak Becky yang belum sempat terputar juga. Bagaimana caranya biar bisa dengar via HP? Ada yang bertanya. Silakan buat abangku, driver online yang ingin mendengarkan Sonora lewat ponsel, bisa langsung ke streaming aja website kami www.sonora.co.id. Oke, Bang Ede. Siapa ya? Jadi silakan dicatat website-nya sekali lagi di www.sonora.co.id. Setelah ini akan ada Rest and Relax The Legend, di mana kami selama 2 jam akan memutarkan full lagu-lagu dari legenda, dua legenda musik di era 50-an. Satu adalah Nat King Cole, satu lagi adalah yang dijuluki sebagai All Blue Eyes alias Frank Sinatra. Nanti Frank Sinatra akan hadir di pukul 23. Kalau di pukul 22-nya akan ada Nat King Cole dulu. Ya udah kalau gitu, Sonny Wicaksono pamit sahabat Sonora. Besok kita ketemu lagi ya di Angkaya Malam. Sampai jumpa, have a good night and have a good rest.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
3: It's time for The Legend, only on Rest and Relax, Sonora FM.

666. Get your kicks on Route 66. Get your heart. Get your

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Rest and relax. Sonora FM.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: hear this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Ini Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
1: Sonora FM, News, Traffic and Music.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak ngobrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini. Informasi seputar cuaca dan lalu lintas. Topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama. Hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, selamat pagi sahabat Sonora di hari Rabu tanggal 16 September 2026. Sonora Pagi kembali hadir menjumpai sahabat-sahabat Sonora di pagi ini. Apa kabarnya sahabat? Semoga semuanya sehat ya. Dalam kondisi yang baik-baik saja begitu ya. Dan bersiap untuk aktivitas Anda di hari ini sahabat Sonora. Siap dan yang pasti sahabat-sahabat juga seperti biasa kami invite untuk absen berbagi info pagi ini cuaca di tempat Anda seperti apa. Boleh WhatsApp langsung ke 0812-122-9200 sambil berbagi semangat juga ya sahabat Sonora. Bagaimana kesiapan Anda untuk menjalani aktivitas di hari ini ya. Kalau dari BMKG perkiraan cuaca sepanjang 16 September 2026 ini mengutip juga kanal YouTube dari BMKG. Ada beberapa wilayah yang masih akan diselimuti cuaca berawan. Seperti di Sumatera, Pangkal Pinang ini berawan, Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal. Medan dan Padang ada potensi turun hujan lokal dengan intensitas ringan. Kemudian Pekanbaru dan Bandar Lampung berkabut. Sementara Jambi, Bengkulu dan Palembang udara kabur. Ini masih terdampak akibat karhutla yang terjadi di wilayah tersebut ya. Untuk Jawa, Surabaya prediksinya cerah sepanjang hari ini. Yogyakarta dan Jakarta berawan. Serang berawan tebal. Serang dan Bandung berawan tebal. Semarang diselimuti juga awan pada hari ini. Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar dan Mataram berawan tebal. Sementara Kalimantan, Palangkaraya dan Banjarmasin masih berkabut. Samarinda berawan. Pontianak ada potensi turun hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor hujan disertai petir. Sementara Anda yang ada di Sulawesi, terutama di Manado cerah berawan. Gorontalo berawan tebal. Perkiraan cuaca di Makassar dan Kendari berawan, Palu hujan dengan intensitas ringan, sementara Mamuju hujan dengan intensitas sedang. Jayapura berawan, Ternate berawan tebal, Ambon, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan akan turun, sementara Sorong, Manokwari dan Nabire berpotensi diselimuti awan pada hari ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat-sahabat semuanya di Sonora Pagi edisi kali ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Yang pasti hari ini 16 September berplat genap ya. Tanggal genap, hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gagi atau ganjil genap. Sahabat Sonora, dicek kembali, dirimain kembali. Pastikan juga saldo elektrik Anda mencukupi untuk bisa melintas di beberapa ruas tol. Persiapan kontraflow berlaku di ruas tol Jagorawi dari Cimanggis sampai dengan Cipayung, kemudian juga di tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, dan kemudian juga rencana di tol Jakarta Tangerang ya. Ini perlu dicermati juga sahabat-sahabat semuanya. Selamat pagi, tadi ada Pak Seya, kemudian juga Ibu Vera Devianti Setiawan, ada Pak Rudi, Ibu Aneke juga selamat pagi, Kakak Becky Natalia juga selamat pagi. Terima kasih ya sudah juga berbagi semangat pagi hari ini, sahabat-sahabat semuanya. Seperti semangat para pebalap MotoGP untuk edisi Mandalika yang akan digelar di bulan Oktober mendatang. Jadi MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika digelar dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Dari rekam jejak yang ada, MotoGP Mandalika dimenangkan oleh juara dunia dan menghadirkan kejutan. Selalu ada surprise. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2022, MotoGP Mandalika telah dilaksanakan 4 kali. Dalam 4 penyelenggaraan tersebut, 2 kali MotoGP Mandalika dimenangkan oleh juara dunia di tahun tersebut, dan 2 kali dimenangkan dengan menghadirkan sosok-sosok pemenang kejutan. Edisi perdana tahun 2022 ini terjadi di Mandalika. Kejutan terjadi seiring keberhasilan Miguel Oliveira. Ini adalah kemenangan keempat dalam karir Oliveira di ajang MotoGP setelah menang di MotoGP Mandalika. Oliveira hanya satu kali naik podium lagi di tahun itu, yaitu ketika MotoGP terjadi di Thailand. Setahun berselang, Bagnaia ini keluar sebagai pemenang. Saat itu Bagnaia tengah bersaing dengan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia. Dalam sesi full race, Bagnaia jadi pebalap pertama yang menyentuh garis finish, sedangkan Jorge Martin gagal finish. Alhasil terjadi pergantian posisi di klasemen. Bagnaia meroket dengan tambahan 25 angka dan naik ke posisi teratas dengan catatan 346 poin, unggul 18 dari Jorge Martin yang ada di posisi kedua. Sukses di Mandalika menjadi titik krusial bagi Bagnaia. Sejak merebut klasemen di MotoGP Mandalika, Bagnaia mencatat hasil lebih baik dalam 4 dari 5 seri terakhir di MotoGP 2023. Bagnaia pun kemudian jadi juara dunia dengan koleksi 467 poin. Setelah setahun berselang, giliran Jorge Martin yang jadi pemenang di MotoGP Mandalika. Memang seperti roda ya hidup itu ya, kadang di atas, kadang di bawah. Kemenangan itu membuat Jorge Martin ada di puncak klasemen dengan koleksi 366 poin. Kemenangan ini juga turut membantu Jorge Martin menjadi juara dunia. Sedangkan pada musim lalu 2025, kembali terjadi kejutan. Vermin Aldeguer bisa finish di posisi pertama, mengalahkan Pedro Acosta dan Alex Marquez. Padahal di musim itu, Aldeguer hanya 2 kali naik podium sebelumnya, yaitu di peringkat ketiga MotoGP Prancis dan runner-up di MotoGP Austria. Karena itu menarik untuk melihat MotoGP Mandalika tahun ini dimenangkan oleh pebalap kejutan atau kembali menjadi titik krusial untuk juara-juara dunia yang pernah mencatatkan namanya menjadi juara di edisi-edisi sebelumnya.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Masih kita terus lanjutkan Sonora Pagi. Tentu kita akan bahas topik menarik juga yang sahabat-sahabat nanti bisa komentari pada hari Rabu ini. Sonora Pagi dengan topik khasnya. Selamat pagi Pak Ignatius Sutanto. Selamat beraktivitas sahabat Sonora. Tetap semangat dan penuh sukacita, Tuhan memberkati. Ada Ibu Nur dari Pekalongan. Pagi ini cuaca di Pekalongan cerah katanya ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Pak Kris ya. Selamat pagi Pak Kris untuk update-nya pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat Sonora di ingatkan juga ya, kalau hari ini tanggal genap 16 September hanya kendaraan plat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas yang berlaku GG atau ganjil genap ya. Oke, sebuah lapak yang diduga menjual obat keras jenis tertentu ini secara ilegal di Jalan KS Tubun, Palmerah, dibongkar petugas kemarin, sahabat Sonora. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menyebut lapak penjualan obat keras tersebut dibongkar setelah adanya aduan dari masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjauhkan masyarakat sekitar, terutama anak-anak muda, termasuk lingkungan sekolah, dari peredaran obat keras ilegal. Terpisah, Lurah Kota Bambu Selatan, Fatihin, mengatakan bahwa aktivitas penjualan obat keras ilegal di lokasi tersebut kian ramai dikeluhkan oleh warga belakangan ini. Ada dua sekolah di kawasan tersebut yang khawatir peredaran obat tersebut bisa terjadi di lingkungan para pelajar di dua sekolah terdekat tersebut. Dalam penertiban tersebut, sebuah lapak yang diduga menjadi agen gelap peredaran obat keras ilegal dibongkar, dan ke depan pemerintah Provinsi Jakarta akan memperketat pengawasan dengan patroli rutin untuk mencegah aktivitas serupa dilakukan kembali.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, usahlah menangis, janganlah bersedih. Berikanlah aku satu senyum saja untuk... Ya, kemarin yang menjadi buah bibir adalah sosok Purbaya Yudisa Dewa, sahabat Sonora, mantan Menteri Keuangan. Kita bisa bilang mantan ya, karena sudah tidak menjabat lagi. Dan banyak yang mungkin fansnya terutama yang menyayangkan, tapi ya itulah sebuah keputusan ya, adalah hak prerogatif dari presiden untuk mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang membantunya dalam melaksanakan program-program kerjanya. Purbaya Yudisa Dewa mengaku tidak mau lagi menjabat sebagai menteri seusai dicopot Presiden Prabowo Subianto dari kursi Menteri Keuangan periode 2025-2026, kurang lebih 1 tahun ya. Ketika dikonfirmasi wartawan, adanya isu ia akan dipilih lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Purbaya mengaku tidak tahu menahu. Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2020-2025 itu bahkan menegaskan tidak lagi mau menduduki jabatan publik apapun untuk saat ini. Purbaya mengaku ingin memancing di belakang rumahnya setelah tak lagi menjabat sebagai bendahara negara. Ini ia katakan usai ditanya pewarta mengenai apa rencananya ke depan. Ia mengungkapkan dirinya memiliki kolam penuh dengan ikan di belakang rumahnya, di halaman belakang. Ditanya kembali ke pemerintahan, ia mengaku sudah ingin pensiun dari pemerintahan. Bahkan sebelum menjadi Menteri Keuangan, ia mengungkapkan dirinya sudah hampir memasuki masa pensiun saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan.

Selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah berbagi info. Tadi ada Mbak Vero dari Gunung Sahari. Selamat pagi juga, tetap semangat. Ada Pak Minggu Spesi Warisa mengucapkan selamat bertugas untuk kru. Cuaca di Kemayoran berawan pagi ini. Di sini juga masih berawan, masih mendung sahabat Sonora di Palmera. Ada Pak Ben, selamat pagi Pak Ben. Dari perempatan pos polisi Cakung sampai gerbang Harapan Indah macet panjang. Kebanyakan dari truk-truk kontainer dan truk yang membawa beban berat. Ini menjadi penyebab kepadatan di lokasi tersebut ya. Pak Ben, terima kasih. Ini mungkin bisa diantisipasi ya sahabat-sahabat yang akan melintas di sekitar Cakung Harapan Indah dari Bekasi, dari Jakarta Timur menuju ke arah Bekasi ya. Kepadatan karena ada banyak kendaraan berat yang ada di sana. Pak Boim, selamat pagi. Mulai di kilometer 34 Tol Jor arah Kampung Rambutan padat dikarenakan ada kecelakaan di kilometer 33.800 di lajur kiri. Saat ini sudah ada petugas yang menangani kecelakaan tersebut. Ya, Pak Boim, terima kasih. Hati-hati di jalan. Kemudian selamat pagi. Tadi juga ada Pak Kris ya. Lalu ada Ibu Nina, selamat pagi, mengucapkan selamat pagi saja untuk semua sahabat Sonora. Tetap semangat dan selamat menjalani aktivitas di hari Rabu. Hari Rabu yang semangatnya semoga semakin membiru ya sahabat Sonora. Kita akan bahas topik menarik seputar karhutla di Kalimantan, kemudian juga di Sumatera. Lalu di Papua juga sudah mulai ada beberapa spot-spot yang menjadi perhatian karena ada kebakaran hutan dan lahan imbas kemarau yang masih terus terjadi hingga saat ini, sahabat Sonora. Di samping itu tuh juga ada faktor El Nino yang memperpanjang musim kemarau dan tentu harus diwaspadai nih, terutama untuk daerah-daerah yang mungkin sudah mulai tampak kekeringannya begitu sensitif dengan ya kebakaran ya. Begitu ada satu percikan api saja itu kemudian ditambah dengan adanya angin akan mempercepat proses kebakaran hutan dan lahan terjadi di sebuah lokasi. Di Kalimantan misalnya, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Timur telah membakar lebih dari 4.000 hektar lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mengerahkan operasi darat dan udara untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Kalimantan Timur saat ini telah mencapai lebih dari 4.000 hektar. Meski luas lahan terbakar cukup besar, ia menilai kondisi karhutla Kaltim relatif lebih terkendali dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Kalimantan. BNPB mencatat Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi wilayah prioritas karena ketiga daerah tersebut menghadapi kebakaran dengan skala besar hampir setiap tahunnya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: 7.06 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Kualitas udara di Provinsi Kepulauan Riau masuk kategori sangat tidak sehat akibat kiriman asap atau dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri, mengatakan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU mencatat kualitas udara di sejumlah wilayah Kepri rata-rata di atas 101, bahkan ada yang nyaris mencapai 200. Masuk kategori sangat tidak sehat di Kota Batam. Selain itu, kasus ISPA ditemukan 3.000 naik bertahap menjadi 3.600 kasus. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan mengkonfirmasi kematian 12 ekor bekantan akibat kebakaran hutan dan lahan di habitatnya di Desa Balimau, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna mengatakan, selain satwa endemik Kalimantan, kawasan tersebut juga menjadi habitat satwa lain, seperti lutung atau hirangan dalam bahasa lokal, serta monyet ekor panjang.
1: Demikian Sonora Update.

0: Kalau sekarang yang menyinari kita bukan bintang-bintang, sahabat Sonora. Sinar matahari sudah mulai terlihat meskipun masih tertutup awan sepertinya karena masih mendung ya. Belum terlihat sekali sinarnya. Cuaca di tempat Anda seperti apa? Boleh kasih tahu saya pagi ini ya. Nanti akan saya update untuk sahabat-sahabat Sonora yang lain. Cuaca di tempat Anda atau informasi lalu lintas mungkin boleh Anda sampaikan juga sambil Anda berkendara, tetap berhati-hati tentu saja. Sahabat-sahabat juga boleh bergabung di TikTok live kita @radio.sonora_fm92. Selamat pagi di FM ada Da'ace007, kemudian juga ada Toto Iswanto. Selamat pagi yang hadir dari Pangandaran ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton di TikTok live kita pagi ini. Kita membahas kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi hingga saat ini di beberapa wilayah ya. Bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat akibat dampak asap yang ditimbulkan, beberapa wilayah masyarakatnya harus berjibaku dengan ISPA, sahabat Sonora, tapi kebakaran hutan dan lahan ini juga berpotensi menyebabkan satwa-satwa kehilangan nyawa, bahkan habitatnya, sahabat Sonora. Banyak yang kemudian bertumbangan, ini sangat disayangkan. Beberapa di antaranya adalah satwa-satwa langka yang hanya ada endemik di wilayah-wilayah tersebut ya. Begitu besar dampaknya kalau dihitung secara ekonomi, sahabat Sonora. Kalau Anda boleh sharing, kalau Anda ditanya kira-kira apa sih penyebab utama karhutla terjadi setiap tahunnya di beberapa wilayah di Indonesia, Anda boleh bagikan pendapat dan komentar Anda pagi ini ya, 0812-1229200. Sambil kita update dulu satu informasi lalu lintas dari Jalan Juanda, Depok pagi ini. Ada Riko Marbun yang sudah bersiap dengan informasinya. Selamat pagi Riko, silakan.
1: Iya baik, terima kasih, selamat pagi. Lalu lintas di ruas jalan Sentosa Raya dari depan Sekolah Tugu Ibu Depok 2 menuju ke arah Jalan Juanda Depok. Pagi ini sudah tampak ramai sekali, sahabat Sonora, bergerak lancar. Arah sebaliknya juga tampak lancar. Sementara di Jalan Juanda dari arah Jalan Raya Bogor menuju ke arah Margonda Raya, kami dapati juga sudah tampak ramai sekali, bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian tampak lancar. Cuaca cerah di seputar ruas jalan Juanda Depok. Demikian informasi yang dapat kami teruskan untuk Anda. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Riko. Hati-hati di jalan dari Depok ya. Sahabat Sonora sudah diupdate informasinya. Gimana dengan Bekasi? Tadi ada Pak Ben ya mengingatkan sahabat yang melintas dari Cakung ke arah Harapan Indah. Ini ada banyak kendaraan-kendaraan besar yang masih melintas. Dengan kecepatan tentu saja sangat rendah begitu ya, terparkir juga beberapa, menyebabkan kepadatan lalu lintas di pagi hari ini. Silakan Anda boleh berbagi. Ada Pak Firman Purwakarta hadir, ada juga Pak Art Isbah Blitar Jawa Timur menyimak pagi ini. Terima kasih dari Blitar ya. Kira-kira apa menurut sahabat-sahabat yang pagi ini menyimak melalui radio streaming atau di TikTok penyebab kebakaran hutan yang masih terjadi di Indonesia saat ini.

0: Dari Sting, sahabat Sonora, tadi ada yang request Englishman in New York. Nanti di jam 12 ya, kalau mau request, ada program spesial AMKM. Anda meminta, kami memutar. Kalau sekarang kebetulan bukan acara request, jadi tidak bisa diputarkan nih lagunya ya. Terima kasih untuk Asta, ada Zin Mei Mei. Selamat pagi. Tadi juga ada sahabat kita dari Kalimantan Timur. Ada siapa tadi? Terima kasih ya sudah update Retania, Kak Retania dari Kalimantan Timur. Ya sekarang sih sudah mulai aman, katanya sudah mulai berkurang karhutlanya, cuma kita banyak yang kena batuk, pilek, tenggorokan gatal. Ini memang dampak dari karhutla ini, kabut asapnya bisa menyebabkan ISPA ya, yang harus diwaspadai. Bahkan satwa-satwa yang seharusnya dilindungi ya kehilangan habitatnya. Sayang sekali beberapa di antaranya bahkan harus bermasalah ya bertumbangan. Nyawanya juga terancam, sahabat Sonora ya. Terima kasih Kak Retania sudah berbagi. Tadi Pak Hardi Priyatna update nih, pantauan terkini disampaikan arah Cawang menuju Tol Priuk, hati-hati katanya ada ban yang jatuh dari atas flyover pagi ini. Ya ini silakan bisa dicermati. Kalau Pak Dahniar sih ini Rawamangun TB Simatupang 20 menit saja, masih lancar, damai, bahagia. Saya ikut happy ya Pak untuk dengernya. Kemudian ada VA, selamat pagi. Retania, panas berkepanjangan karena lahan gambut mudah terbakar. Ini yang menjadi penyebabnya kalau kata Kak Retania. Terima kasih Pak Hardi Priatnya. Sementara yang lain baru beraktivitas, saya sudah di depan pintu lobi sekolah untuk menyambut kedatangan putra-putri pelajar yang siap untuk belajar pagi ini. Terima kasih juga untuk user siapa nih. Semoga Radio Sonora selalu berjaya, stasiun radio kesayangan saya sejak saya di Jakarta tahun 1986. Terima kasih banyak. Ada Mbak Irma, terima kasih dari Cirebon. Ya, sehat dan bahagia selalu Mbak Irma. Ada Ibu Indri, Kak Indri dari Karawang, sehat selalu ya. Akhirnya ini super sibuk banget, gak apa-apa. Ini macan ternak, mama-mama cantik yang kalau pagi-pagi antar anak. Zin Mei Mei dari Tebet, selamat pagi. Kemudian juga ada DFM, selamat pagi. Ada Pak Deddy Kustedi, selamat pagi dari Subang ya Pak Deddy ya. Have a great day. Ada Pak Sehari Sihabudin, selamat pagi dan tetap semangat. Oke, ada Pak Cepi, selamat pagi. Ada Kak Maya Sagita, kemudian juga ada Ibu Retno Susilowati. Ada Pak Jody dari Pontianak, gimana Pontianak, boleh update juga kabut cuaca di sana akibat karhutla. Ya, kita akan lanjut lagi nanti setelah kita simak dulu Dora berikut ini.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
3: Pemuda yang rakus dan malas, dongeng dari Myanmar. Dahulu kala di Myanmar, hiduplah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ia ingin membangun sebuah rumah untuk biksu-biksu pengembara. Lalu, ia memerintahkan para penduduk desa untuk membangun rumah itu. Sebagai gantinya, para penduduk akan mendapatkan makanan gratis. Semua penduduk mulai membangun rumah itu. Di antaranya, ada seorang laki-laki yang tidak mau ikut bekerja. Tubuh laki-laki itu besar dan berotot. Ia hanya duduk memandangi orang-orang yang sedang bekerja. Tuan tanah pun marah.
4: Hei, mengapa engkau tidak bekerja?
3: Laki-laki itu pun menjawab,
5: Aku sangat ingin ikut dalam pekerjaan yang mulia ini. Tapi aku sangat lapar. Siapa yang bisa bekerja dengan perut yang kosong?
3: Tuan tanah itu dengan kesal menyuruh pelayannya memberi lelaki itu makanan. Laki-laki itu melahap makanannya dengan cepat sampai tidak ada yang tersisa. Kemudian ia meminta makanan lagi dan diberikan lagi oleh pelayan. Singkat cerita, sudah 3 kali laki-laki itu makan. Setelah merasa sangat kenyang, ia pergi ke sungai untuk mencuci tangan dan mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat semula. Dan dia cuma duduk santai sambil memandangi penduduk desa bekerja. Tuan Tanah yang lagi-lagi melihat si lelaki hanya duduk dan tidak mau bekerja semakin marah. Sang Tuan Tanah pun berteriak,
4: "Hei, mengapa kau masih diam saja?"
3: Lelaki itu pun menjawab,
5: "Aku ingin sekali bekerja. Aku benar-benar ingin turut dalam pekerjaan sang mulia ini. Tapi perutku ini penuh sekali. Siapa yang bisa bekerja dengan perut yang penuh?"
3: Tuan Tanah marah dan kesal sekali. Namun, ia hanya bisa kesal karena tidak berani melawan si lelaki bertubuh besar dan berotot itu. Tapi di sisi lain, si lelaki bertubuh besar itu justru tidur dengan santainya. Itulah gambaran orang yang malas dan tidak mau bekerja. Pesan moral dari cerita ini adalah, hindari sifat rakus ya, supaya kamu terhindar dari kebiasaan yang buruk.
2: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music, kita lanjutkan Sonora Pagi. Yudi sama Di masih bersama Anda, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Kita update dulu informasi-informasi lalu lintas. Langsung kita akan simak pantauan lalu lintas di Jakarta dari Traffic Management Center Polda Metro Jaya. Sudah ada Komisaris Polisi Heri Priyatno kali ini yang akan menyampaikan update-nya. Selamat pagi Pak Heri, silahkan untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Kita langsung memantau di penanganan kecelakaan di KM41, tepatnya di sekitar Jakarta arah Cikampek, sekitaran Cikarang Pusat. Saat ini baru saja selesai penanganan kecelakaan antara kendaraan truk Fuso kontra dengan Winbox. Sudah ada petugas pejer dari Korlantas Mabes Polri dan juga Jasa Marga serta kendaraan ambulan di sana. Sementara untuk arah menuju Jakarta, terutama mendekati Simpang Cawang, terpantau padat. Untuk itu telah diurai dengan pemasangan kontraflow atau pemasangan kerucut lalu lintas untuk jalur kontraflow. Di sana ada AKP Suari selaku Kainduk Jaya 1 untuk tol dalam kota dari KM1.300 sekitaran Halim hingga nanti keluar di 8.100. Masih ramai lancar untuk pagi hari ini. Bagi sahabat Sonora yang akan menuju ke arah bandara, silakan gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda menuju arah bandara. Situasi lalin di sekitar Tomang, bandara, terminal 1, 2, dan 3 masih ramai lancar. Cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Sementara dari kawasan Tangerang menuju ke arah Karangtengah menuju Bitung saat ini ramai lancar. Karawaci menuju ke arah KM19.8.

0: 800 dari KM21 saat ini padat dikarenakan ada rekonstruksi rigid di KM18.00, yaitu untuk pemasangan plat pada jembatan Cisadane di lajur kedua atau lajur tengah. Sementara memasuki ke arah Kebon Jeruk, KM3.400 telah dibuka kontraflow. Di sana pun sudah ada AKP Darmo selaku KBO Korbin Op wilayah Jakarta Barat Satlantas, dan pengaturan berikut jajarannya terpantau masih ramai lancar. Untuk jalur protokol utama, terutama dari Sudirman menuju arah Tamrin, diwaspadai dari Bundaran Senayan menuju ke arah pintu 5 dan pintu 7 GBK atau Gelora Bung Karno, banyak sekali para pesepeda spot atau pegiat olahraga sepeda dan juga jogging ya atau lari-lari yang akan menuju ke pintu 5. Dan ini sangat berbahaya bagi Anda yang melintas di bahu jalan, terutama pengendara roda 2, agar jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya. Serta waspadai untuk para warga yang sedang berolahraga menuju pintu 5 dan pintu 7. Sementara untuk penyangga Jakarta di sekitar kawasan Depok, terutama di Margonda, menuju ke arah Unpan, Unia Pancasila di sekitar Jakarta terpantau ramai lancar, namun padat tepat di depan Unpan karena turun naik penumpang. Kemudian puncak kepadatan nanti ke arah Pasar Minggu, di mana di sekitar kawasan tersebut saat ini dari pertigaan Pasar Minggu menuju ke arah Kalibata maupun ke arah Pancoran terpantau padat. Namun sudah kita siagakan di sana tim Ure Mandala Jaya dari Direktorat Lintas Polda Metro Jaya dan Sudit Kakum di Telantas Polda Metro Jaya akan pelayanan untuk pengaturan hingga pukul 9.30 nanti. Dan perkirakan untuk unjuk rasa atau penyampaian pendapat nanti pada pukul 11.30 di kantor KPK RI dan juga pada pukul 13.30 di kantor KPK RI pada tempat yang sama namun elemen berbeda, dan juga di Barka Mabes Polri serta Monas Barat Daya. Itu ada penyampaian pendapat. Itu saja yang kami laporkan, dan kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih AKP Heri untuk informasinya. Kompol Heri maksud kami ya, dari ruang TMC Polda Metro Jaya yang sudah menyampaikan update informasinya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari Margonda Depok kali ini disampaikan oleh Riko Marbun. Selamat pagi Riko, silakan.
2: Ya, terima kasih. Kami lanjutkan sahabat Sonora lewat di ruas jalan Margonda Raya dari simpang Jalan Juanda Depok menuju ke arah seputar kampus UI. Lalu lintas tampak ramai sekali, bergerak lancar. Mendekati kawasan pintu masuk stasiun Pondok Cina, tetap hati-hati sahabat Sonora, cukup banyak mikrolet yang berhenti pada lajur sebelah kiri, ditambah dengan penyeberang jalan dari arah depan toko buku Gramedia menuju kawasan stasiun Pondok Cina. Sementara kondisi sebaliknya, lalu lintas tampak bergerak lancar. Cuaca cerah di seputar ruas Margonda Raya Depok. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih. Selamat pagi juga, tadi ada Pak Yusak menyampaikan ini arah Harapan Indah macet panjang Ekor sampai dengan Cakung. Ini dari foto yang dikirimkan, memang banyak truk-truk kontainer yang melintas di ruas tersebut ya, dari Cakung sampai dengan Harapan Indah, menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas dari Jakarta Timur yang menuju ke arah Bekasi, sahabat-sahabat. Mungkin bisa mengantisipasi ruas lain atau mencari jalur alternatif supaya Anda tidak terjebak kepadatan di titik tersebut.

0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol pagi ini dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Tol Jakarta Tangerang dari kilometer 19 arah Tomang pagi ini padat. Kemudian Kunciran kilometer 15 sampai 14 juga padat. Melintasi Karangtengah juga padat, Meruya yang ke arah Kedoya juga terpantau padat, lalu lintas di Tomang juga padat pagi ini. Sebaliknya arah Tangerang ramai lancar. Kita bergeser ke Tol Jagorawi, Cipayung arah Ciawi padat, Taman Mini arah Cililitan padat, Simpang Cawang padat, sebaliknya Cawang hingga Ciawi lancar. Lalu di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 40 sampai kilometer 42 padat, ada penanganan kecelakaan. Sebaliknya arah Jakarta lancar, sementara tol dalam kota dari Cawang, Cengkareng, dan sebaliknya lancar pagi ini.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music Sonora pagi. Terus kita lanjutkan di tengah cuaca yang semakin cerah mataharinya. Kalau di Palmerah ya, sahabat Sonora. Dari studio Sonora di lantai 3 Green Studio, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora semuanya? Terima kasih ya, sudah berbagi via TikTok, via WhatsApp pagi ini. Sudah kasih pendapat juga. Tadi ada Bang Amir dari Parung Panjang Bogor, ada Kak Maya, ada Zizi, ada Angelo dari Roma, Italia ikut bergabung. Welcome. Ada Intel TikTok. Wah, saya berasa diawasi nih, ada Intel TikTok ya. Ada Bang Aris Van Dirk, selamat pagi. Tadi Bang Aris juga sudah berbagi info. Bu Sapta, selamat pagi. Ada Vivian Duarte dari Mexico. Oh ya, dari Bang Aris tadi disampaikan, jalan flyover Klender sampai stasiun Jatinegara ramai lancar. Volume kendaraan juga terpantau ramai bergerak lancar. Ada Alifa dari Cikego, Ciputat, Kampung Legoso. Ada singkatannya ternyata ya. Yang sedang ngopi, selamat pagi. Ada Tabea, ada Pak Edward Herman Tauran. Selamat pagi Pak Hendros dari Kalimantan ya. Kemudian ada Rizania, selamat pagi. Ada Bu Sapta dari BSD, ada Pak Jojo, ada siapa lagi nih, Mama Sabil, Ibu Tinul, Pak Hendros tadi katanya di, oh ada Bang Ali juga di Jakarta Selatan, lancar aman terkendali pagi ini. Pak Hendros, masih kabut asapnya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya. Terima kasih Bang Hendros. Pak Irwanda Saleh Hasan Kalbar juga hadir. Ya ini relate dengan topik kita pagi ini sahabat Sonora. Ada Hena dari Suriname juga sedang menikmati makan malamnya di sana katanya. Bu Ani, Semarang cerah beberapa hari ini terasa lebih panas dari biasanya. Terima kasih banyak Pak Indra, salam sehat selalu. Ada Bang Adoy, ada Bu Vera Harapan Indah, ada Lisda Azahra, selamat pagi dari Bengkulu. Kemudian Ibu Tuti Pecenongan hadir. Harapan Indah sudah mulai panas-panas pagi ini. Kemudian juga ada Naps dari tetangga sebelah nih. Tetangga sebelah di mana nih Naps? Terima kasih ya sudah bergabung juga. Seraya kita ingin menguatkan juga sahabat-sahabat yang saat ini masih berjuang, berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang mengganggu pernafasan ya. Semoga segera selesai kabut asap dan kekeringan dan karhutlanya. Ada Pak Engkong Jamsir, faktor utama yang menjadi penyebab karhutla adalah gambut. Ada kalanya manusianya itu sendiri yang rasa tidak peduli pada bumi dan hutan atau lahan gambut itu sendiri. Kemudian juga selamat pagi tadi ada Pak Sembiring. Ya, selamat pagi. Ada Pak Rudi, penyebab utama kebakaran hutan adalah api. Masalahnya sejak dulu pemerintah tidak tanggap dalam mempersiapkan sistem atau mekanisme dalam pencegahan atau pengendaliannya. Seharusnya bisa dipersiapkan alat yang lebih modern dalam penanganan kebakaran hutan, tidak lagi dilakukan secara tradisional agar musibah kebakaran tidak lebih meluas. Masa iya dananya harus kalah dengan program MBG yang tidak bermanfaat katanya. Dari Pak Rudi di Pancoran, Jakarta Selatan. Ada siapa lagi? Zizi, terima kasih banyak. Oh, ada Hena. Apa kabar? Good evening, Sir Yudi katanya ya. Thank you send us a message. Pak Thomas, selamat pagi. Terima kasih banyak tadi ada Pak Seya. Karena tidak ada apa nih? Tidak ada yang jaga hutan atau tidak ada yang peduli sama lingkungan sekitar. Ada Bu Hani, orang-orang yang serakah akan duit, nggak mikir hewan-hewan akan menjadi mati katanya. Bu Oriza, selamat pagi. Cuaca Rawalumbu cerah pagi ini. Kemudian Ibu Kristi, ada truk mogok di jembatan BKT arah Harapan Indah. Ini menutup dua jalur arah Harapan Indah pagi ini. Kemudian Ibu Kristina, tol Jakarta Tangerang Kebonjeruk menuju Tomang tidak biasanya kok macet ya, padahal kontraflow dibuka pagi ini. Siap, terima kasih, kita akan update kembali. Ada pantauan juga disampaikan Riko Marbun kali ini dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Riko, selamat pagi, silakan.
1: Baik, terima kasih. Kami lanjutkan di Lenteng Agung Raya, melintas dari arah Kampus UI Depok menuju ke arah Lenteng Agung. Lalu lintas nanti akan mulai tersendat mendekati halte UP dan juga mengarah ke Simpang Cafe Lenteng Agung. Seperti biasa, sahabat Sonora, kepadatan rutin di lokasi ini. Kepadatan lalu lintas saja mengarah ke Lenteng Agung atau mendekati ke arah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kondisi sebaliknya relatif ramai lancar. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Oke Riko, terima kasih. Tadi ada Pak Sembiring ya, ini berkirim ikutan memberikan komentar juga terkait dengan Karhutla dan beliau berkenan mengirimkan voice note-nya. Kira-kira menurut Pak Sembiring seperti apa komentarnya? Silakan, selamat pagi Pak Sembiring.
2: Kalau menurut saya, Karhutla yang terjadi setiap tahun, salah satu penyebabnya adalah pembukaan lahan sawit. Tapi sengaja dipilih di musim kemarau, biar bisa nyalahin musim. Padahal kita, mata kita nggak buta loh, ngelihat setelah, setiap tahun loh, setiap selesai kebakaran hutan, pasti muncul hutan-hutan sawit yang baru. Jadi kita nggak bisa menutup mata terhadap hal seperti ini. Jadi harusnya ini ditertibkan.
0: Terima kasih Pak Sembiring untuk pendapatnya terkait dengan pembukaan lahan sawit menggunakan momentum musim kemarau ya, sehingga bisa menyalahkan musim ya. Gimana pendapat dan komentar-komentar sahabat Sonora yang lain? Ya, menarik Pak Sembiring, terima kasih untuk komentarnya. Kemudian juga ada Pak Hendri Budi Harja. Ini berbagi info, galian depan Gramedia dan BCA Matraman bikin macet, bikin sengsara pagi ini.